0: dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
0: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
2: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita meminta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Nah inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
3: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
13: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
14: Iya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri
13: untuk pendengar. Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Maskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia, melalui kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, di hari ini kita kembali bersama di program Di Balik Bola dengan topik Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia. Dan sepak bola tidak lagi sekedar permainan 11 lawan 11. Menjelang Piala Dunia 2026, saat ini dunia sedang menyaksikan sebuah perhelatan dan perubahan besar dalam sejarah olahraga paling populer di planet ini. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia ini akan diikuti oleh 48 negara peserta dan kemudian

0: sampai kawasan-kawasan CONCACAF untuk menciptakan kejutan baru di panggung dunia. Nah, di sisi lain, perubahan ini juga diprediksi akan mengubah wajah sepak bola global, di mana negara-negara yang selama ini sulit banget menembus Piala Dunia ini punya harapan besar. Ada hope yang disematkan di sana. Persaingan yang memperebutkan tiket menjadi lebih terbuka. Ada yang menyebutkan era baru saat ini adalah melahirkan kisah semacam apa ya, dongeng baru, seperti keberhasilan timnas Maroko yang tiba-tiba mengejutkan dunia di Piala Dunia 2022 yang lalu. Tidak sedikit juga yang skeptis, ada yang khawatir, dan seterusnya lah. Pagi ini kita sudah bersama narasumber, saya Joko Nurcahyo Sujari, akan mengajak Anda menyelami dinamika, kemudian fakta menarik menuju Piala Dunia 2026 dalam program Di Balik Bola Pro 1 RRI Palu. Saya sudah bersama Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, begitu ya?
1: Iya.
0: Kayaknya Komil lebih jago dari saya main bola kayaknya nih. Dan pagi ini sudah bersama Bung Dirwan. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya dari Palu ya pagi ini.
1: Terima kasih, alhamdulillah Dispora diundang
0: pada ya.
1: Sehat semua kita.
0: Amin. Ya, Bung Dirwan, apa yang paling menarik dari Piala Dunia 2026 di kalau dibanding dengan sebelum-sebelumnya nih?
1: Mungkin sebelum saya jawab Pak Joko, saya perbaiki sedikit nama kami, Dinwar.
0: Oh, Dinwar, sorry.
1: Ya, ini susah-susah gampang ini.
0: Oh, gitu ya, benar.
1: Baik. Makasih, menurut kami perhelatan Piala Dunia 2026 ini sangat menarik tentunya. Dan menurut hemat kami, ini yang paling menarik adalah di mana sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara.
0: Sekarang tambah
1: saat
0: gitu.
1: Ini tambah.
0: Di 40-an gitu loh.
1: 48 negara ini kurang lebih 16 kuota. Nah, ini juga pertama kali dihelat di 3 negara. Yang sebelumnya maksimal 2 negara.
0: Iya.
1: Sekarang ini akan dihelat
0: Amerika
1: Serikat,
0: Kanada
1: dan Meksiko. Nah, ini tentunya ketika penambahan kuota ini akan lebih membuka peluang kepada negara-negara lain, utamanya negara berkembang, untuk bisa ikut bersaing. Seperti juga kita di Asia ini. Asia ini kemarin kalau Indonesia lulus,
0: hampir lolos,
1: itu bisa dipastikan euforianya sangat beda. Olehnya penambahan kuota ini euforia ini kurang bisa dibayangkan ini Pak Joko.
0: Iya. Bung Dinwar, kalau banyak orang menyebut di luar sana ya, Piala Dunia 2026 adalah era baru sepak bola yang terjadi saat ini. Seberapa besar perubahan itu terjadi kalau dari kacamata Anda?
1: Ya, seperti kami sampaikan di awal bahwa ada dua inti besar yang terjadi di Piala Dunia tahun 2026 ini. Pertama tadi kami sampaikan bahwa kuota yang sebelumnya hanya 32
0: jadi bertambah.
1: Ini jadi bertambah 48. Yang kedua, negara tadi kami sampaikan bahwa negara yang sebelumnya di tempat pelaksanaan kegiatan ini hanya 2 negara, namun kali ini 3 negara. Itu menurut kami beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Ini sangat ada perubahan yang sangat-sangat signifikan lah ya. Ini format baru kan ada 48 negara nih, Bung Dinwar. Ini langkah yang tepat untuk perubahan sepak bola dunia atau seperti apa ya kalau Anda melihat?
1: Kalau kami melihat ini langkah tepat ini Pak Joko, karena seperti kami sampaikan di awal bahwa negara-negara lain itu, utamanya negara berkembang, ini mempunyai peluang besar bisa ikut di Piala Dunia kali ini. Karena ada kurang lebih 16 negara ketambahannya. Hampir tiap benua itu 3 atau 4 negara bertambah. Seperti Indonesia kemarin itu bertambah 4 kuota. Yang sebelumnya hanya 4 ditambah 1 playoff. Saat ini 8 ditambah 1 playoff untuk Indonesia. Jadi ini kami pikir sebuah format yang cukup baik untuk negara-negara berkembang.
0: Kalau dengan kondisi ini, Bung, format baru apa ya, banyak kan yang meragukan atau ada yang khawatir lah atau yang harap-harap cemas lah, turnamen ini akan lebih kompetitif atau justru akan menurunkan sebuah kualitas dari pertandingan yang akan isi seperti sebelumnya kita lihat lah, kualitas pertandingan yang cukup mantap tapi dengan bertambahnya 48, apakah ini menjadi seperti apa nantinya, Bung?
1: Ya, menurut kami FIFA World Cup 2026 ini justru berpotensi membuat turnamen semakin kompetitif. Dengan bertambahnya jumlah peserta, akan ada lebih banyak negara yang memiliki kesempatan menunjukkan perkembangan kualitas sepak bola di negaranya.

0: Memang ada pandangan bahwa penambahan peserta ini bisa menghadirkan kesenjangan kualitas antara tim pada fase awal. Namun di sisi lain sepak bola saat ini berkembang sangat cepat dan pesat di banyak negara. Sebelumnya dianggap non unggulan, kini mampu memberikan kejutan besar. Nah, selain itu nanti format baru ini akan menciptakan lebih banyak pertandingan dan persaingan yang semakin ketat untuk lolos di babak berikutnya.
1: Siapa kira-kira paling diuntungkan ya, Bung? Ya, kalau kita mungkin berandai-andai pagi ini, negara-negara yang sudah kadung besar atau mungkin kita yang baru berkembang. Kalaupun kita berandai-andai kemarin Indonesia bisa lolos sih sebenarnya, kira-kira?
0: Ya, menurut kami sebenarnya yang diuntungkan ini Pak Joko ada dua, kedua belah pihak diuntungkan, baik negara besar maupun negara berkembang sepak bolanya. Namun menurut hemat kami, negara berkembanglah kemungkinan menjadi pihak yang paling merasakan dampak positifnya, karena sebelumnya tidak ada peluang, sangat sedikit kuota, kali ini bisa ada peluang. Dengan bertambahnya jumlah ini, peluang lolos ke Piala Dunia, seperti kami ulangi, ini sangat kompetitif, bisa bersaing memperebutkan kuota-kuota yang cukup terbatas itu. Sementara di negara besar, format baru tetap menguntungkan karena memiliki kesempatan memperluas pengaruh sepak bolanya, pengalaman bertandingnya, dan pengembangan pasar olahraga bisa secara global. Itu menurut hemat kami.
1: Oke. Ini apa ya, sekali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI, Piala Dunia 2026 ini adalah euforianya sangat-sangat terasa, karena sekali lagi seperti disampaikan Bung Dinwar tadi bahwa yang sebelumnya hanya 30 kemudian membengkak jadi 48 pun kemarin kalau ada yang lolos mungkin bisa jadi sampai 49-50 jadinya ya, mungkin bisa jadi. Dan sekali lagi pendengar, turnamen ini kan kemudian mencatatkan sejarah baru, menjadi edisi Piala Dunia pertama yang menggunakan format 48 tim ya.
0: Benar.
1: 48 tim dibagi menjadi 12 grup dan kemudian format ini diperluas menjadi total 104 pertandingan.
0: Lebih 104.
1: Ya, ini berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Kalau kita melihat perkembangan sepak bola Asia saat ini, negara mana yang paling punya potensi untuk bisa memberikan trigger lah, bisa memberikan shocking di 2026 ini, Bung?
0: Ya, makasih Pak Joko, ini agak berat memprediksi negara. Namun
1: jauh-jauh hari kita prediksinya. Ya,
0: kita prediksi apa salahnya kalau kita prediksi. Baik untuk kawasan Asia, penambahan kuota ini cukup bagus bagi kita. Ini memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang seperti kita. Namun kalau kami prediksi, kalau negara Asia itu bisa dikatakan kuda hitam dari Asia, itu Jepang, Pak Joko. Karena melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik di Piala Asia maupun uji coba negara-negara Jepang ini, belum, menurut kami belum pernah kalah ini Jepang. Ya, jadi kalau di Asia kami tetap memprediksi Jepang.
1: Ini yang prediksi kan ya, ini prediksi nggak masalah ya, Bung Dirwan ya.
0: Ya,
1: namanya juga prediksi, kalaupun juga pagi ini Anda punya prediksi lain ya nggak masalah juga gitu kan. Seperti sampaikan tadi Bung Dirwan bahwa Jepang ini adalah kuda hitam Piala Dunia di 2026. Jadi banyak hal menarik lah kalau Jepang menunjukkan semacam fleksibilitas taktik ofensif dan juga defensif, punya potensi kejutan di Piala Dunia 2026. Jadi menariklah kalau kita membahas itu, karena sekali lagi tim nasional sepak bola Jepang kemudian menutup jeda internasional dengan Maret kemarin, dua kemenangan penting yang sekaligus membuktikan kesiapan mereka menghadapi Piala Dunia 2026. Ini kalah sama dengan Skotlandia kemarin ya, 1-0 ya. 1-0 kemudian ya, ini kan kita tahu bersama julukan mereka tuh ngeri-ngeri kalau Jepang, Samurai Biru. Jadi kemenangan yang cukup bersejarah di momen itu. Bung Dinwar, dominasi negara tradisional seperti Brasil, Argentina, Prancis atau Jerman ini apakah masih bisa bertahan di era baru saat ini?
0: Menurut kami negara-negara tradisional seperti Brasil, Argentina, Prancis maupun Jerman itu masih akan bertahan di era baru ini. Karena apa ya, kekuatan mereka sebelumnya itu memiliki sejarah panjang, Pak Joko, di mana kualitas pemain, sistem pembinaan yang terus dilakukan yang kuat, serta pengalaman di turnamen-turnamen besar. Namun, tetap kita ingat bahwa sepak bola dunia saat ini semakin kompetitif dan merata. Ya, banyak negara-negara berkembang mulai menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan, sehingga dominasi tradisional tidak lagi sepenuhnya mutlak ya menurut kami.
1: Ya, kalau tadi prediksi Bung Dinwar ya, negara-negara yang question saya adalah siapa yang menjadi kuda, ya Jepang adalah kuda hitam ya. Ya. Jadi prediksi kita mungkin ada beberapa juga sih, prediksi ya, kuda hitam Piala Dunia 2020 itu ada Kolombia ya.
0: Iya.
1: Bisa Maroko juga, bisa Afrika, teman-teman ya, dari Norwegia ya, gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ini karena negara-negara ini tampil solid lah. Mereka konsisten bisa menumbangkan tim-tim raksasa dalam biasanya babak kualifikasi. Karena kita ingat Kolombia juga mainannya solid, ya, sangat solid, solid di semua lini, kemudian bisa mencatatkan hasil impresif termasuk juga menumbangkan raksasa Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil, dan tim ini sangat seimbang secara taktik dan punya kedalaman skuad yang sangat merata. Bung Din, setelah kita melihat keberhasilan timnas Maroko di 2022, apakah kita akan masih melihat banyak tim kuda hitam di 2026 selain yang saya sebutkan tadi?
0: Ya, keberhasilan Maroko di tahun 2022 ini menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang baik, organisasi tim yang solid, disiplin permainan itu, mental yang bertanding itu sangat kuat. Selain itu, perkembangan sepak bola di Asia Afrika, juga di Amerika Utara, Pak Joko, ya, itu terus meningkat. Banyak pemain di negara-negara berkembang ini bermain di liga-liga top dunia, sehingga pengalaman dan kualitas mereka semakin baik. Nah, format baru 48 ini serta juga membuka peluang lahirnya kejutan-kejutan baru, Pak Joko. Kami yakin karena semakin banyak negara mendapat kesempatan untuk tampil.
1: Jadi kalau kita lihat Maroko itu kan, mereka itu datang dengan ambisi-ambisi besarnya ya, Bung Din ya. Punya ambisi, datang dengan ambisi besar, pengen masuk dalam sebuah catatan atau mencetak sejarah sebagai tim Afrika lah. Kalau kita lihat mereka adalah tim Afrika pertama yang kemudian menembus semifinal di edisi sebelumnya. Ini ada mengandalkan bintang seperti Achraf Hakimi, kemudian Maroko ini punya kekuatan baru yang apa ya namanya, yang paling berbahaya lah. Ini di bawah arahan staf pelatih baru Mohamed Ouahbi. Nah, Bung Din, faktor yang paling menentukan lah kekuatan sebuah tim nasional, karena kan ada kualitas pemain, kemudian di sana juga ada teknologi, data analitik, atau mungkin seperti mentalitas. Anda melihat seperti apa itu kondisi ini?
0: Ya, menurut kami tidak ada satu faktor tunggal ini yang menentukan kekuatan sebuah tim, apalagi tim nasional di era modern seperti di Piala Dunia 26 ini. Justru kekuatan tim lahir dari kombinasi keempat tadi, beberapa elemen yang disampaikan tadi, di mana kualitas pemain tetap menjadi fondasi utama. Tanpa pemain yang memiliki teknik, fisik, dan pemahaman taktik yang baik, sebuah tim ini akan sulit bersaing di level tertinggi. Namun saat ini itu juga tidak cukup, Pak Joko. Teknologi dan data analitik juga semakin penting. Banyak tim nasional modern menggunakan analisis pertandingan, data performa pemain, hingga pemetaan taktik lawan untuk meningkatkan efektivitas strategi. Ini membuat persiapan pertandingan jauh lebih detail dan terukur ketika kita lihat data analitik dan teknologi. Di sisi lain, mentalitas adalah faktor penentu. Ini mental juga, Pak Joko. Pertandingan, banyak laga Piala Dunia ditentukan oleh ketenangan, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk bangkit dalam tekanan tinggi. Karena itu, paling menentukan sebenarnya adalah keseimbangan antara kualitas pemain, dukungan teknologi, kecerdasan taktis berbasis data, serta mentalitas yang kuat. Itu menurut kami secara simultan itu.
1: Oke, Bung Din, kalau kita merewind kembali beberapa episode Piala Dunia di sebelum-sebelumnya ya, mungkin dari tahun 90-an masuk sampai era 2000-an, banyak hal-hal menarik yang kemudian kadang-kadang bikin kita greget dan kenapa begitu ya, seharusnya begini ya. Tapi Piala Dunia, sekali lagi pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung 11 Juni sampai 19 Juli 2026 ya, ini menjadi tonggak sejarah baru dalam sepak bola modern, karena ada perluasan wewenang dari VAR itu ya, yang lebih kompleks. Jadi tidak ada lagi sebatas meninjau gol atau offside, tapi intervensi jauh ke terkait dengan keputusan sepak pojok atau corner kick yang, dan juga kartu kuning kedua. Nah, Bung Din, sepak bola ini kan semakin dipenuhi dengan teknologi. Seperti saya sampaikan tadi, ada VAR dan juga analisis AI. Apakah ini membuat bola itu, sepak bola ini lebih adil atau seperti apa?
0: Ya, menurut kami dengan hadirnya teknologi seperti VAR dan AI ini, lebih banyak membawa dampak positif Pak Joko di sisi keadilan pertandingan kalau kami menilai.
1: Tapi nggak romantis berarti jadinya, maksudnya nggak seru lagi atau seperti apa ya?
0: Karena VAR ini bisa membantu wasit mengurangi kesalahan krusial seperti tadi sampaikan offside yang tipis sekali, pelanggaran di kotak penalti atau gol yang tidak sah. Sementara AI ini adalah data performa membantu tim dan pelatih menyusun strategi yang lebih objektif dan terukur. Namun dari sisi lain sepak bola menjadi lebih transparan dan adil, itu menurut kami. Namun kami juga memahami bahwa ada sebagian pandangan merasa bahwa romantisme sepak bola sedikit berkurang karena momen spontan yang dulu sepenuhnya ditentukan oleh keputusan wasit atau manusia kini sering harus menunggu atau tertunda lagi melihat verifikasi teknologi ini. Nah, ini membuat emosi pertandingan kadang terasa tertunda. Meski demikian, menurut kami sepak bola pada dasarnya tetap adalah permainan manusia ini, Pak Joko. Jadi teknologi hanya alat bantu, bukan pengganti unsur utama seperti skill, kerja dan lain-lain. Justru tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keadilan teknologi dan keaslian emosi sepak bola itu menurut
1: kami. Iya, sebenarnya kita ya mungkin bisa dikomen benar ya, Bung Din ya, dikomen antara teknologi dan juga bagaimana sebuah kita disuguhkan sebuah pertandingan yang sangat menarik lah. Jadi VAR ini sekali lagi pendengar seperti sampaikan Bung Din tadi, VAR ini memang mendukung efektivitas dari sebuah aturan baru yang menuntut permainan berjalan lebih cepat. Sepengetahuan saya saat ini kan ada hitungan mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam ya, dan juga ada tendangan gawang supaya pemain gawang itu seperti tidak sebelumnya supaya tidak memperlambat-lambat tempo ya. Kan biasanya supaya memperlambat tempo itu ya.
0: Aturan ada seperti itu.
1: Jadi VAR ini mendukung efektivitas itu. Termasuk juga kalau kita berbicara tentang teknologi AI dan juga ada sensor bola modern, FIFA juga saat ini menggandeng perusahaan teknologi seperti Lenovo dan juga Adidas. Jadi Adidas itu menggunakan bola Trionda, di bola itu akan dilengkapi dengan sensor untuk pelacakan data gerak pemain, termasuk juga posisi bola seperti teknologi offside, semi otomatis dan itu real time.
0: Baik. Membantu sekali itu.
1: Iya, sangat membantu. Baik. Ini semakin menarik ketika kita berbicara tentang bola. Kita coba prediksi dan juga opini lah pagi ini di program Di Balik Bola. Prediksi sejak sekarang mungkin, Bung Din, negara mana yang paling berpeluang menjadi juara dunia 2026? Kan masih jauh-jauh hari, gak masalah.
0: Iya, baik Pak Joko, seperti disampaikan bahwa ini prediksi ya, bukan hal yang mutlak. Kami sampaikan ya, kalau menurut kami ini banyak kejutan ini di Piala Dunia 2026 ini. Namun kami masih bisa memprediksi. Ini ada beberapa negara ini, misalnya Prancis, ini Spanyol, juga Argentina, ini mempunyai peluang, masih negara-negara besar.
1: Ya. Inggris dan Brasil boleh juga masuknya. Ya,
0: boleh masuk Brasil ya.
1: Jadi Bung Din ini menjagokan Spanyol, ini unggulan teratas ya. Mungkin persentasenya berapa? 16-17 gitu.
0: Iya, peluangnya 16-17.
1: Iya, karena kenapa di situ ada ke dalam apa, ada skuad-skuad muda gitu ya dimasukkan.
0: Iya, kita lihat Spanyol ini kemarin luar biasa kolaborasi antara pemain yang senior dengan muda. Bisa di 2025 kemarin mereka sebagai juara juga. Dan apa ya, melihat permainan yang tampil selama ini, bahkan ini berhasil cukup Spanyol cukup cukup dominan. Begitu juga Prancis, Pak. Prancis ini luar biasa itu striker Kylian Mbappe. Ini juga cukup bahaya dan ini mungkin bisa jadi eranya Kylian Mbappe.
1: Berarti mungkin karena ada kalau di apa ya, kalau kita melihat posisi Prancis karena ada perpaduan bertabur bintang-bintang pengalaman di situ ya, atau benar. Dan juga ada talenta-talenta muda di sana.
0: Benar.
1: Tapi sekali lagi kita selalu juga berhati-hati dengan kuda hitam seperti di awal tadi kita sampaikan pendengar. Kuda hitam lainnya seperti di awal tadi kan kita sudah ingat ada beberapa yang di kita prediksi bersama. Tapi ada kuda hitam lain, ada Inggris gitu ya. Ada Argentina gitu kan. Ada Brazil. Ya, ini melengkapi daftar 5 besar favorit juara. Sementara kalau Norwegia juga punya potensi, tapi bisa membuat kejutan dengan format di 48 tim. Ah, baik, Bung Din, siapa pemain muda yang diprediksi menjadi bintang besar di tahun ini, di Piala Dunia nanti?
0: Ya, kembali lagi bahwa ini prediksi, kami bisa memprediksi dari Spanyol masih Lamine Yamal, karena usianya itu baru hampir masuk 19 di bulan Juni nanti.
1: Masih sangat muda.
0: Masih sangat muda. Dan ini menurut kami usia seperti ini di rata-rata masih kurang sekali pemain seperti Lamine Yamal.
1: Berarti kita sedang memasuki era baru pasca Om Lionel Messi dan juga Om Ronaldo gitu ya, Cristiano Ronaldo. Nah, padatnya jadwal kompetisi klub saat ini bisa mempengaruhi kualitas permainan di Piala Dunia. Apakah mungkin bisa seperti itu, Bung Din?
0: Ya, kalau menurut kami padatnya kompetisi ini bisa terlihat dari beberapa sisi, Pak Joko. Misalnya yang pertama, kelelahan fisik pemain. Ini ada pengaruhnya karena padatnya jadwal kompetisi. Ini banyak pemain yang hampir sepanjang tahun liga domestik, kompetisi konvensional, turnamen nasional, serta pramusim menjelang Piala Dunia. Nah, beban itu bahkan diperkirakan meningkat karena format baru beberapa turnamen. Akibatnya pemain bisa tidak sepenuhnya bugar kalau menurut kami. Kemudian ada faktor lain, bisa jadi itu ada risiko cedera karena tadi padatnya pertandingan. Juga ada penurunan intensitas pemain, Pak Joko. Ini bisa menurun berkenaan dengan faktor kebugaran tadi. Kemudian waktu persiapan tim nasional semakin pendek ini karena banyaknya turnamen. Juga di lain itu ada juga sisi positifnya, Pak Joko, karena pemain terus bermain di level yang kompetitif tertinggi. Banyak yang datang dengan ritme pertandingan yang bagus, teknologi seperti sains rotasi pemain, nutrisi dan manajemen kebugaran membantu performa juga mereka. Namun secara keseluruhan, tantangan terbesar untuk Piala Dunia 2026 ini kemungkinan bukan hanya kualitas teknik pemain, tetapi bagaimana federasi juga, ini penting, klub, pelatih mengelola kebugaran semua pemain, itu menurut kami.
1: Oke, satu terakhir nih, Bung Din, kita tadi sudah melalang buana jauh ke negara-negara yang akan bertanding di Piala Dunia 2026, tapi kita tentu tidak lupa dengan negara kita sendiri ya, Bung Din, ya, seperti itu ya. Saat ini teman-teman di Indonesia tengah fokus untuk mengikuti Laga Piala Asia 2027. Ini kita tergabung di grup F ya. Ada Qatar, ada Jepang dan juga Thailand di sana. Dan tentunya tengah memasuki pekan-pekan krusial saat ini karena tidak lama lagi berakhir juga 2026. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan prediksi sepak bola Indonesia kita yang masih bergantung pada selalu dengan agenda pertandingan, Bung Ini?
0: Ya. Menurut hemat kami, Pak Joko, memang kalau dilihat untuk 2026 ini itu masuk grup neraka. Kalau ini banyak orang, ini grupnya luar biasa karena ada Thailand, ada negara-negara yang sudah diprediksi sebelumnya. Kita masuk di situ. Nah, menurut hemat kami yang perlu diperbaiki adalah tentunya dari sisi pembinaan, bukan cuma sekarang, tapi pembinaan usia dini yang berkelanjutan, kemudian juga infrastruktur. Infrastruktur ini sangat sedikit di Indonesia ini, lapangan-lapangan yang masuk standar FIFA. Kalau di beberapa, misalnya di Indonesia Timur saja saat ini kami kurang tahu ya mana lapangan yang masuk standar FIFA. Nah, itu belum ada. Jadi infrastruktur dan pembinaan ini menurut hemat kami ini penting sekali. Karena kalau misalnya infrastruktur di Indonesia Timur sudah ada yang standar FIFA, otomatis pertandingan-pertandingan yang FIFA laksanakan, misalnya dari kalangan usia 17, 20 dan sampai umum, itu bisa dihelat di sini. Nah, ke depan ini insya Allah Pak Gubernur kita juga ada rencana kolaborasi dengan PSSI untuk bagaimana membangun stadion di Sulawesi Tengah dengan standar FIFA. Kami sempat diundang Pak Gubernur untuk menyampaikan hal-hal itu. Coba kita sama-sama diskusi bagaimana caranya bisa ada di Indonesia Timur ini, khususnya di Sulawesi Tengah, bisa ada stadion standar FIFA.
1: Seharusnya kita punya itu.
0: Ya, seharusnya, sebaiknya. Supaya kita bisa lihat langsung juga. Karena apa? Ketika ada lapangan seperti itu, ini akan menjadi motivasi bagi generasi-generasi muda kita bisa, wah ini ada peluang untuk bisa bersaing ke depan. Gitu menurut kami.
1: Oke lah. Dan sekali lagi untuk standar Indonesia, pendengar, kita juga berharap nanti di ajang pertandingan Piala Asia 2027, karena kita masuk di grup F, kita ada Qatar, ada Jepang dan juga Thailand. Kita berharap bersama ini bisa mengimbangi lah posisi itu. Tapi sekali lagi, singkat aja mungkin satu menit barangkali bisa komentar tentang itu, Bung Din. Kita kan selalu mengandalkan itu ya, mengandalkan pemain naturalisasi atau diaspora ya.
0: Ya.
1: Itu kondisi gimana kalau dari kacamata Anda? Padahal kita punya pemain-pemain yang seharusnya punya bibit-bibit unggul di seluruh Indonesia, termasuk kita yang di timur ini.
0: Ya, kalau menurut hemat kami, itu yang kami sampaikan tadi, bahwa pembinaan usia dini itu seharusnya kita laksanakan, karena tidak bisa juga kita sepenuhnya bergantung. Misalnya naturalisasi itu penting untuk penambahan skuad kita, namun jangan lupa bahwa usia dini ini penting untuk ke depan. Seperti kita lihat negara-negara berkembang sepak bola seperti Jepang, itu luar biasa pembinaan usia dininya. Itu menurut kami.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Satu menit lagi boleh?
0: Ya.
1: Satu kalimat untuk menggambarkan seperti apa Piala Dunia 2026 nanti, Bung Din.
0: Baik, FIFA World Cup 2026 akan menjadi turnamen sepak bola yang paling besar, paling beragam, dan paling tak terduga dalam sejarah.
1: Oke.
0: Okay. Yang menyatukan dunia dalam persaingan penuh kejutan dan emosi.
1: Oke, terima kasih Bung Din.
0: Cukup, ya.
1: Salam olahraga.
0: Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar Prosat RR Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di saat ini. Untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran ibadah Minggu pagi dari Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau yang akan disiarkan melalui RRI, dan tentunya untuk saudara-saudara kita umat Kristen dan Jemaat Gereja Toraja dengan tema Menanti dalam Pengharapan yang disampaikan oleh Pendeta Elvis L. Saladan.
1: Kamu menguatkan orang-orang percaya hingga hari ini. Hal itu menjadi kesaksian iman kami bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dan ketika kami tekun menanti dan menikmati janji itu, maka kami pun akan mengalami hidup yang dituntun. Dan walaupun kami harus menghadapi banyak pergumulan, kekuatan Roh Kudus selalu memberikan semangat dan bahkan mengantarkan kami kepada kemenangan. Untuk itu kepadamu ya Roh Kudus, kami bersyukur hari ini bahwa Engkaulah yang memanggil dan menghimpun kami. Dan saat ini kami telah berhimpun di hadapanmu untuk beribadah. Engkau berkenan memberkati dan menguluskan ibadah ini sehingga menjadi penyembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan dengan harapan kami bahwa melalui persekutuan dengan Tuhan hari ini kami akan semakin diteguhkan, sehingga kami tetap setia menanti dalam pengharapan atas segala janji Tuhan. Tiba waktunya untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan hikmat dan mampukan kami untuk merenungkan firman ini. Berbicaralah Tuhan, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
2: Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan.
3: 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, Janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.

Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga 11 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita juga adalah muridnya, jadi doa Yesus juga adalah untuk kita. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadapanmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka satu, sama seperti kita. Demikian Injil Kristus, kure sumangapuang.

Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam urannallo. Selamat berjumpa dalam perayaan hari Minggu hari ini, dan juga selamat menikmati waktu untuk istirahat dari segala kesibukan. Dan kita bersyukur bahwa waktu yang ditetapkan Tuhan untuk kita beristirahat adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kemenangannya untuk kita. Karena perayaan hari Minggu adalah perayaan kemenangan Kristus yang biasa kita sebut Paskah. Tema kita untuk minggu ini, menanti dalam pengharapan. Menanti, ma'apiagi, atau ma'akampa, atau ma'atayan, lan kapa'aranuanan. Menanti dalam pengharapan. Dan supaya kita kuat dan teguh dalam menanti, dan supaya kita memiliki pengharapan, tadi dalam bacaan kita di surat Petrus ditegaskan bahwa hanya dengan iman, hanya dengan iman, sola fide, hanya oleh iman, hanya dengan iman. Si mata-mata kapatonganan. Karena kalau tidak dengan iman, maka pastilah kita akan gelisah. Apalagi itu kita torotolino untuk membuktikan bahwa janji itu sudah dipenuhi. Ditiro pilako, batu disadingpi. Karena kadang-kadang kita hanya mengukur pemenuhan janji Tuhan itu dari sisi materi. Padahal janji Tuhan yang telah dan sedang itu terus terjadi dalam kehidupan ini, terus terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja. Minggu ini dan bahkan tahun ini atau bulan ini, jemaat Rantepo mempersiapkan perayaan apa toh? Ulang tahun jemaat Rantepo Kepiria 111. Dua hari yang lalu di ruangan ini ada beda buku sejarah ya. Sebenarnya saya juga mau ikuti, tapi bertepatan waktunya saya mengadakan pembinaan lewat Zoom dengan Klasis Kaltara. Tapi sedikit banyak saya merenungkan bahwa dalam penuturan sejarah itu betul-betul luar biasa kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan, baik itu bagi orang Toraja, terlebih bagi gereja Toraja sampai hari ini. Tongar kata atau tak? Makanya beberapa waktu terakhir ini paya mungkin di Pokadomi na protes so mungkin tahu. Ya makate protes tu tema tu budaliu mai. Mui melo di Pokau manarang apa atau pabelo i. Ya, beberapa waktu terakhir ini kita seakan-akan kaget dengan situasi yang terjadi di sekitar kita, apalagi ketika terjadi demo ya. Ya karena saya juga tidak hadir waktu itu. Bukan karena saya takut, tapi saya ada pelayanan di luar. Banyak orang yang bertanya dan banyak orang yang kaget. Oh, matumbami. Nang susi metola. Ndek punga Yesus

Kamboron mo ki ipuang matua te. Tu kita sebagai orang Toraja. Dan mudah-mudahan tidak. Untuk Tuhan sedang mengingatkan atau sedang menegur kita. Kalau kita menelusuri sejarah bagaimana ketika Injil itu datang. Tahun pira toh? Tahun 1913. Dan bukan hanya Injil, tetapi juga Injil hadir dan kemudian juga melalui Injil itu Tuhan membuka belenggu ketertinggalan orang Toraja dengan adanya pendidikan dan pasikolan. Makanya hampir semua sekolah-sekolah dulu selalu berdampingan dengan gedung gereja. Kalau kita menelusuri secara iman, apa itu saya nala puang matuin de, nala sendingin de Toraja. Apa tujuan mereka? Pada kalau kita mempelajari sejarah-sejarah kerajaan atau apa, terjadi perang dan seterusnya, karena di daerah itu ada sesuatu. Napa toda kita tu lana kamorai puang matua sendek. Tabe ki waktu itu, kalau diceritakan oleh orang-orang tua betapa Toraja ini sangat terkebelakang. Sedangkan dasinna najongan alu maapio dan pajolu SD ton nanu ke masikola itu tau galasi misa apa atu galasi 2 SD mak kambelang apa ngasih aki ialah tak apa pakian toh kande betapa persoalan makanan itu, persoalan ekonomi itu mengerikan. Lalu apa tujuan? Ketika dilakukan pengutusan dari para pekabar Injil dari sending, lalu seorang pemuda menawarkan diri untuk diutus. Padahal waktu itu Pandeloster baru 3 bulan kawin. Lan nikmati paya bulan madu toh. Tapi nakua aku. Lalu kemudian memulai perjalanan dari Belanda dan ke berbagai tempat, lalu tiba di Jakarta. Dari Jakarta ke Poso, dari Poso ke Palopo. Dia mengatakan bukan di sini. Tetapi ada satu tempat di atas gunung yang namanya Toraja. Toriaja. Orang di atas gunung. Nah koyoyamo tuh. Nah siapa yang pernah memperkenalkan kepadanya bahwa ada sebuah suku di Sulawesi atau di Indonesia namanya Toraja? Tapi kenapa menjadi tujuan? Kan luar biasa toh. Lalu setelah dia kembali ke Poso belajar bahasa Toraja, lalu dari Poso ke Palopo dan Palopo melalui Paranta di sana jalan kaki lewat Barupu. Sejarah teh. Bayani pokada tu sejarah kian nu kuat tu tau nu kuem pokada ngapo tu palendu umo. Bapak ibu, orang-orang muda, hanya dengan mengenal sejarah kita bisa rendah hati. Ya betul aku itu orang-orang sejarah, aku orang yang tidak senang dengan sejarah. Sesungguhnya orang itu sedang hilang ingatan. Apa bahasa Indonesia natu bahasa Toraja natu hilang ingatan. Bumbuan to bebe. Karena dengan sejarah kita dapat menelusuri apa yang terjadi. Oh iyo. Mudah-mudahan dalam beda buku sejarah berdirinya Jemaat Rantepo itu tidak hanya itu yang terjadi bahwa oh dika terima kasih tama dika nenekku dan akhirnya menjadi kebanggaan. Biasa aku kada tahu aku kena tak enak nenekku tak enak bendan tu gereja om bayi nenekmu tu pena masalah. Ini sejarah. Kita akan merayakan hari Pentakosta ke depan. Sejarah mengatakan bahwa

gereja mula-mula mulai ada di muka bumi ini karena apa? Karena Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, ketika janji Tuhan dipenuhi, lalu murid-murid berkhotbah, Petrus berkhotbah, dan pada waktu itu ada sekitar 3.000 orang belum dihitung laki-laki dan anak-anak menerima baptisan, dan itulah yang disebut dengan gereja mula-mula. Kita menelusuri perjalanan dalam rangka menunaikan tugas yang memang disampaikan oleh Kristus di Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia. Betapa Injil itu mengalami tekanan, hambatan. Di Toraja kan begitu. Budak tahu mate. Mate sia tuang pandita sangka. Pandita tapi guru jemaat baso. Nde siapa rato? Budak. Dan duka tak encata. Direre. Betapa banyaknya keluarga-keluarga yang harus mengalami penderitaan karena Injil itu. Tetapi tidak pernah ada orang mengatakan neparra mi bolona tu apa tu? Kematiannya pole ejo. Pernahkah dalam penuturan sejarah ada orang yang mengatakan nokamo? Tetapi justru, dan ini juga Alkitab yang mengatakan bahwa darah orang yang mati syahid, mati karena Injil, akan menjadi benih-benih Injil yang baru lalu merambat ke berbagai tempat. Ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang dahsyat di Yerusalem, mereka terserak ke mana-mana. Justru orang-orang yang mengungsi ke berbagai tempat justru dijadikan oleh Tuhan sebagai alat untuk memulai pekabaran Injil di sana. Inilah bukti Bapak Ibu bahwa apa yang telah dijanjikan dan sekaligus menjadi jaminan dari Tuhan melalui Injil itu benar-benar terjadi. Dan akhirnya melalui Injil mulailah orang Toraja menyerahkan diri dibaptis. Randu kumutu Toraja manarang ama abasa. Guru-guru yang pertama-tama mengajar di Toraja itu adalah orang-orang luar juga. Orang Ambon, dari Sangir, dari berbagai tempat. Kenalah di tangga atu Toraja. Da alen no tamosi. Lampokadai kumua. Yarin namaju Toraja belanna tangga. Telusuri sejarah. Saya harus mengatakan bukan karena saya pendeta, tapi saya harus mengatakan bahwa Toraja ini betul-betul menerima anugerah yang khusus dari Tuhan. Nah, sebangunya tu Injil pentotok kiki. Bayangkan daerah, negara yang dilewati oleh Pandelostri dari Belanda waktu masyana ini. Kenapa tidak lewat di situ saja? Nyote Toraja lo natungkanan saya. Apalagi kita lah disusuin dia. Tapi karena Tuhan mau melihat kita. Mau membangun kita. Karena Tuhan mau menunaikan apa yang telah ditegaskan, telah dijanjikan dalam Alkitab. Bahwa Injil akan merombak segala-galanya untuk membawa setiap orang kepada anugerah Allah melalui kehidupan yang baru. Menarik apa yang dituturkan oleh pelaku-pelaku sejarah dalam buku sejarah Jemaat Rantepo. Kisah-kisah yang menyedihkan, kisah pelayanan. Budali itu apa adik? Aman bang mau kita totemo. Mana mangkar itu jemaat Rantepon nampui tiga gedung serbaguna toh. Pekabar-pekabar Injil orang-orang aduluin di ejo negara angki isola balanda. Untuk menenun Injil di sana lalu kemudian menjadi warisan sampai pada hari ini bagi kita. Dan tidakkah kita wajib bersyukur seperti ajakan pemazmur dalam Mazmur 68 tadi. Dalam perarakan umat Allah yang penuh dengan penderitaan
tapi ternyata Tuhan ada di sana. Perarakan umat Allah dari satu orang, dua orang, ketika Injil datang, selaku Buddha tu tahu, bendan tu gereja, dan sampai hari ini gereja Toraja sudah lebih dari 1000 jemaat. Injil meroro kemana-mana, bukan hanya di Toraja. Ketika kita menikmati sejarah itu, betul-betul kita sedih. Dan mungkin saja ada orang emosi, maaf ya, payu-payu, mengingat bagaimana ketika Injil itu datang, betul-betul mendapat tantangan yang luar biasa. Dan ini cukup lama, dan bahkan gereja Toraja pernah dianggap sebagai gereja yang berusaha untuk menghilangkan adat dan budaya Toraja. Bahwa adat dan budaya Toraja ini menjadi liar karena ulah gereja Toraja. Minda kita mpokada itu. Justru gereja Toraja sampai hari ini terus berusaha untuk menggali nilai-nilai budaya itu. Karena kita memahami bahwa nilai-nilai budaya itu adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya kita diajarkan banyak hal. Baik itu agama, etika, suram itu nilai-nilai adat tau. Nah, area itu di Pokada adalah hal-hal yang betul-betul merusak tatanan kehidupan kita. Yang mata kukuan ini tak siar karena kuami itu puang matua domai. Kena ada orang kukupas sakit ya toraya yang te. Karena pendidikan. Namun ini tak susah toraya kena ada pendidikan. Mata nama kamu kinde toraya lah nalik itambai mak telepon mana mungkin laku pia jolu batam di kuakiringan nopi kiseng. Nabuan Allah merantau temat ipia kebagai. Karena pendidikan kan? Karena pendidikan merubah kehidupan. Merubah pola pikir. Tangan dipokadami. Dengan Injil kita dituntun dari kepercayaan yang sia-sia kepada kepercayaan yang benar di dalam Kristus. Tetapi dalam penelusuran sejarah, benar yang dikatakan Petrus tadi dalam 1 Petrus 4. Perjalanan umat Allah yang syarat dengan penderitaan, yang tetap teguh di dalam iman, maka di sana mereka akan mendapat kemenangan. Maka di sana mereka akan selalu dimenangkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan gerejanya. Dan oleh sebab itu, Rasul Petrus sekaligus mengajak umat Allah untuk terus berdoa. Jangan anggap Bapak Ibu bahwa Injil ini akan menjadi nyaman dan aman dalam perjalanannya di dunia ini. Tidak akan pernah. Mengapa tidak akan pernah? Karena memang Injil tidak akan pernah bersahabat dengan dunia. Nalampiki ilino teh. Biasa yana den tu tahu dipakilala. Na kuan nalampiki ilino teh na buana lomba lamuni, buana den lapo opokan. Dipakilala na kuan notolino piki, na buana laden hewan. Justru kita di dalam dunia, kan pengakuan gereja Toraja mengatakan disuruh ke dalam dunia. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam amanat itu disuruh ke dalam dunia, di sana ada jaminan. Matius pasal 28, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah namanya tampakan ayong. Ingat, gilalai bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku akan menyertai kamu. Karena itu jangan pernah tiramban, jangan pernah takut untuk terus mengabarkan Injil. Ada doa Yesus menjamin kita di Yohanes 17. Aku dah datang dan berdoa. Aku telah ada di sini tetapi mereka masih ada di dunia. Yesus sangat tahu bahwa mereka yang ada di dunia yang diutus itu akan mengalami berbagai macam tantangan, dan itulah sebabnya menjadi inti dari doa Yesus. Aku berdoa
berkatilah mereka dan kuatkanlah mereka. Yakin kira kata soalan asal. Yesus mendoakan kita. Inde kita si pas sambayangan nana tarima pungana. Ya pisano tu punga Yesus me pas sambayangan leh. Toh. Doa adalah kekuatan kita. Dan karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjalani hidup ini dalam keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap menjadi satu perarakan. Jemaat Rantepo akan terus menjadi satu perarakan dan menjadi bagian dari Allah mau menyatakan Injil di tengah-tengah dunia ini. 150 misa mau tahu nanti jemaat te. Kema adin nilako te, bayi masih harusnya mau tindam mila. Oh, kema adin nilako te, eyo patu jemaat se nga tatangaran. Supaya memang betul-betul bahwa jemaat Rantepo ini telah dijadikan sebagai alat oleh Tuhan menjadi berkat. Tadi aku bayi dem patu jemaat, bayi abang apa tuh? Mikrofon posian duna pakai mak kebaktian. Oh, toh. Yunde edo layar mi melo ngomoe. Bayi mi tibe moto LCD mi to napisan. Supaya kita betul-betul menjadi satu perarakan. Sehingga dengan demikian di sana atas jaminan Allah seperti yang didoakan Tuhan Yesus bahwa mereka yang setia menanti dalam pengharapan iman maka pada akhirnya mereka akan dianugerahi kemenangan. Amin. Tak ada si masai bang mahot batu teh masawa nak protes kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kembali kita merenungkan bagaimana kasih dan anugerah Allah betul-betul menuntun kita dan selalu menaungi kita sehingga kita dapat dikuatkan, dapat dimampukan dalam penantian menanti kehadiran Allah, teristimewa menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan mereka yang setia di dalam iman, mereka raka yang akan mencapai garis finish di mana di sana dia akan mendapat mahkota dari Allah. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli seperti berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.

Sidang jemaat kekasih Tuhan, mensyukuri segala berkat kemurahan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita juga terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memperkenankan kita untuk kita mewujud nyatakan ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan dan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 10 sampai ayat 11. Marilah dengan sukacita membawa persembahan kita kepadanya dalam pengakuan seperti Daud. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita melalui pundi persembahan.

Ya. Ada natura kita mau uangkan. Ini Pak Piong. Pak Piong kurang tahu isinya dalam apa ini, tapi yang penting Pak Piong. Lelang untuk panitia hari ulang tahun 111. Piong 2. Ya kek, tawai. 100. Ya, 100 satu kali. Piong 2. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 103 kali.

Ya. Masih ada? Ya, Kay. Seratus. Hah? 300. Ya, terima kasih. 300, satu kali, dua kali. Dua kali, tiga kali.

Ya, ini lauk. Nah di kantin mana murah? Tak murah nak dikasar itu. Ada nasi, ada mau pakai kantin nasang. Ya, ya ke? Masih hari ulang tahun 111. 200. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali.

0: Ya, terakhir masih yang sama. Masih ya, oh ya Sateo itu. Ya oke. Tawar. Tamo. Oke. Nah, 100. 100 satu kali, dua kali. Tiga kali ya orang yang angkat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian untuk menguangkan matura. Terima kasih.
1: Persembahan pujian dari paduan suara Immanuel dengan judul lagu Sungguh Indah dan Benar, disilahkan.

Kita akan berdoa dalam doa syafaat. Pertama, kita bersyukur hari ini atas perkenan Tuhan kita dapat bersekutu dengan Dia dalam kebaktian hari Minggu, juga mensyukuri kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kita semua. Lebih khusus kami lebih khusus disampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Mungkin juga ada yang berulang tahun perkawinan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Kita doakan umat Tuhan yang mungkin sedang bergumul, yang sakit, seperti Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Mahdalena Dalima, Ibu Emmy Talesang, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Santi Sangkung, Pendeta J.K. Parantean, Bapak Perianto Talebong, Ibu Wisudawati, Ibu Adolfina Paulus, Mikael Mangosa Tambing, Sutrina Rina Lebang, dan Bapak Peter Tandi di Samarinda. Juga berdoa buat orang tua kita yang sudah lanjut usia, baik yang masih dapat hadir dalam ibadah pun yang beribadah melalui live streaming. Siambai narinduka tu mama abangmu belan datang na belamu, kita doakan mereka. Kita doakan semua rencana-rencana pelayanan di jemaat Rantepao. Ada rencana perkawinan Mikael Saputra Sanggalo Sanggola dengan Mulyani Palembangan tanggal 26. Juga berdoa untuk persiapan-persiapan dalam rangka 111 tahun jemaat Rantepao, dan juga berdoa mudah-mudahan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh diselesaikan dengan baik, karena buku sejarah ini juga bagian dari sejarah dari jemaat-jemaat yang lain, khususnya yang ada di Klasis Rantepao yang hari ini sudah menjadi dua klasis, Klasis Rantepao dan Rantepao Barat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah berkenan atas kami. Kami telah bersekutu menyembah Engkau melalui puji-pujian kami, melalui persekutuan kami, melalui perenungan firman-Mu, juga melalui puji-pujian, melalui persembahan syukur yang telah kami nyatakan sebagai buah-buah iman kami. Kami percaya semuanya ini adalah anugerah Tuhan, karena itu teruslah memberkati kami. Kami sebagai manusia yang sangat terbatas dan penuh dengan kelemahan, yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan kebenaran melalui berita Injil. Kami banyak menghadapi berbagai tantangan, halangan, dan bahkan tekanan. Demikian pun persoalan-persoalan dalam kehidupan, baik sebagai pribadi pun dalam setiap keluarga. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan mendoakan kami supaya kami umat-Nya dikuatkan dan juga diyakinkan bahwa dengan kesetiaan dalam menanti dan hidup dalam pengharapan terhadap anugerah Tuhan, maka oleh Roh Kudus kami akan dikuatkan. Berkati semua rencana-rencana pelayanan di Jemaat Rantepao.
rencana perkawinan anak-anakmu, rencana kebaktian-kebaktian melalui kebaktian rumah tangga, kebaktian insidentil. Teristimewa kami berdoa untuk segala rangkaian dalam rangka merayakan 111 tahun Jemaat Rantepo. Biarlah seluruh persiapan yang sedang berlangsung, buku penyelesaian buku sejarah Jemaat Rantepo dan persiapan-persiapan lainnya, berkatilah anak-anakmu yang sedang menangani itu. Semoga pada waktunya dapat selesai dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaatmu, bersyukur bersama dengan berbagai anugerah yang engkau anugerahkan. Beberapa yang menikmati pertambahan usia di minggu ini, 1 tahun lagi engkau tambahkan usia mereka. Mungkin juga ada yang sedang berulang tahun atas perkawinan yang engkau karuniakan. Begitupun dengan berkat-berkat yang lain yang terus engkau limpahkan bagi kami melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, berkatilah semua itu. Biarlah ketika kami mensyukuri berkat-berkat-Mu, kami selalu mengingat bahwa semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan di surga, segala bentuk pekerjaan yang kau anugerahkan buat umat-Mu dalam segala usaha, yakinkan kami Tuhan bahwa dengan kesetiaan kami dalam bekerja, ketekunan kami dalam berusaha, dan selalu hidup dalam pengharapan kepada-Mu, maka jerih payah kami tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh doa dan harapan anak-anak-Mu, pekerjaan-pekerjaan dan segala usaha. Buat generasi-generasi kami Tuhan yang engkau anugerahkan yang sedang berjuang, engkau memberkati mereka yang sedang berjuang melalui bangku pendidikan, baik yang ada di Toraja pun yang ada di berbagai tempat. Semoga selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi generasi-generasi yang berhikmat di hadapan Allah. Juga buat generasi-generasi kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhanlah yang akan menunjukkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan mereka, menyongsong masa depan yang baik. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, beberapa yang telah kami sebutkan namanya sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah pun yang sedang menerima perawatan di rumah sakit, kami doakan Tuhan Engkau berkenan untuk memulihkan mereka melalui bentuk-bentuk perawatan yang diterima, baik itu perawatan dari rumah sakit, perawatan-perawatan dari para medis, dan bahkan perawatan-perawatan keluarga. Biarlah semua itu menjadi saluran berkat-Mu untuk membebaskan anak-anak-Mu dari beban penyakit yang dialami. Mungkin ada yang sedang berduka cita karena kematian orang-orang yang dikasihi. Kami doakan secara khusus keluarga dari hamba-Mu Pendeta Yahya yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja. Tuhan, berkati dan kuatkan keluarga bersama dengan anak-anak. Jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, kami yakin ya Roh Kudus, Engkaulah yang akan menuntun dan menerangi hidup mereka untuk melepaskan dari pergumulan-pergumulan itu. Allah Tuhan kami, kami berdoa untuk segenap keluarga kami yang berada di berbagai tempat di seluruh belahan bumi ini. Kami yakin Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan dan Engkau telah curahkan itu akan selalu menaungi anak-anak-Mu, menaungi segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami doakan secara khusus Tuhan konflik yang sedang terjadi di Papua dengan adanya perang antar suku. Kami yakin Tuhan Engkau ada di sana melalui kuasa-Mu. Karena itu pakailah anak-anak-Mu, pakailah pemerintah, pakailah orang-orang yang dapat meredam konflik itu, dan ajarlah mereka untuk menikmati kasih karunia-Mu menjalani hidup ini dengan penuh ketenteraman. Ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin-pemimpin formal melalui pemerintah, juga pemimpin-pemimpin
dalam kehidupan keluarga pemimpin-pemimpin di setiap kampung, para toparenge, para pemimpin-pemimpin tongkonan. Berkatilah semuanya Tuhan supaya mereka benar-benar mengayomi kehidupan bersama itu dengan baik. Berkati bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan sehingga negara ini akan selalu menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi kami, setiap anak-anak bangsa. Tuhan, satu minggu ke depan kami akan jalani. Kami berdoa Tuhan menuntun kami. Biar Tuhan kami boleh menjalani segala aktivitas kehidupan kami. Kami jalani dengan penuh selamat karena perlindungan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan apa yang sedang kami rancang untuk membangun kehidupan, juga rancangan-rancangan pelayanan di tengah-tengah gerejamu, gereja Toraja, biarlah semuanya itu berlangsung dalam tuntunanmu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Perkenankanlah kami Tuhan, doa kami. Kami sampaikan kepadamu sebagai bentuk kesetiaan kami dan keyakinan kami sebagai orang-orang yang berpengharapan. Dan karena itulah kami selalu berdoa di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Baru saja selesai kita ikuti pelaksanaan dan juga siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau ya, yang telah disampaikan oleh Pendeta Elvis L. Saladan. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1. Kami akan hadir selanjutnya untuk mengantarkan program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia. Selamat datang di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Untuk pagi hari ini kita akan memanfaatkan waktu ya. Sebelum menuju siang, ada sebuah cerita dongeng yang akan Kak Umi hadirkan untuk kalian ya, yang pastinya mengisi hari libur long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, seru ya adik-adik ya. Nah, Idola atau Indonesia Layak Anak adalah program yang menghadirkan cerita seru ya, mulai dari prestasi, kemudian juga tentunya ada dongeng yang memberikan pesan bijak ya. Lalu tentunya juga ada inspirasi dari teman-teman berprestasi yang mungkin saja bisa memberikan gambaran kepada adik-adik, wah ternyata untuk berprestasi itu kita memang harus di

minimalis ataupun makan-makan yang manis ya. Cemilan yang sehat-sehat aja. Seperti apa sih Kak Umi? Buah dong ya. Oke, Kak Umi akan kembali mengantarkan sebuah cerita yang berjudul ya. Ini tentunya cerita yang bisa adik-adik jadikan contoh ya. Wah, cerita apa sih itu? Ceritanya adalah Lentera Kecil dari Desa Pelangi. Oke, adik-adik ya, jangan kemana-mana, Kak Umi akan kembali lagi tentunya dengan cerita selengkapnya.

0: terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Pro 1.

Adik-adik di mana pun berada ya, sudah duduk manis dan lengkap dengan cemilannya. Apalagi yang kurang? Yang kurang adalah ceritanya ya. Lentera kecil dari sebuah desa bernama Desa Pelangi. Ini yang menjadi cerita kita ya. Dan adik-adik, di sebuah desa yang indah bernama Desa Pelangi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka ya. Raka ini dikenal sebagai anak yang ceria, tetapi ia memiliki satu kebiasaan buruk. Apa itu? Ia sering tidak mau berbagi, adik-adik. Suatu sore, sekolah Raka mengadakan festival malam. Semua anak-anak diminta membawa lentera untuk menerangi jalan desa. Ibu Raka membuatkan lentera paling indah berwarna emas. Wah, lentera Raka paling bagus ya. Itu kata teman-temannya. Kemudian adik-adik ya, saat Raka mendapatkan pujian, Raka tersenyum dengan bangga. Namun ketika salah satu sahabatnya bernama Benny meminta bantuan karena lenteranya rusak, Raka malah berkata, "Maaf ya, nanti lentera punyaku jelek kalau kamu pinjam." Lantas Benny pun sedih adik-adik. Malam festival tiba. Semua anak berjalan membawa lentera masing-masing. Tetapi adik-adik, tahukah kalian? Wush, angin besar datang ya. Lentera Raka terjatuh ke tanah dan padam. Raka mulai panik. Aduh, gelap sekali. Saat itulah sahabatnya Benny datang menghampiri. Raka, pakai lentera milikku saja. Kita jalan bersama-sama. Tahukah adik-adik? Raka terkejut. Padahal tadi aku tidak mau membantumu. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Benny pun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Teman harus saling membantu." Dengan rasa malu, Raka pun meminta maaf kepada Benny. Dan di perjalanan pulang, Raka berkata, "Maaf ya Benny, besok aku mau belajar berbagi." Benny pun mengangguk dengan senang. Wah, bagaimana ya akhir dari cerita ini? Adik-adik ingin tahu? Oke, jangan kemana-mana.

Adik-adik, kita kembali lagi dalam program Dunia Anak, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, adik-adik, sejak hari itu Raka mulai berubah menjadi anak yang suka menolong dan berbagi dengan teman-temannya. Dan ternyata saat kita berbagi cahaya orang lain, hati kita juga menjadi lebih terang ya adik-adik. Coba deh kalau misalnya adik-adik tidak mau berbagi, atau pelit, atau sombong, wah, bisa dipastikan tidak ada yang mau berteman dengan adik-adik. Nah, cerita untuk pekan ini semoga bisa membawa cerita dan juga pesan untuk adik-adik ya. Kita harus saling membantu, berbagi, dan tidak boleh egois. Kalau punya teman yang kesusahan, kita harus bagaimana? Ada yang tahu tidak? Yes, menolong, hebat ya. Jadi pesan moralnya dari dongeng yang Kak Umi hadirkan untuk minggu ini adalah anak-anak Indonesia yang hebat, berbagi tidak membuat kita rugi. Justru dengan berbagi kita punya lebih banyak teman dan hati menjadi bahagia. Nah, anak yang baik adalah anak yang peduli, jujur, dan suka menolong. Tidak terasa ya adik-adik, cerita kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak ya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya ya. Terus jadi anak hebat Indonesia ya. Oke, Kak Umi pamit. Sampai jumpa.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Depti.
1: Apa sih Des?
0: Sudah pagi, saatnya kita bekerja.
1: Ayolah kalau begitu, let's go, come on.
2: Ya ampun adik, ini baju kotor kok bukannya dicuci, malah digantung di belakang pintu. Ini lagi sampah, bukannya dibuang, malah dikoleksi. Keadaan rumah seperti ini nih, yang bisa jadi sarang nyamuk.
0: Hades,
3: Hades, apa Jeff?
0: Itu sasaran kita.
3: Jadi kita serbu atau gimana nih?
0: Serbu!
2: Ayo serbu! Itu kan baru juga diomongin, udah muncul nyamuknya.
3: Aduh, kayaknya kita gatot deh. Gagal total.
0: Iya, Jepti. Aduh.
4: Ayo, biasakan hidup bersih agar nyamuk tidak berkembang biak. Bersama, cegah demam berdarah.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih nih untuk Anda yang masih terus bersama kami di FM 90,8 MHz. Dan nampaknya untuk siang ini ya, di menit ke-36 lepas dari pukul 11, Kota Palu sudah diguyur hujan. Walaupun ini gerimis-gerimis halus ya, tapi datangnya keroyokan juga, tetap juga kita bisa basah nih. Basah. Kalau di Pastela pasti mintanya lagu Yang Hujan Turun Lagi, atau ada lagi

Jaga kesehatan semua ya, jangan sampai daya tahan tubuhnya menurun. Tolong dihangatkan dulu nih dengan air hangat misalnya, atau makan sup di siang hari ini ya, karena cuaca lagi dingin. Katanya menghargai cuaca. Banyak kok yang bisa dikonsumsi ya. Ada bakso, ada mie kuah gitu ya. Ada apalagi secangkir teh juga. Teh kalau siang-siang bagus gak ya? Nanti kita cari informasinya ya. Yang pasti jaga kesehatan untuk kita semua. Sebentar lagi kan juga mau merayakan nih untuk Lebaran Haji ya, Idul Adha. Entah ini Idul Adha, Idul Kurban, Lebaran Haji, pokoknya keluarga-keluarganya yang lagi naik haji, kita doakan semoga pulang menjadi haji yang makbrur. Selamat sampai di rumah, berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercinta.

0: ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah.

kalau orang di sekitar Katomi sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang, nah hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu lagi.

Pendengar, puluhan mahasiswa dan akademisi dari kawasan Asia Tenggara ini mengikuti kegiatan Global Youth Financial Leadership Bootcamp 2026 yang digelar oleh Hana Asa Indonesia di Kota Palu pada hari Kamis pekan kemarin ya. Dan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari agenda Dato' Karama International Short Course atau DISC 2026. Pesertanya ini berasal dari beberapa negara seperti dari Filipina, Malaysia, dan juga Thailand. Mereka mengikuti berbagai sesi pembelajaran mengenai literasi keuangan digital, kepemimpinan generasi muda, hingga ketahanan finansial di era ekonomi digital saat ini. Dan founder Hana Asa Indonesia mengatakan gerakan literasi keuangan yang dibangun oleh lembaganya ini lahir dari pengalaman pribadi saat bekerja di sektor wealth management dan melakukan perjalanan ke sejumlah negara. Nah, menurutnya negara maju memiliki kesamaan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan sejak usia dini. Di setiap negara yang dikunjungi, Mardiah ini ya, founder dari Hana Asa, melihat kalau masyarakatnya itu memiliki literasi finansial yang baik sejak muda. Mereka diajarkan menabung, kemudian berinvestasi, dan mengelola uang dengan tanggung jawab. Dijelaskan pula bahwa perkembangan teknologi digital ini membuat tantangan finansial generasi muda semakin kompleks. Olehnya itu mendengar peningkatan akses layanan keuangan digital harus diimbangi dengan kemampuan literasi finansial yang baik. Sementara itu, Sekretaris Panitia DISC 2026 Fitrianingsih juga menyebut kalau kolaborasi bersama Hana Asa Indonesia ini menjadi ruang pembelajaran kontekstual begitu ya bagi peserta internasional. Karena menurutnya generasi muda ASEAN itu membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Jadi for your information pendengar, sejak 2021 Hana Asa Indonesia ini sudah aktif menjalankan berbagai program edukasi finansial bersama Otoritas Jasa Keuangan Sulteng, Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, bersama dengan beberapa kampus, komunitas, hingga pemerintah daerah. Dan program tersebut juga telah menjangkau lebih dari 30 ribu penerima manfaat di berbagai kalangan masyarakat. Jadi kalau misalnya mereka aja dari luar negeri gitu ya, luar internasional, bisa datang ke Indonesia hanya untuk belajar bagaimana membangun ketahanan keuangan di era digital saat ini. Kita yang ada di Kota Palu, ayo boleh dong kita juga belajar nih ya. Di RRI juga biasa kami kolaborasi nih bersama dengan Hana Asa Indonesia.

0: Dan pendengar, kita cukupkan dulu untuk sajian informasi di siang hari ini. Selanjutnya, pukul 12 kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
3: First, wanna congratulate Elina.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where
1: di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan kemarin. Saya bersyukur dapat menghadapi ini, tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena pemain yang sudah memiliki pertunjukan, dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan, punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tambah sulit di skor superior saja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mendara untuk

Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Sementara itu, Head Coach Persita Tangerang, Carlos Peña, menyatakan kedatangannya untuk

0: 听众朋友们的一个好欢迎收because to us, because we think that they go against, I think, some of the best players of the league, like Brazil, and we, what we have to do, and what we, what all of us expect, that is, to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
4: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
5: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
6: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
5: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
6: Most of the game we are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
5: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pesta bola sudah dimulai nih pendengar ya. Jadi pastikan Anda menjadi apa ya, saksi dari Piala Dunia 2026 ini. Oke, ini ada deringan dari tadi ya di 0811-4560-3908 dan juga di 4554-42. Oh, terputus, sayang sekali ya. Dicoba lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Pastela.
1: Pilih Anda suka tembang lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan cocok di Sunju?
1: Cocok jadi anu ini, jadi pengamat olahraga sepak bola ini.
0: Cuma bola ditendang dan menuju gawang. Sayang sekali, belum gol. Apa kabar nih Bang Syarun?
1: Alhamdulillah kabar baik ini.
0: Luar biasa. Bagaimana hujan di sana kah?
1: Sama dengan di anu ini, di Kartini ini.
0: Di Malai Komi ini kah, di atas?
1: Enggak, di rumah saya. Belum kesana, belum.
0: Oke dong. Silakan nih, lagi cuaca mendung mau ditemankan lagunya siapa? Yoi,
1: bagaimana dari awal tadi Rina ini mau ngundang bilangnya ini kalau lagu-lagu ini apa ini? Semua mengandung anu. Hujan.
0: Apa itu acara lain tadi itu?
1: Itu hujan. Saya ingat baru dimulai acara ini selarinya sudah ke hujan ini.
0: Banyak sekali pokoknya, ada utopia.
1: Banyak. Ada Deddy Dores hujan juga.
0: Itulah.
1: Ada juga dari Maya Angela juga hujan. Nah,
0: jadi sudah mau hujannya siapa ini?
1: Hujannya Maya Angela, Joy.
0: Maya Angela, saya carikan dulu.
1: Apa mungkin hujan turun sendiri?
0: Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Ada pasti penyebab.
1: Pasti mendung dulu toh.
0: Tak kumpul dulu awan, begitu ya, ada angin dulu. Sama seperti hujan air mata. Au.
1: Au. Oke, terima kasih Rina.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Syahrun, silakan untuk yang mau ditemankan dengan lagu-lagu lawas yang hari ini. Yuhu, Pastela.
2: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Pastinya dong, untuk itu kom yuk gabung Bunda Yanti. Bagaimana di Sumari, hujan juga kah? Oh, di Palu ini?
2: Iya dong.
0: Di mana sih nggak jadi Kartini dang?
2: Jalan-jalan.
0: Eh, cuma dekat kok. Ada bah apa di situ dan?
2: Ada acara kemarin kata berangkat naik haji.
0: Oh, masya Allah.
2: Jadi ini harus mbak isi terus. Jadi kita bakal ganti-ganti dan keluarga dari Sumari, keluarga dari Opi.
0: Oh, jadi sekarang kena jadwalnya Komio. Sekarang kena jadwalnya Komio Bajaga.
2: Iya, nanti datangin dari OT, saya mungkin tanggal 20 ke Sumari dulu.
0: Oh, tanggal 20 ya? Eh?
2: Iya.
0: Oke, dang. Jadi, mau ditemankan lagunya siapa juga siang ini? Judul?
2: Berikan kepastian.
0: Ambejo. Mau datang ke tidak ini yang dari OP ya? Eh? Berikan daku kepastian, mau turun kan Anda komune?
2: Tidak tahu kepastian dari mana datangnya. Itu saja. Kalau
0: sehatkan
2: sih. Iya. Berakhir
0: minggu
2: lalu saja itu batu air.
0: Siap. Apapun
2: yang kita lakukan, kita usahakan
0: yang terbaik
2: untuk
0: semua. Amin. Iya. Nanti oleh-oleh air zam-zam kalau ada bawa ke Kartini ya.
2: Ya, insyaallah.
0: Oke dan.
2: Tinggal aku pakai baju hitam lagi. Saya suka banget pakai baju hitam itu.
0: Oh iya.
2: Oke. Makasih.
0: Ye. Kenapa?
2: Spesialkan dulu satu ini lagu.
0: Oh, siapa itu?
2: 8518.
0: Ih, siapa itu? Komio ini main anu ya, main teka-teki lagi.
2: 518 dan 1184. Oke, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Berikan aku kepastian. Oke, saya siapkan dulu ya. Untuk spesial buat yang lagi jaga rumah kan. Di belakangnya Bunda Yanti. Halo, Pastela.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Le?
3: Ini Ibu Aini.
0: Ditindaki. Atau di Palu juga kok sekarang ini? Di Palu?
3: Iya, masih ditindaki.
0: Oh, masih ditindaki. Hujan di situ?
3: Cuaca.
0: Oke. Tapi Bunda siapa Nur Aini ini untuk lagunya kita ikutan dulu ya.
3: Bisa banter berbeda jam pulang saya.
0: Ah, boleh.
3: Iya.
0: Komiu, waalaikumsalam. Komiu makan dulu supaya bak kuat itu untuk war teleponnya. Silahkan juga kirimkan WhatsApp kepada kami pendengar untuk yang ingin ditemankan dengan lagu-lagu lawasnya. Jadi aturan mainnya 2 lagu di telepon, 1 lagu di WhatsApp, kita pilih ya. Oke, saya tunggu lagi deringan lainnya. Namun sebelum itu, kita coba dengarkan dulu lagu pembukanya Amaya Angela. Apa mungkin hujan turun sendiri?

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk menikmati sajian lagu-lagu lawas di siang hari ini ya. 0811-456-03908 dan juga 455-442. Dua line telepon ini bisa Anda akses untuk gabung di Pastela RRI Palu. Yuhu, selamat siang.
1: Halo.
0: Mbak Santi, selamat siang.
1: Mbak Ina, Kak.
0: Rina dong.
1: Aduh, soalnya hampir sama ya.
0: Semua hampir sama, mirip-mirip. Apa kabar Mbak Santi?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di Padang, hujan juga kah?
1: Wah, kalau sore ya mulai hujan Mbak Indah sama Mbak Ina sini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pagi yang siang panas.
0: Mirip-mirip lah ya berarti kita ya. Oke deh, jauh-jauh ke Palu mau ditemani ke lagu siapa nih Mbak Santi?
1: Oh, enggaknya
0: Atif
1: Elwasi ya. Yang judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Siapa tuh yang berulang tahun?
1: Ya, ada kan ya.
0: Oke. Mudah-mudahan dia lagi mendengarkan ya.
1: Oke, ya itu aja Mbak. Lagu Mbak Ina ya.
0: Iya.
1: Wah, wow, kalau
0: nanti
1: sama dengan Mbak Linda tuh ya.
0: Mbak Linda.
1: Oke. Ya oke, okay, saja Mbak. Ya, makasih ya.
0: Kembali kasih. Selamat siang, ditunggu lagunya. Dan yang lagi berulang tahun hari ini langsung dikirimin lagu nih dari Rati Purwasih ya. Halo, Pastela.
2: Halo, Pastela.
0: Yuhu. Suara ini kayaknya masih di Pulau Kapuk ini Bang Arman leh.
2: Di pondo
0: lagi batunggu hujan reda atau gimana?
2: Hujan.
0: Sama di sini juga dingin ya.
2: Memang.
0: Enaknya ini langsung tarik selimut lagi, bobo saja dulu ya.
2: Baring-baring memang ini.
0: Nah, tuh kan. Sambil ditemankan lagunya siapa nih? Barangkali bisa istirahat siang nih.
2: Jara Nasution.
0: Judul?
2: Benci tapi rindu.
0: Aduh, bagaimana ini, kita sudah benci tapi kita rindu.
2: Benci matahari. Rindu dengan hujan.
0: Dan semuanya dapat ya?
2: Dapat semua.
0: Oke, ditunggu kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811 ya. Silakan nih WhatsApp juga untuk Anda pendengar yang ingin ditemankan dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Saya tunggu ya di 0811-456-03908. Bentar, WhatsAppnya belum terbuka nih. Saya terima dulu Pak Ali di Taipa. Silakan bergabung Pak Ali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana di Taipa hujan juga atau masih mendung?
3: Sama dengan di kota ini.
0: Oh, sama leh. Apa biasa Palu ini di sini hujan, di sana tidak?
3: Biasa begitu. Biasa di Taipa hujan, di kota tidak.
0: Betul, apalagi situ angin laut eh.
3: Jadi ini bersamaan sudah semua ini.
0: Oh, kayaknya apa gelap satu langit ini kita lihat? Biasanya di apa sana Gawalise terang, ini nyanda gelap. Pak Ali ikutan dulu ya untuk lagu di siang ini.
3: Iya, oke, okay, ya apa-apa nanti kalau bisa nanti gabung ulang.
0: Oke, okay, siap. Barangkali Kumi berulang tahun hari ini? Tidak?
3: Iya, ulang tahun sendiri.
0: Apa Rati Purwasi so siap ini dengan lagunya leh?
3: Oh iya.
0: Oke, dan iya. Oke, terima kasih Pak Ali. Next, saya baca dulu di 0811 ya. Sudah ada siapa nih yang bergabung? Halo. Kru RRI, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Ini dari Kawatuna nih, Bang Iswan Badri Lawer dan Mbak Yuliana. Oh, satu nomor dua orang ya. Ingin ditemankan Bro Ripeso 5 Hati Yang Terluka. Aduh, udah berdua baru lagu yang diminta, lagu-lagu patah hati lagi ya. Ini lagi, satu lagi judulnya Bruri juga, Cinta Yang Terlarang. Ya, yang mana sudah ini? Hati yang terluka kah cinta yang terlarang? Atau karena itu cinta terlarang maka hati terluka? Kita dengarkan dulu lah kalau begitu ya. Ada Rati Purwasih nih, spesial buat yang lagi berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan berkah selalu.

0: Yang belum kebagian lagu dari tadi ya, boleh dicoba lagi nih peruntungannya di 0811 nih. Halo, selamat siang Pak Stella. Nah, beruntung sekali nih Pak Ali bisa bergabung lagi.
1: Iya.
0: Kong, siang hari ini mau ditemani lagu siapa sih Pak Ali?
1: Lagunya Charles Tagalog.
0: Judul?
1: Judulnya Hidupku Sunyi.
0: Hidupku Sunyi?
1: Iya, kerjanya kan seseorang yang sangat dicintai.
0: Oke, mau yuk, mau rame, panggil pemadam. Saya cari dulu, Deng.
1: Dan hati ini tinggal di RRI Pro 1 saja yang bikin tenang hati.
0: Oh iya dong. Harus jangan sampai putus ininya ya, siarannya ya, biar kita bisa temani terus Pak Ali nih.
1: Mudah-mudahan RRI Pro 1 tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Kembali kasih Pak Ali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang gabung lagi nih di 0811. Halo Pak Stella.
2: Halo. Pasti suka Tembang Lama.
0: Pasti dia, Ibu Suryani.
2: Iya, salam sehat Mbak Rina.
0: Salam sehat, Le. Selamat makan siang?
2: Sudah.
0: Masya Allah,
2: lagi
0: kurang
2: dingin-dingin ini. Mau kita dengar lagu-lagu lawas. Masih boleh?
0: Masih boleh, silakan.
2: Pasrah Hati Seorang Wanita saja, Dedi Dores.
0: Dedi Dores, ya?
2: Iya.
0: Pasrah Hati Seorang Wanita, aduh.
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Rina.
0: Iya.
2: Sukses selalu, salam sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saran saya jangan telepon melalui WhatsApp ya, karena pastinya itu akan tatin Disco Miu ketika ada telepon dari nomor biasa. Halo Bunda Ella.
3: Halo, selamat siang Rina.
0: Selamat siang Le. Aduh, ada dingin-dingin ini komi sudah. So sampai di mana aktivitas ini Bunda Ella?
3: Pokoknya so mimpi yang indah ini.
0: Widih. Unagaya.
3: Masih boleh lagu?
0: Lagunya untuk saat ini ikutan dulu Le. Mbak ikut dulu.
3: Oh iya. Biar
0: mau ikut Charles kah? Mau ikut Eddie Dores ini?
3: Mau ikut Rina juga.
0: Ikut Rina pingin di batu bata.
3: Di batu bata iyo.
0: Oke Dan.
3: Makasih Rina.
0: Iye, kembali kasih. Selamat siang. Oke, ada Bunda Ani ya sedia gabung di WhatsApp. Boleh mungkin di WhatsApp aja dulu di Japri kita ya. Kirimkan apa nih yang mau didengarkan di siang hari ini. Ada Bunda Ria juga nih. Selamat siang Pastela RRI Palu. Bunda Ria yang ada di Anoa 2. Sebelah mana Anoa 2 ini ya? Bawah berarti ya. Oke, Kancil sekitaran itu ya. Oke, siang hari ini boleh ditemankan dengan lagunya Lydia Natalia dengan Kangen. Ay, siapa nih yang lagi dikangenin siang-siangnya? Apalagi lagi mendung-mendungnya. Oke, nanti kita carikan ya. Saya hadirkan dulu untuk pilihan lagunya Pak Ali tadi, Hidupku Sunyi.

0: Kita manfaatkan sisa waktu kita di 20 menit terakhir nih pendengar ya. Mungkin masih boleh 3 lagu lagi yang bisa kita hadirkan di sesi terakhir ini. Silakan, saya tunggu lagi di 0811. Jangan lupa juga ya, 455-442 kita juga buka untuk Anda. Selamat siang Bunda Sri ya.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, kecil sekali suara Le.
1: Bukan suara aku.
0: Nah, begitu baru dapat dengar. Apa hujan deras ini?
1: Oh, di sini belum.
0: Sama.

0: Terima kasih.
1: Oke, kembali kasih.
0: Apa kuarto tinggal sedikit.
1: Betul. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau versi dangdutnya masih adakah? Oke, di 0811 456 0398, di belakangnya Bunda Asriya tadi nih. Saya takut terima kalau dari WhatsApp ya, nanti terputus lagi. Mending Anda gabung lagi di nomor biasa aja atau WhatsApp dulu ya, biar kita coba bacain di siang hari ini. Harap maklum, telepon seluler nggak ada jaringan, makanya telepon via WhatsApp. Oke, takutnya iya pada saat saya terima terputus lagi ya. Ini Bunda Ani mau ditemankan lagunya John by Ari Kusmiran. Oh, saya coba lihatkan dulu ya Bunda Ani ya, apakah ada. Halo, Pastela.
2: Halo juga.
1: Halo Muni, Pak Arnold.
2: Dari tadi teman-teman nak masuk di Ampa-Ampa 2.
1: Oh, tidak masuk.
2: Iya,
1: coba saya kecil, lihat ulang dulu lah.
2: Tapi sekarang selari itu so,
1: mas. Oh, so boleh, iya. Oke, Kong, lagunya siapa ini Pak Arnold?
2: Mengapa tiada maaf bagi
1: Au. Terlalu berat kayaknya kesalahan Komio lakukan ini. Saya coba lihatkan ini mengapa.
2: Yang perempuan.
1: Yuni Syara.
2: Ya, Yuni Syara.
1: Oke, Dang.
2: Oke, yang penting muka Rina ya. Kalau dengan saya mau suka pilih.
1: Oke, Dang. Thank you, Pak Arno. Oke, halo Bunda Asmarani.
3: Halo.
1: Yuhu. Masih di rumah sakit Komio ini?
3: Iya, masih Mbak Rina.
1: Oh, kodong bye-bye terakhir dengan Komio buka kasur ini. Aman-aman saja toh?
3: Aman-aman.
1: So, ada dokter periksa?
3: Masih tunggu dokter toh hari Minggu ini.
1: Oh, nyenda ada dokter hari Minggu leh?
3: Iya, mungkin siang atau sore
1: yang kuliah
3: dokter ini.
1: Berarti besok lagi.
3: Hari libur hari Minggu.
1: Berarti besok lagi.
3: Iya.
1: Oke, dan semoga sehat selalu leh.
3: Mbak Rina.
1: Hah?
3: Masih buat lagunya.
1: Lagu untuk segmen ini kita kancing dulu dia.
3: Oh, berasa gimana Biston?
1: Iya. Jadi kami ikut dulu di mana tadi Yuni Syara?
3: Iya. Ikut dua-duanya saja Mbak Rina.
1: Oke, dan sama Ance ya.
3: Lagunya
1: iya. Masih ada.
3: Bagus-bagus.
1: Siaplah.
3: Iya, makasih Mbak Rina.
1: Ye, ya. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Next, di belakangnya Bunda Asmarani, barangkali Komio juga ingin bergabung, terus juga biar bisa ketemu-ketemu dengan pendengar yang lain juga di udara. Silakan aja, kita tunggu di 0811 456 0398 dan juga di 455442. Sudah terbuka nih 455442-nya ya. Oke, sambil menunggu deringan Anda, kita dengarkan dulu masih adakah dari Pance nih untuk menemani di sesi terakhir kita untuk Pastela.

Okay, semua lagu sudah kami hadirkan ya. Dan yang terakhir nih dari Bu Fani. Posisi di mana nih Bu Fani? Dari DNPC, Satukan Hati Kami Berdua. Okay, ini lagu penutup ya untuk Pastela kita di siang hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang udah gabung via telepon, via WhatsApp. Karena untuk live TikTok di hari ini juga belum bisa kita akses lagi. Insya Allah kita ketemu lagi pendengar dengan suasana yang berbeda ya, dengan lagu-lagu pilihan Anda. Saya cukupkan untuk edisi hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk dalam Info Pro 1 siang ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Waudi Rina Mustika. Kita awali info pertama pendengar di siang hari ini. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi, baik secara global maupun nasional, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah optimis pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tetap tumbuh positif. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Di tengah ketidakpastian ekonomi secara global karena masih adanya konflik geopolitik di sejumlah negara dan menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia terus berupaya untuk memastikan perekonomian di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya tetap tumbuh positif. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Soekarna mengatakan, saat ini kondisi perekonomian di Sulawesi Tengah tetap stabil dan hal ini diyakini dapat terus terjaga.
3: Kalau ekonomi nggak pernah ada yang tidak sulit, tapi kan penting kita bagaimana upaya mengendalikan apa yang kita lakukan dalam mengantisipasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, sepanjang saat ini kondisi ekonomi di luar Amerika dan Timur Tengah masih bisa kita jaga, nah kita bisa orientasi pasarnya ke situ.
2: Di tengah kondisi ekonomi Sulawesi Tengah yang terjaga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Irfan Soekarna tetap berharap sinergi antar semua pihak dapat terus terjalin melalui berbagai program strategis guna mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang berkelanjutan. Menurutnya, sinergi pengendalian inflasi daerah dapat dilakukan melalui TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dengan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
0: Info Pro 1.
1: Sejak bulan Januari sampai April 2026, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan dua kali upaya penyelundupan narkoba di lapas dan juga rutan. Berikut kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026, terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama pada tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di lapas kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua berhasil ditemukan di rutan kelas 2 Apalu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama.
5: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari pengunjung juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, lipatan tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua barusan terjadi di rutan kelas 2A Palu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
4: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu, Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas, diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal tersebut.

0: Info Pro 1.
1: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran pekerjaan ke luar negeri yang beredar melalui media sosial. Berikut kita ikuti laporan Iksan Setiadi.
2: BP3MI Sulawesi Tengah mencatat masih adanya pengaduan dari masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi. Pola perekrutan yang ditemukan umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga TikTok yang mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat tergiur dengan tawaran pekerjaan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap perusahaan atau agen yang menawarkan pekerjaan tersebut. Ketua Tim Perlindungan BP3MI Sulawesi Tengah, Merlinen Siriga, mengatakan sebagian besar laporan yang diterima berkaitan dengan keberangkatan pekerja migran ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
3: Kan berarti artinya masih banyak lagi pengaduan yang mungkin tidak kami ketahui. Nah, jadi mereka itu rata-rata itu berangkatnya itu atau pola rekrutmennya itu adalah tersebar di media sosial. Misalnya ada di Facebook, atau di Instagram, atau di TikTok. Nah, kemudian media sosial itu kan yang paling mudah digapai atau dilihat oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat dengan mudah nih mengakses peluang tersebut, peluang kerja tersebut tanpa memverifikasi dulu apakah betul lowongan pekerjaan itu atau apakah betul PT tersebut ada, gitu kan. Nah, jadi rata-rata mereka itu yang berangkat itu, yang kelima aduan yang sudah kami terima itu adalah rata-rata ada di Timur Tengah, yaitu di negara Oman, Riyadh, dan juga Jeddah.
2: Lebih lanjut, BP3MI Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, serta mengecek terlebih dahulu legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penipuan maupun permasalahan yang dapat merugikan pekerja migran di kemudian hari.
0: Info Pro 1.
1: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan kuantitas daerah wisata, namun juga pada sisi kualitasnya. Berikut laporan IKADEK Andika.
4: Pariwisata merupakan kekayaan yang dapat memberikan pendapatan kepada daerah bila dioptimalkan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di daerah. Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah, Ferry Taula, dalam perbincangan bersama RRI beberapa waktu lalu. Ia menyebut kebijakan terkait penetapan lebih dari 100 destinasi wisata prioritas misalnya, menjadi hal yang harus diperhatikan. Langkah ini menurutnya terlalu bias, tidak fokus, dan justru berisiko membuat anggaran daerah yang sudah terbatas menjadi tidak efisien. Ferry menilai menetapkan ratusan lokasi untuk dikembangkan secara bersamaan justru membuat tidak ada satupun destinasi dapat dikembangkan dengan standar kualitas yang baik. Sehingga ia menyarankan agar pemerintah fokus memilih beberapa destinasi unggulan di setiap kabupaten untuk dijadikan proyek percontohan yang kuat.
5: Kalau saya bilang, itu salah satu program atau penetapan destinasi yang terlalu bias kalau sampai sedemikian banyak begitu. Yang mana yang mau diperhatikan? Di satu sisi kan anggaran kita memang terbatas. Saya memberikan masukan bahwa pemerintah sebenarnya menetapkan beberapa saja untuk setiap kabupaten begitu, dan total Sulawesi Tengah itu mungkin hanya sekian puluh saja. Nanti yang sedikit ini diberikan perhatian, kemudian nanti bisa berkembangkan jadinya dengan anggaran yang cukup gitu. Nah, dari situlah nanti destinasi yang sudah mendapat atensi atau prioritas itulah yang menjadi pilot project, jadi motor penggerak untuk kawasan-kawasan wisata di sekitarnya nanti.
4: Ferry menambahkan interdependensi atau saling ketergantungan antara industri hotel, restoran, dan kafe dengan kawasan wisata sangatlah tinggi. Industri perhotelan katanya sangat membutuhkan objek wisata yang tertata rapi dengan pemenuhan fasilitas serta infrastruktur dasar yang memadai dan bukan sekedar mengejar kuantitas destinasi. Ia pun menyatakan PHRI siap menjadi wadah pemikir bagi pemerintah daerah guna merumuskan skala prioritas pariwisata yang lebih terarah demi mendatangkan wisatawan dan devisa bagi Sulawesi Tengah.

0: Info Pro 1.
1: Dua info terakhir di siang hari ini pendengar kami hadirkan di Info Pro 1. Sosial media dapat mempermudah usaha penjualan produk UMKM lokal di wilayah Tojo Una-Una.
2: Sebelumnya, pelaku UMKM hanya memperkenalkan atau menjual dan menitip produk yang dihasilkan ke toko, kios, atau pasar lokal, sehingga hanya dikenal atau dibeli oleh pelanggan setempat. Saat ini, menurut salah satu pelaku UMKM Cahaya Citra Wirumpi Nur Laila, kehadiran media sosial sangat mendukung kegiatan promosi dan penjualan produk, dikarenakan promosi dan penjualan sudah menjangkau konsumen atau pelanggan di luar daerah.
3: Awalnya produk saya hanya dikenal dan dibeli oleh orang-orang atau pelanggan sekitar saja. Sekarang jauh meningkat karena sudah dikenal oleh pelanggan yang berada di dua daerah karena adanya sosial media.
2: Menurut Nur Laila, dirinya kini tidak kesulitan lagi dalam melakukan penjualan sebab dengan adanya kemudahan teknologi dalam perannya menyebarluaskan informasi dan seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah termasuk memperkenalkan produk-produk UMKM lokal Tojo Una-Una. Kini produknya telah banyak dikenal di luar daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Berita terakhir, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Palu targetkan dapat mengirim perwakilan terbaik untuk berlaga di kejuaraan nasional pertengahan tahun ini. Berikut laporan Miftahul Jannah.
4: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kota Palu menargetkan dapat mengirim wakil di kejuaraan nasional atau kejurnas yang diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan tahun ini di Banten. Sekretaris Percasi Kota Palu Agus Abdul Kasim menyebut, potensi catur di daerah ini sebenarnya cukup besar, namun diakui pengiriman atlet junior ke level nasional belum berjalan optimal. Hal ini turut terlihat dari jumlah delegasi dari daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Timur yang selalu mengirimkan atlet di seluruh nomor yang dipertandingkan. Meski terdapat beberapa kendala seperti pembiayaan dan jarak lokasi kejurnas yang cukup jauh, ia tetap optimis hadirnya perwakilan yang dapat mewakili Sulawesi Tengah di ajang tersebut.
5: Kayaknya dalam waktu dekat ini juga kami coba berusaha untuk bisa mencari atau bisa dikatakan ya untuk menindaklanjuti terkait dengan atlet junior yang perlu dilatih. Dan ada beberapa yang sudah kami dapatkan, tapi artinya ini tinggal butuh tindak lanjut lagi untuk latihan bersama.
4: Ia menambahkan, modal utama pembinaan di Kota Palu saat ini diperkuat dengan kehadiran 4 pelatih berstandar nasional. Kehadiran para mentor bersertifikasi ini dinilai menjadi kunci dalam mendongkrak kualitas taktik dan mental atlet saat berhadapan di turnamen-turnamen besar. Agus juga berharap ke depannya lebih banyak pelatih lokal berstandar nasional yang dapat diorbitkan untuk memperkuat cabur catur di Kota Palu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, levo o lenço, já tá tudo preparado, rico nega bom.
2: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di sore hari ini. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagu sembari tadi kita sudah mendengarkan 100% Indonesia tentunya. Dan di musik informasi sore hari ini kita hadirkan informasi tentunya dari rri.co.id, di mana Presiden akan terus evaluasi pelaksanaan MBG di tengah berbagai tantangan. Ini di mana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan nih ya dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, dan Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Dan meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini ya. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Dan menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini ini ya, dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar per tahunnya di satu desa. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar bisa menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mendengar Pro 1 yang dari Palukan Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda. Di sore hari ini kita putarkan dulu nih lagu yang sudah di request dari teman kita nih ya di TikTok ini ya. Ada dari Nayunda, katanya lelah mengalah, ini lagunya sesuai dengan suasana Palu di sore hari ini, mendung-mendung manja ini ya. Dari tadi pagi mendung, sekarang juga mendung juga, dan nikmatnya ini Masya Allah ini ya, adem-adem dinikmati. Mungkin lagi jalan-jalan sore ini cocok ini ya, sambil dengarkan lagu-lagu yang sendu juga ini. Dan pendengar tentunya di sore hari ini Dinda akan berikan informasi dan inspirasi lainnya. Selain ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita ada Gema Saripati Maju juga, berita berjaringan ini ya, Skor Wheel 4 tentunya, dan dibawakan di RRI Palu. Tapi sebelum kita menuju ke Gema Saripati Maju, tentunya pendengar, kita hadirkan informasi ini ya dari Kabupaten Gresik ini, di mana hilirisasi tembaga dan emas di Gresik buka ribuan lapangan kerja baru. Nah, proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja, dan proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Dan peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremonial hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar Danantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Nah, fasilitas yang dibangun mencakup lini produksi brass mill dan brass cup ini ya, berkapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia dengan kapasitas mencapai 30 ton per tahunnya. Waduh, luar biasa ini ya. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak mengatakan proyek hilirisasi tersebut diharapkan memberi dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ia juga menyebut potensi penyerapan tenaga kerjanya cukup besar ini ya, mencapai 7.000 orang lebih. Waduh, luar biasa ini. Dan melansir langsung ini pendengar dari website resmi rri.co.id juga, menurutnya kebutuhan tenaga kerja tidak hanya muncul saat tahap pembangunan proyek, tetapi juga akan terus berlanjut pada fase operasional dan pengembangan industri turunannya. Dan Emil menilai hilirisasi industri di Gresik juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi di Jawa Timur. Nah, ini di Jawa Timur ada KEK ya, KEK. Di Jawa Tengah juga ada KIK. Waduh, luar biasa ini ya. Semoga pembangunan di Indonesia ini terus merata, terus terjadinya hilirisasi juga, supaya kita mensukseskan juga ini astacita yang sudah menjadi cita-cita bangsa kita ada 8 tentunya pendengar. Dan semoga menjadi pusat juga ya ini ya, di KIK ini hilirisasi nasional dinilai memiliki potensi strategis juga untuk mendorong penguatan dan pertumbuhan industri manufaktur berbasis mineral dan logam di Indonesia. Dan tentunya sebagai warga Indonesia, kita sudah siap ini ya menghadapi Indonesia Emas di 2045. Tetap bersama kami pendengar, karena kami hadirkan informasi lain. Boleh ini ya, kita dengarkan dulu satu lagu juga yang akan menemani kita di sore hari ini. Lagunya sendu, tapi buat kita nyaman gitu kan, menikmatinya.
1: Kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge sapaan, Bang.
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Skorwil 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4. Rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas Rutan Palu berhasil mengganggalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara Rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
2: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment atau pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya. Bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Peringat dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personil Sat Narkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
7: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posba Kumadin Kabupaten Tojo Una-Una, Nasrun Sarjana Hukum, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
8: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
7: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tauna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama, dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Kalau untuk kehadiran MBG-MBG apa tidak mempengaruhi?
10: MBG. Iya. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
12: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana tanggapannya?
10: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
12: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
13: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
10: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadar berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
15: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan dari pada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
14: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
16: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita cuma pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
14: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
17: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000 kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
18: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya memang karena sekarang begini biasanya ada 5.20 sekarang 4.20 harga 60 harga 70 per kilo sebelumnya ada 50 ada 40 sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli ada 20-10 sedikit karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu nggak cepat turun harganya kan karena itu nggak bagus cuaca itu ya jarang nyampe banyak ikan karena sekarang itu cuaca ini nggak bagus naik ikan kalau begini.
17: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone mengaku, dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
19: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Tentu saja orang tidak tentu ya, beli orang biar mahal nak beli orang itu 25 satu ekor udah 60 gue jualkan 5 biar mahal ikan begini gratis karena itu pembeli.
17: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan Satgas Petoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Petoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Petoambari Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan 2 dokter hewan yang dimiliki Satpol Petoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
21: Dia terkoreksi itu baru 45 ekor. Kan saya kasih tahu Pak Kementerian di sini ada sudah 2 orang dokter walaupun saya bilang sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
20: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
2: Dari kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura Malaysia, dia tanya, "Ibu sanggup enggak satu bulan itu bisa buat tasnya 100 Jadi saya bilang okay lah, tapi saya enggak mau urus ini dan itu. Yeah. Ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Okay.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, "Ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian." Okay. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Arista menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita gemas Saripati Maju RRI Sekolil 4 Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurniaslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju Liputan Berita Sekorwil 4.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Balai Informasi dan Inspirasi. Kembali hadir Dinda menemani pendengar semua di jelajah negeriku menyusuri pesona dari Kabupaten Sigi nih ya. Di mana Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang menyimpan kekayaan alam, budaya hingga wisata petualangan yang begitu menarik nih ya untuk dijelajahi. Dan wilayah ini dikenal sebagai daerah penyangga Palu dengan panorama pegunungan, sungai hingga desa adat yang masih terjaga tradisi luhurnya, dan beberapa destinasi yang mungkin bisa jadi pilihan pendengar semua dalam program Jelajah Negeriku ini. Kita akan berjalan-jalan gitu ya di Sulawesi Tengah, khususnya ada Wera Waterfall ini namanya, dan air terjun yang terkenal dengan suasana alamnya yang masih asri, cocok untuk wisata petualangan dan healing di tengah sejuknya pegunungan Sigi. Waduh, jadi bisa dibayangkan ini ya betapa sejuknya waterfall. Wah, ini air terjun Wera ini maksudnya, tapi in English-nya waterfall gitu kan. Ada juga ini kawasan wisata Taman Hutan Raya Popo Ngata Baru. Jadi kawasan hutan wisata yang menghadirkan udara segar, kemudian pepohonan rindang, dan cocok untuk wisata keluarga maupun edukasi lingkungan. Dan ada juga pendengar bisa berjelajah di namanya Taman Taiganja Kalukubula. Jadi ini ruang terbuka hijau yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk bersantai sambil menikmati suasana sore tentunya. Dan masih ada lagi, kita berjelajah di desa wisata Bora namanya, di mana desa wisata yang mulai dikenal dengan pemandangannya, kemudian suasana pedesaan, budaya lokal, dan keramahan masyarakatnya. Dan pendengar, banyak sekali pesona dan wisata alam yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Sigi. Tentunya kita akan berjelajah malam hari ini. Dinda akan mengajak semua pendengar berpetualang melalui ini ya, audio ini ya. Jadi boleh mungkin menjadikan rekomendasi juga, karena banyak sekali ternyata, gak perlu jauh, gak perlu keluar dari Sulawesi Tengah, cukup Sulawesi Tengah ini menjadi pesonanya alam, ataupun kita sendiri yang mungkin belum pernah menjelajahi negeri Sulawesi Tengah yang indah ini ya. Dan tak kalah lagi kita menuju ke wisata Tangga Seribu ini, di mana ada spot wisata dengan panorama perbukitan yang menarik untuk menikmati matahari terbit maupun matahari terbenam. Waduh, ini sunset dan sunrise-nya ini patut gitu ya kita coba, kemudian kita lihat seperti apa ini ya. Dan kemudian ada juga namanya Danau Lindu ini pendengar, jadi danau legendaris di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang terkenal dengan keindahan alam dan wisata budaya masyarakat sekitarnya. Dan ketika kita mau berjalan-jalan di suatu yang ada adatnya, ini juga ada nih namanya desa adat yang masih mempertahankan, namanya desa adat Toro, desa adat yang masih ya ini terjaga untuk tradisi leluhurnya, kemudian masuk ke dalam 500 besar desa wisata nasional. Jadi untuk pendengar semua mungkin yang belum pernah mencoba menjelajahi indahnya Sulawesi, tentunya jangan sampai kelewatan ini ya, karena ketika kita masih bisa menghirup udara segar, kemudian masih bisa bernafas, alhamdulillah diberikan kesehatan, semoga semuanya insya Allah kita bisa berjelajah di indahnya negeri Sulawesi Tengah ini. Tentunya malam hari ini Dinda mengajak pendengar semua di Kabupaten Sigi ini ya. Mungkin nanti next kita akan berjalan-jalan di mana, ada di Kabupaten Banggai atau mungkin Ampana, waduh, Tojo Una-Una ini ya, dan lain sebagainya. Untuk itu tetap bersama kami, karena perjalanan Sigi ini membuktikan ya pendengarnya bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki banyak destinasi yang luar biasa dan layak gitu ya dikenal lebih banyak lagi oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Serta perlu kita ketahui bahwa keindahan alamnya, kebudayaannya, dan keramahan masyarakat ini menjadi mengapa Sigi pantas masuk daftar tujuan wisata favorit tentunya. Terima kasih pendengar untuk perjumpaan kita di Jelajah Negeriku malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di Jelajah Negeriku selanjutnya, karena Indonesia selalu punya cerita indah untuk kita jelajahi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Karena sesaat ini juga kita akan mendengarkan
Sandiwara Radio tentunya bersama dengan RRI Pro 1 Palu. Mendengar, kita akan dengarkan, kira-kira kita mau dengarkan Sandiwara Radio dari RRI mana ini ya? Karena memang setiap pukul 19 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan untuk drama Sandiwara Radio, dan kita ke RRI Gunung Sitoli ini ya, bisa dibicarakan.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk membaguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu.
1: Eta.
0: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia, makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Ama Kia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosa, tuh kali informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini luar biasa ini ya, kita di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas tentunya, di mana malam hari ini kita akan membahas sesuatu ini ya, sedikit berbeda seperti biasanya, karena kita tidak hanya berbicara mengenai motor besar ini. Waduh, ada siapakah ini komunitas di malam hari ini pendengar, tetapi nanti kita juga akan berbicara begitu ya, tentang persaudaraan, kemudian loyalitas dan semangat kebersamaan yang tumbuh di balik komunitas HDCI Palu. Dan untuk malam hari ini pendengar, sudah hadir narasumber kita, sekretaris dari HDCI Palu ini ya. Kita sapa-sapa dulu ini. Ada Kak Rizky Kurniawan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya ini Kak? Baik ya Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, jadi kita panggilnya Kakak ini ya, Kak Reski ini ya. Jadi terima kasih banyak ini Kak sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 tentunya. Nanti kita akan kenalan dulu ini ya Kak ya, dengan komunitas HDCI Palu seperti apa, supaya pendengar dan pemirsa ini bisa tahu ini ya. Dan untuk pendengar, pemirsa juga yang menyaksikan kita melalui kanal YouTube, boleh nanti untuk komen-komen ini ya di live kita, untuk mengajukan pertanyaan juga, boleh bergabung bersama kami juga, atau melalui line telepon dan line WhatsApp gitu ya. Dan sebelumnya ini kita akan kenalan dulu ini Kak. Katanya gak kenal maka gak sayang gitu kan.
1: Iya.
0: Biar pendengar semua ini, masyarakat Sulawesi Tengah kenal juga dengan komunitas HDCI Palu ini ya. Ternyata ada. Dan seperti apa, mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol dan sharing ini Kak. Oke, aman ya Kak ya?
1: Aman.
0: Jadi sebenarnya seperti apa sih Kak ini Kak? Mungkin pendengar juga penasaran ini, HDCI Palu ini apa ini? Komunitas apa seperti itu Kak?
1: Iya. HDCI Palu itu adalah komunitas yang memiliki satu kesamaan hobi, berkendara motor besar, khususnya jenis Harley Davidson gitu. Itu sih Mbak.
0: Oke, jadi memang untuk HDCI sini kan, ini singkatannya Harley Davidson ini ya.
1: Harley Davidson,
0: Harley Davidson Club Indonesia Palu gitu kan.
1: Palu,
0: ya. Nah, jadi ternyata tadi yang dijelaskan juga di awal, ini perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan hobi, kemudian memiliki kesamaan yang suka touring ini ya, kalau dibilang
1: betul,
0: begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau kita mendengar touring sendiri kan, ini biasa kumpul-kumpul begitu ya kayak, atau melakukan konvoy atau seperti apa ini Kak, kalau biasanya Kak?
1: Biasanya sih kebiasaan kita itu, sebenarnya HDCI Palu itu kita terbentuk sebenarnya dari tongkrongan.
0: Okay.
1: Gitu. Kita nongkrong, kita punya jenis motor yang sama, akhirnya makin banyak terjadilah perkumpulan itu. Makanya terbentuklah inisiasi untuk membuka HDCI Palu khususnya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Ini terbentuknya tahun berapa ini Kak Rizky?
1: Baru di tahun 2025.
0: 2025
1: iya,
0: ya?
1: Iya, muscah pertama kita di 2025 gitu Mbak.
0: Oke, jadi ini untuk tahun kedua ini ya, untuk apa ya, pengurusannya ataupun apa, atau biasanya kan di 2025 ada ketuanya, kemudian sekarang ganti juga, atau seperti apa ini modelnya?
1: Ini karena muscah pertama, jadi ini adalah ketua pertama.
0: Oke,
1: gitu,
0: jadi terbentuk di 2025, 2026 ini memiliki terstruktur untuk organisasinya,
1: betul,
0: begitu ya,
1: betul.
0: Komunitasnya yang luar biasa, dan tentunya masyarakat Sulawesi Tengah juga dan Palu ini khususnya ya, pengen tahu sebenarnya seperti apa, atau mungkin kalau mau join seperti apa juga nanti boleh diceritakan ini ya,
1: boleh,
0: Kak ya?
1: Boleh sekali.
0: Dan kita melihat ya bahwa ternyata kecintaan terhadap Harley ini banyak ini ya, untuk di Palu sendiri peminatnya begitu ya. Kira-kira kalau anggotanya sekarang berjumlah berapa ini Kak?
1: Anggota ini cukup pesat Mbak ya. Kita awalnya terbentuk HDCI Palu di 2025 itu hanya berkisar 30-an. Sekarang sudah hampir 40-an anggota lebih gitu.
0: Oke, jadi lumayan ya, banyak ini ya, 40 ya. Ini
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: Tadi touring atau apa, harus ikut semua atau gimana ini?
1: Enggak sih Mbak,
0: enggak ya?
1: Enggak sekaku itu.
0: Okay.
1: Jadi kita siapa yang punya kesempatan, kita atur touringnya ke daerah mana, akhirnya ya itu kita jalan sama-sama gitu.
0: Okay.
1: Enggak wajib sih,
0: enggak wajib. Wajib ya. Enggak wajib harus kalau sudah terdaftar anggota harus ikut terus enggak ya?
1: Enggak seperti
0: jadi
1: itu.
0: Jadi seleganya betul. Kalau yang punya waktu luang boleh bergabung gitu ya. Yeah. Tapi kalau sejauh ini sudah kemana aja ini Kak untuk touringnya ini Kak?
1: Kita setelah muscap pertama di bulan September kemarin, selang berapa hari itu kan kita ada event nasional itu di Makassar, itu namanya Solusi Bike Week. Itu kita touring perdana, itu cukup lumayan, ada sekitar 12-13 orang kita jalan gitu. Terus di 2025 juga sama, di bulan November ada event nasional juga namanya Kalimantan Bike Week di Balikpapan.
0: Okay.
1: Itu kita dari kota Pontianak sampai Balikpapan. Itu. Yang terakhir di bulan Januari 2026 kita sudah touring di daerah Nusa Tenggara. Gitu.
0: Jauh juga ya?
1: Ya lumayan, lumayan.
0: Oke, jadi sebenarnya saya penasaran juga ini Kak. Kalau misal kita kan tadi touring jauh ini apa ini ya? Karena kalau kita apalagi pakai motor yang besar gitu kita bisa bilang ya itu rasanya gimana? Apa capek atau mungkin hilang capeknya ini karena rame-rame atau seperti apa ini Kak?
1: Capek pasti capek, pasti capek. Cuman salah satu yang buat kita kenapa senang touring itu karena kumpulnya,
0: gitu.
1: Di kota manapun kita kumpul bareng, kita cerita, kita happy-happy, kita kulineran karena setiap kota kita ketemu gitu. Itu sih Mbak.
0: Oke, jadi memang kebersamaannya nih yang membuat pengen dia rasanya kita ikutan touring terus. Betul. Atau mungkin melakukan perjalanan yang tadi kita bisa bilang yang kalau pakai motor apalagi motornya lebih besar gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Pasti capek iya gitu kan, tapi terbayarkan ini ya Kak ya tadi.
1: Terbayarkan sekali.
0: Karena kebersamaan tadi, kemudian apa ya solidaritas ini ya. Nah, kalau tadi sudah dibilang anggotanya terus meningkat begitu ya Kak ya, bahwa dari 30 ke 40 atau mungkin kalau dari Kak Rizky sendiri apa ini Kak? Pesan kesannya apa sudah seperti keluarga kah atau seperti apa ini menggambarkan dari komunitas ini sendiri?
1: Ya sebenarnya komunitas ini kita kan terbentuknya karena tongkrongan kan, gitu. Karena tongkrongan terus kita punya wadah resmi di satu sama hobi juga gitu kan. Jadi rasa persaudaraan itu pasti muncul gitu dari kesehariannya kita, kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita sudah seperti saudara lah. Tiap hari kalau nggak ketemu itu kayak gimana gitu.
0: Okay.
1: Iya betul. Pasti jadi, ada, pasti kita di mana kita ngopi dulu kayak gitu gitulah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau ada yang waktu luang itu ya setiap hari walaupun memang mungkin setelah kesibukan ya kecuali yang sibuk ya kan begitu. Iya, jadi kalau yang free memang waktu luang bolehlah untuk bersama-sama kumpul tadi ya. Yeah. Dan akhirnya terbentuklah tadi yang sudah diceritakan juga seperti apa. Jadi kalau kita bisa bilang persaudaraan kemudian apalagi teman nongkrong gitu kan udah kayak saudara sendiri, teman dekat lah begitu ya Kak ya. Nah mungkin karena kalau kita melihat hanya mungkin touring-touring aja nih apa gitu enggak ya ternyata ya. Kalau kumpul-kumpulnya ada rapat resminya enggak ini Kak?
1: Kumpulnya enggak sih kita ya kebiasaan karena kita semua punya latar belakang sendiri, kita punya kesibukan masing-masing. Pada saat weekend ya kita kumpul terus kita berkomunikasi kita mau buat apa nih ya timbullah kewajiban kita. Memang kita di HDCI kan kita punya wadah resmi. Itu kita punya kegiatan mewajibkan bahwa setiap pengcap itu punya agenda bakti sosial gitu.
0: Oke. Itu pengcap tadi apa ini Kak?
1: Pengurus cabang.
0: Oh, pengurus cabang ya.
1: Karena kita masih Palu jadi pengurus cabang gitu.
0: Nah, jadi ada acara bakti sosial. Betul. Kemudian mungkin acara lain ya di luar tadi ada touring. Kemudian kumpul-kumpul bersama ini sudah dilakukan juga ini Kak untuk solidaritas tadi acara bakti sosialnya mungkin kalau dari HDJI Palu sendiri.
1: Kemarin kita cukup besar Mbak. Kita santunan 100 anak yatim di Seriti. Bulan puasa kemarin itu kita adakan bakti sosial cukup lumayan ramai gitu. Kita undang juga semua komunitas motor yang ada di Kota Palu, anak-anak panti gitu. itu sih.
0: Oke, jadi selama ini ada juga ya tadi yang selain touring, kemudian bersama-sama melakukan perjalanan, tapi ada juga acara yang mungkin ini di balik layarnya begitu ya. Kalau kalau yang ditampilkan ini kan biasanya yang kita lagi jalan-jalannya, touringnya begitu ya kayak. Tapi selain itu ternyata ada kegiatan lain yang tentunya bermanfaat juga untuk masyarakat, khususnya di Kota Palu ini ya kayak. Iya. Nah mungkin ini penasaran juga ini kak, bagaimana cara joinnya ini tadi kak? Karena kan tadi dibilang tongkrongan aja atau mungkin masyarakat luar boleh join juga, ada persyaratannya atau seperti apa ini kak Rizky?
1: Kalau dari luar ya mungkin enggak sih mbak, lebih ke area Sulawesi Tengah sendiri.
0: Iya gitu. Maksudnya di luar ini, orang-orang luar tongkrongan gitu.
1: Oh boleh, enggak ada masalah, kita welcome dengan teman-teman baru. Kita juga ada beberapa teman-teman yang memang bukan dalam tongkrongan, join di kami, jadi sudah seperti saudara lagi gitu. Jadi gampang kok kalau join ke HDC Palu gitu.
0: Gimana tuh caranya tuh kak?
1: HDC Palu ya cukup memang punya satu sama hobi motor juga, khususnya Harley Davidson gitu.
0: Oke, jadi cukup mudah ini ya. Jadi yang sama hobinya, sama-sama suka Harley Davidson tadi boleh langsung bergabung ini ya. Boleh. Mungkin yang ada kesenangan juga tetapi belum tahu ternyata di Palu ini ada HDJI, boleh langsung bergabung ini ya. Langsung kontak di sosial medianya ini ya kak ya?
1: Iya, langsung di official account-nya.
0: Oke, di HDJI Palu ini ya. Di Instagram juga ya kak ya. Oke, luar biasa ini ya. Mungkin untuk pendengar semua yang mendengar kita di malam hari ini boleh langsung bergabung ini ya, karena terbuka untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Kalau di luar belum ini ya kak ya,
1: belum.
0: Jadi
1: ya,
0: khusus masyarakat Sulawesi Tengah saja. Oke, boleh nanti di chat adminnya atau langsung ke Kak Rizky ini.
1: Boleh.
0: Oke, nah mungkin seperti itu ya pendengar ya. Jadi kalau misal penasaran lagi boleh nanti di DM aja gitu kan.
1: Langsung
0: seperti
1: DM
0: apa
1: aja
0: gitu. Nanti mungkin ada jadwal touring terbaru atau mungkin mau acara-acara lainnya, nanti langsung di-update juga ini kak di sosial medianya.
1: Oh, kami selalu update kok. Kita kumpul pun pasti kita story di akun Instagramnya HDC Palu. Kita juga sebelum ada touring yang memang resmi dari HDC Palu, sebelumnya pasti kita akan posting di Instagram gitu, kegiatannya kita.
0: Oke. Jadi memang ada announcement-nya dulu ini ya,
1: betul.
0: Ramai juga, biar lebih ramai, seru kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi pantengin terus ini ya di Instagramnya HDCI. HDJI Palu tentu ya. Dan pendengar pemirsa, ternyata di Palu ini khususnya sudah berdiri juga ya, tadi yang seperti diceritakan Kak Rizky, ada HDJI Palu sendiri sudah dari 2025. Dan mungkin semoga kedepannya ini semakin banyak ya kak ya, anggotanya semakin ramai juga tentunya.
1: Amin,
0: ya kak ya.
1: Amin.
0: Iya, nah kita kan kembali menanyakan ini kak, kalau dari Kak Rizky sendiri dari tiga touring tadi ya kak ya.
1: Betul,
0: dari yang paling berkesan mungkin ada gak ini kak cerita dari kakak?
1: Kalau touring itu mbak, semuanya berkesan.
0: Yang paling ini kak.
1: Yang paling berkesan itu mungkin Kalimantan mbak. Itu Kalimantan kita bisa bilang cukup jauh jaraknya, hampir 2000 kilo kita jalan dari Pontianak, mampir di beberapa kota. Ya memang terasa betul capeknya, tapi ya itu lagi karena kita sama-sama, jadi hilang semua capeknya gitu.
0: Oke. Tadi ketinggalan nih kayaknya, berarti kalau kita berkendara jauh itu kan otomatis kita harus apa ya, perlengkapannya, kemudian untuk surat-surat berkendara harus lengkap atau gimana ini kak, kalau biasa sebelum melakukan touring ini kak?
1: Kita kan punya aturan sendiri kak. Jadi sebelum touring itu kita mewajibkan para anggota yang ikut touring mewajibkan safety riding terlebih dahulu, dan juga kesehatan yang utama. Kalau dia sudah memenuhi itu dan dia mau ikut touringnya kita, wajib sih mbak.
0: Wajib. Ya berarti ya. Tadi sehat harus ini ya,
1: harus.
0: Karena kan
1: motor
0: perjalanan
1: juga
0: jauh ya. Motor juga
1: harus di prepare sebelumnya. Jadi kita kalau buat touring itu enggak yang tiba-tiba langsung touring, enggak. Kita punya waktu itu mungkin 2 minggu sebelum waktunya, itu kita prepare sedemikian rupa. Pokoknya aturannya kita buat ketat, supaya ketika kita sampai di tujuan itu tidak punya kendala apa-apa gitu.
0: Oke, jadi 2 minggu sebelumnya selain yang pengendaranya nih ya kak ya, tadi motornya, kemudian surat-surat apa tentunya kayak SIM ya kita bilangnya, surat izin mengemudinya juga harus
1: lengkap
0: semuanya tentunya supaya meminimalisir juga. Ini kita nggak tahu kan kak kalau di jalan apa segala macam.
1: Betul,
0: ini kan
1: betul.
0: Iya, luar biasa. Jadi memang safety first ini ya.
1: Betul, harus wajib.
0: Harus gak hanya seneng-seneng tapi tetap safety first ya, betul
1: wajib.
0: Ya. Oke, nah jadi tadi sudah dijelaskan juga ternyata ada touring yang paling berkesan itu di Kalimantan. Jauh juga ini kan karena perjalanannya berapa hari ini kak kalau kita bisa bilang nih?
1: Kalimantan 7 hari. Lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Ini jadi panas hujan diterjang gitu ya atau gimana nih konsepnya ini?
1: Kalau sudah namanya naik motor sudah pasti merasakan namanya hujan badai. Panasnya itu luar biasa gitu. Pokoknya semua sudah dirasain, Mbak, gitu.
0: Gitu ya. Jadi tetap gas walaupun hujan panas ini ya.
1: Kita gas karena kita sudah ya, seperti saya bilang sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa kita ini naik motor. Kita wajib yaitu perlengkapan jas hujan, baju ganti segala macam gitu. Jadi pada saat touring kita sudah siap pokoknya gitu. Kita juga punya mekanik yang siap, kita juga punya kendaraan yang ikut di belakang, jadi ketika ada apa-apa dia langsung naik di mobil gitu.
0: Oke, okay. Oh seperti itu ya. Jadi ada mekaniknya juga ya buat jaga-jaga juga ini ya.
1: Iya, kita enggak tahu, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kita pikir motor kita sudah prepare, ternyata sampai di sana ada-ada aja gitu.
0: Maka jadi tadi tetap persiapan ini penting ini ya kayak untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, biasa kalau kita lihat di video itu kan kak ada mungkin bapak-bapak lagi touring, kakak-kakaknya ada istri ada anaknya, ini ada nggak ini di HDJI Palu sendiri yang touring ajak anaknya istrinya gitu kan mengingat perjalanannya jauh ini?
1: Ada sih, Mbak. Ada yang bawa istri, cuman di kami juga harus kesiapan, yaitu bukan cuman yang bawa juga tapi yang dibonceng harus harus siap dulu karena ini bukan masalah serunya tapi kan mental harus siap dulu gitu, apalagi kita naik motor ini ya motor besar, CC besar, jadi kecepatan juga pasti lumayan, jadi kita harus jaga itu. Kalau siap oke, kalau nggak siap jangan dulu gitu.
0: Oke, jadi ada ya, tetap ada ini ya.
1: Tetap ada.
0: Iya, saya kira para bapak-bapak atau kakak-kakak ini yang berkendara sendiri ternyata ada boleh, kalau misal istri mau ikut anak juga boleh gitu kan. Tapi tetap resiko ditanggung penumpangnya. Oke, nah mungkin apa ya kayak tadi kita sudah mendengar sendiri ya bahwa kalau dibilang selain di Bali Gaya Riding ini ya kita bisa bilang keren begitu kan naik motor Harley Davidson, motor besar, tapi ternyata di balik itu semua tetap mengutamakan namanya safety ini ya.
1: Betul.
0: Jadi nggak hanya cuma istilahnya kalau bisa bilang gaya-gayaan aja nih ya kayak enggak ya, tapi atau gimana ini nggak mungkin nggak?
1: Apa itu, Pak?
0: Kalau di bilang gaya-gayaan enggak ya berarti ya?
1: Gaya-gayaan enggak sih. Ya memang karena secara look ya Harley pasti di mata laki-laki tuh gagah, Mbak.
0: Waduh.
1: Ya terlebih lagi kan ya tetap kita harus punya aturan di jalan, walaupun kita bawa motor besar ya kita harus tetap sopan juga di jalan gitu. Kita harus utamakan respect ke pengendara yang lain juga gitu. Itu sih.
0: Oke, tapi ada kesan tersendiri nggak nih kak? Karena ketika ada motor-motor Harley, motor-motor besar lewat, ini kan suaranya apa ya, bikin eye catching banget ya, apalagi menggelegar gitu
1: iya.
0: Kan. Nah ini apa mungkin yang dirasakan mungkin ketika berkendara sendiri atau lagi touring ini kak?
1: Ya itu Mbak, karena kita hobi Harley, suaranya sih.
0: Oh suaranya juga
1: suaranya,
0: ya?
1: Suaranya, suaranya, terus tampilannya juga besar, gagah. Jadi kita di jalan itu apa ya kelihatan wah ini keren sekali gitu. Apalagi kalau kita bicara Sulawesi gitu kak, rata-rata masyarakat itu senang melihat motor-motor besar seperti Harley karena kan Kota Palu ini berada di tengah-tengah antara selatan sama utara, itu adalah jalur memang yang sering dilewati sama klub-klub motor besar khususnya Harley Davidson gitu.
0: Oke, Okay. Jadi memang ada rasa apa ya, kesenangan lah tadi,
1: kesenangan,
0: ya
1: kayak,
0: ya. Sekaligus tadi mungkin senang juga nih karena ketika lihat orang menggunakan motornya sendiri, ternyata yang di jalan juga senang gitu kan, lihatnya waduh kumpulan motor Harley nih kan, gitu. Iya. Nah, luar biasa ini ya. Jadi tadi untuk pendengar semua dan pemirsa tentunya, siapa yang mau memberikan pertanyaannya langsung ini ya, boleh di komen di kanal YouTube kami melalui RRI underscore Palu. Tentunya boleh ini kita ngobrol dengan Kak Rizky ini ya, dari sekretarisnya HDJI Palu tentunya. Dan mungkin juga boleh yang mau bergabung langsung melalui line telepon ini ya. Boleh ini ya Kak ya?
1: Boleh.
0: Ngobrol-ngobrol di malam hari ini, karena memang kalau ini Kak, dekat-dekat ini ada nggak ini Kak? Mau untuk touringnya?
1: Sebenarnya tanggal 20 ini kita adakan touring 360 namanya. 360 itu kita keliling dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan sampai ke tengah lagi gitu.
0: Waduh, oke. Okay. Ini tanggal 20 ini ya, berarti
1: tanggal
0: sudah
1: 20.
0: Sudah prepare ini.
1: Sudah prepare jauh hari sudah. Tanggal 20 kita sudah sudah jalan dari Palu gitu.
0: Oke, okay. Jadi memang dekat 3 hari lagi ini ya Kak ya, berarti
1: 3 hari
0: ya.
1: Lagi.
0: Iya, pas ini berarti momennya. Takutnya iya, Kak Rizky sudah jalan-jalan ini berapa hari kira-kira itu Kak, kalau estimasinya?
1: Estimasi itu sudah kita buat itu sekitar 7 hari Kak, sampai di Palu lagi.
0: Oke, jadi lumayan lama juga ini ya.
1: Lumayan lama, karena kita setiap kota itu kita berhenti ya, karena memang kita selain memang hobi di jalan, kita hobi kuliner juga gitu. Kita juga hobi mampir di setiap kota gitu, ketemu teman-teman lain, karena kan HDC ini bukan cuma di Palu Kak. HDC ini banyak sekali di daerah-daerah lain gitu. Jadi kita brotherhood-nya itu ketika kita ketemu HDC di Pengcap atau Pengdalan itu ya lumayan kita dijamu, bertemu teman-teman baru gitu.
0: Betul ya, jadi setelah mungkin singgah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi tadi, Sulawesi Selatan, ada lagi begitu ya. Jadi semakin banyak nambah teman tentunya, kemudian nambah saudara, luar biasa ini ya. Nah, nikmatnya dari sebuah komunitas kan seperti itu Kak.
1: Betul.
0: Jadi kita nggak hanya seneng-seneng tadi ya, tapi tetap menambah persaudaraan,
1: silaturahmi.
0: Kemudian silaturahmi juga luar biasa ini. Tetap untuk kegiatannya juga positif begitu kan Kak, daripada mungkin kita nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan, atau mungkin hanya di rumah pegang-pegang HP, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif tentunya. Nah, salah satunya dengan touring ini juga ya Kak ya.
1: Karena touring kan kita barengi juga dengan sosialnya juga Kak. Kita ada bakti sosial di jalan juga.
0: Jadi setiap touring ada ini Kak atau gimana?
1: Ada. Kita di setiap touring itu kita ada di misalnya di satu kota ada panti asuhan, kita mampir, kita uruna apa, kumpul nih teman-teman, ayo dong kita buat sosial nanti di setiap jalan. Jadi nanti kita kasih dalam bentuk materi atau dalam bentuk kebutuhan pokoknya gitu.
0: Oke, jadi memang untuk komunitas dari Harley aja ya kayak yang ngumpulkan dananya ya, bukan dari luar ya,
1: para anggotanya.
0: Ini ya. Para
1: anggotanya, kita masing-masing
0: keikhlasan
1: hatinya teman-teman gitu.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang tidak hanya tadi ya untuk acara kesenangan pribadi, tapi tetap ya jatuhnya supaya bermanfaat juga ini Kak. Karena kapan lagi gitu kan kita berkendara kemudian untuk menyambangi kegiatan bakti sosial seperti itu. Luar biasa ini ya. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan juga ini ya Kak ya, kegiatan rutinnya ternyata enggak hanya touring, kemudian enggak hanya tadi ya senang-senang atau apa, ternyata ada kegiatan baktinya, kemudian kalau kumpul juga tetap gas gitu kan.
1: Gas pokoknya
0: gitu ya. Dan pendengar pemirsa, untuk malam hari ini kita juga akan ingin menanyakan ini ya Kak ya. Jadi kalau HDJ sendiri kurang lebih 1 tahun ini Kak, sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan Kak untuk di Kota Palu sendiri ini Kak? Tentang komunitas motor.
1: Ya, untuk komunitas motor terlebih HDC Palu, ya sebenarnya kami itu hadir di Palu memang berangkat dari tongkrongan. Tapi masyarakat juga perlu tahu bahwa HDC Palu itu bukan cuman sekedar komunitas Harley yang untuk gaya-gayaan motor seperti Harley begitu, tapi yang memang kita mengutamakan yang namanya sosial ke masyarakat dalam bentuk bantuan bencana, ya bakti sosial ke setiap panti-panti asuhan setiap bulannya gitu. Jadi kita cukup bisa dibilang kita juga positif lah di masyarakat. Terlebih juga kami mengundang teman-teman dari klub motor lain untuk mampir di Palu. Itu kan sudah sangat membantu UMKM kita, Mbak. Itu karena rombongan datang kan sudah pasti perkumpulan baru, mereka ketemu di kota Palu, mereka merasakan kuliner kota Palu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita mengundang teman-teman yang dari luar. Ya memang Sulawesi itu adalah, Sulawesi Tengah itu memang adalah salah satu destinasi touring yang cukup mengesankan bagi teman-teman yang dari luar daerah gitu.
0: Oke, jadi lebih benar juga yang dikatakan ya, ada kita memperkenalkan juga tadi ya kulinernya, apalagi mungkin kuliner ini tidak ditemukan di daerah lain ini ya.
1: Betul.
0: Kayak
1: apalagi Kaledo kan?
0: Kaledo ya,
1: itu teman-teman dari Jakarta, dari Pulau

0: Daerah ini ya,
1: lain.
0: Kak, ya luar biasa. Tadi sempat disinggung juga nih Kak, kalau misal dari Jawa ke sini gitu ya. Kalau dari HDJI Palu ada nggak ini rencananya mungkin ke Jawa gitu atau kemana touringnya?
1: Ya, HDJI Palu itu sebenarnya bukan HDJI Palu sih, Pak. HDJI klub HDJI pusat itu biasanya mengadakan yang namanya touring nasional. Touring nasional itu biasanya di daerah Jawa, pokoknya di mana pengcap atau pengda yang bersedia jadikan tuan rumah, itulah dijadikan tempat touring baru. Jadi ini tahun ini mungkin ada rute dari Bandung ke Bali. Itu pahlawan tour kalau nggak salah namanya. Merdeka Ride, sorry. Okay. Di bulan Agustus. Merdeka Ride gitu.
0: Merdeka Ride ini ya, mengingat nanti 17 Agustusan juga
1: 17
0: ini
1: Agustus,
0: ya,
1: betul.
0: Ini jadi diadakan di HDJI Pusat. Jadi nanti boleh dari semua cabang tadi ya, Pemkatnya ini melakukan pencapnya ini, Pemdanya ya. Oke, jadi ternyata itu ya pendengarnya, mungkin nanti boleh dilihat di sosial medianya saat mereka para HDJI ini melakukan touringnya ini, kayak seru sekali begitu kan, rame-rame ini kan. Jadi kelihatannya memang seru dan menyenangkan gitu,
1: menyenangkan
0: Kak.
1: Sekali.
0: Menyenangkan sekali langsung gitu ya. Karena tadi hujan badai ternyata tidak jadi masalah ternyata, dan luar biasa sekali untuk ceritanya ini ya Kak ya, dan pengalamannya tentunya. Mungkin ada enggak Kak yang lucu, cerita lucu begitu Kak?
1: Kalau cerita lucu ini banyak sekali, Mbak. Iya. Kalau di jalan itu sih yang paling kita tunggu pada saat touring itu, kita kan punya perangkat yang namanya intercom. Ya sekarang kan otomotif cukup maju. Pengendara dulu mungkin tidak bisa terhubung antara satu sama lain. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali komunikasi lewat intercom itu yang dijual di marketplace. Nah itu kita senangnya itu seluruh anggota yang mengadakan touring itu kita terhubung satu sama yang lain gitu. Jadi kita cerita di jalan. Ya, kadang kalau misalnya ada beberapa satu dua teman bilang boleh deh mampir dulu mau buang air. Padahal alasannya pada itu ngantuk gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi lucu aja di jalan gitu. Ada-ada aja alasannya, ada-ada saja cerita di jalan gitu.
0: Iya, apalagi tadi ya bisa ngobrol ternyata ya. Biasanya kan kita susah ini, dulu mungkin susah ya, tapi benar sekarang karena kemudahan teknologi ini ya Kak ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Jadi cerita lucunya juga antar komunitas saja ini ya Kak ya. Kirain di jalan ini nanti ada apa lucu, enggak ya.
1: Ada pasti juga.
0: Ada juga ya, banyak ini
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak.
0: Dan luar biasa ya. Jadi ternyata seru gitu ya. Kita mendengar ceritanya aja seru ini Kak, apalagi yang langsung merasakan ini kan.
1: Betul.
0: Nah, mungkin waktunya enggak banyak ini Kak Rizky. Tadi kita sudah ngobrol seperti apa komunitas HDJI khususnya yang Palu ini ya, kegiatannya, kemudian program-programnya ini ya Kak ya, dan kalau kita bisa bilang mungkin tadi ada menyikapi gak stigma yang tadi di masyarakat, ternyata di Harley Davidson sendiri komunitasnya ini tidak seperti yang ada mungkin ya kayak tadi ya. Program-programnya, kemudian kegiatannya tentunya sudah di-prepare sejauh mungkin.
1: Betul.
0: Kemudian ketika berkendara juga tadi ya safety first ini ya Kak ya. Jadi jangan sampai lah kita juga, diri kita terutama motor kita dan semuanya ini safety gitu ya Kak ya.
1: Iya, harus safety Mbak.
0: Iya betul. Nah mungkin tadi sudah dijelaskan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak hanya dilakukan di Palu tapi di luar Palu, kemudian ketika bertemu dengan ini ya sesama komunitas. Ya Kak tadi ya, HDJI, mereka juga tentunya melakukan hal-hal yang sosial juga ya Kak ya.
1: Betul.
0: Misal bersinggah di Sulawesi Selatan atau di mana ini ya, begitu tadi di Balikpapan gitu kan.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Dan ternyata untuk pecinta Harley ini ya apa ya, yang kita bilang kan jarang ini Kak, gak semua orang punya begitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Jadi boleh nanti yang insya Allah semoga pengen gabung ini ya Kak ya.
1: Mudah-mudahan makin banyak.
0: Makin banyak ya. Mungkin yang punya tapi belum punya motor tersebut, punya kesenangan sama tapi belum bergabung, segera bergabung ini ya.
1: Boleh gabung HDC Palu, kita butuh teman-teman baru gitu.
0: Waduh, iya betul, luar biasa ini. Boleh langsung di DM tadi ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Nah mungkin apa ya Kak ya, harapannya Kak, harapan untuk HDC Palu sendiri seperti apa ini Kak Rizky?
1: Harapannya di Cipalu ya, kita karena berangkat dalam satu hobi yang sama, ya mudah-mudahan makin berkembang pesat.

0: terus kami juga anggotanya respect satu sama yang lain gitu. Mm-hmm. Karena kita berangkat dari tongkrongan, harus punya apa ya, manfaat juga buat masyarakat kedepannya, kegiatan-kegiatan kita kolaborasi dengan pemerintah gitu. Mm-hmm. Ya itu sih Kak.
1: Oke, kalau pesannya ini Kak, mungkin ada pesan tersendiri untuk masyarakat agar melihat komunitas dari Harley Davidson ini tidak hanya dilihat dari tampilannya saja ya Kak ya. Seperti apa ini mungkin pesannya Kak Rizky?
0: Ya, untuk masyarakat kami HDCI Palu hadir berangkat memang dalam hobi yang sama, tapi tentunya di luar itu kami juga punya tanggung jawab. Ini bukan lagi bicara komunitas, tapi dari sisi kemanusiaan, bahwa kita itu perlu juga melakukan sosial di masyarakat. Itu termasuk memberi bantuan kepada anak yatim piatu, terus kita mungkin mengadakan beberapa kegiatan yang bisa dibilang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Terlebih misalnya ada bencana, kita sebisa mungkin untuk turun, walaupun mungkin kita tidak turun, ya sumbangsi dari para anggota itu bisa cukup membantu masyarakat gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa komunitas HDCI Palu itu cuma tongkrongan aja gaya-gayaan, tapi tidak. Kami melakukan yang terbaik buat masyarakat, walaupun kami ini adalah komunitas hobi, tapi kami percaya anggota-anggota kami itu punya satu kesamaan, sering suka berbagi gitu.
1: Luar biasa. Jadi tadi ya kayak sudah disampaikan ya, semoga walaupun memang bisa dibilang baru ini ya kayak di baru 2025 sekali. Dan 2026 baru berjalan 1 tahun, tapi dengan visi misi tadi ya sama, kemudian tujuan yang sama tentunya untuk semua pendengar ini ya. Ada yang menanyakan ini Kak, sebelum tadi kita mau closing ternyata ada yang tanya ini pendengar kita tentunya, kalau beli Harley di Palu ini di mana ini Kak?
0: Kalau beli Harley di Palu bisa kontak di kami, kami bantu carikan. Tapi memang kalau jual beli Harley itu lebih banyak di daerah Jawa Mbak.
1: Oke. Jadi di Palunya boleh langsung hubungi dari komunitas HDJI juga ini ya mungkin.
0: Siapa tahu punya keinginan tapi takut mungkin salah atau gimana, bisa konsultasi ke teman-teman HDCI yang ada di Palu. Nanti kita wadahi teman-teman supaya bisa join gitu.
1: Oke, ini ada yang tanya nih, susah nggak sih seprepatnya Bang ini ya? Maksudnya apa nih? Otomotif ini atau seperti apa ini?
0: Kalau spare part Harley di marketplace sangat banyak sih Mbak. Cukup melimpah, jadi yang memang harganya cukup lumayan, tapi kalau spare part Harley itu cukup banyak di marketplace. Memang kita juga rata-rata di Palu teman-teman itu untuk spare part, oli dan segala macam itu kita banyak ambil dari Pulau Jawa gitu.
1: Oke, jadi masih dari Pulau Jawa ini ya, karena di Palu belum ada langsung ya kayak tokonya yang.
0: Belum ada. Kalau secara fisik toko belum ada, tapi kami di Palu juga ada punya bengkel official itu di Palu. Jadi dia cukup bisa menangani masalah-masalah Harley gitu.
1: Oke.
0: Dia bisa bantu juga misalnya ada butuh spare part apa, nanti dia bantu carikan gitu.
1: Oke, jadi enggak usah khawatir.
0: Enggak usah khawatir.
1: Walaupun memang jauh juga pesannya ya dari luar Palu, tapi tentunya tadi komunitas ini saling membantu gitu.
0: Saling
1: ya,
0: membantu, Pak, saling membantu.
1: Oke, ada lagi nih kalau apa nih? Pertanyaannya, kalau riding wajib bawa barang apa aja katanya?
0: Riding apa touring? Kalau riding mungkin dalam kota aja sih Kak. Kalau riding ya biasa aja, kayak mungkin pakai jaket, celana panjang, sama sepatu, karena motor rally itu bisa dibilang panas sekali gitu. Cukup panas, jadi kalau kami riding itu kan setiap weekend, Sabtu Minggu itu biasa kami riding, ngopi bareng keliling-keliling kota dulu. Ngopi ya, itu memang rata-rata kami pakainya jaket sama celana panjang, sepatu itu aja sih Mak.
1: Okay.
0: Sama helm wajib.
1: Sama helm ya.
0: Wajib.
1: Sapu tangan mungkin enggak juga ya?
0: Sarung tangan,
1: sarung
0: tergantung
1: tangan, ya?
0: Kalau tahan sama panasnya kota Palu ya monggo.
1: Oke, ternyata hanya itu ya untuk perlengkapan berkendara lah.
0: Kalau riding ya, riding dalam riding kota ya. Itu aja sih.
1: Iya, kalau tadi ya, kalau touring lebih banyak lagi ya
0: kayak. Kalau touring cukup banyak persiapannya Kak gitu. Dari mulai jaket touringnya yang punya protektor pelindung dada, pelindung siku, celana juga touring yang ada pelindung lututnya, sepatu juga yang harus memang buat spesial untuk touring,
1: gitu.
0: Terus jas hujannya juga wajib, helm juga yang harus memenuhi standar juga, gitu. Jadi cukup banyak prepare-nya kalau touring, Mbak, gitu.
1: Oke, beda ya tadi ya sama reading sama touring ya. Kalau reading mungkin sekitaran Palu aja, tapi kalau tadi touring mungkin di luar Palu ini ya, kayak, dan persiapannya juga beda. Oke. Gitu. Kita coba kembali menanyakan lagi nih Kak, ada yang titip pertanyaan juga nih. Untuk saat ini jalanan yang Sulteng Sulawesi Tengah itu ramah enggak sih untuk Harley gitu? Kalau untuk saat ini gitu.
0: Untuk saat ini Sulawesi Tengah cukup ramah. Kita kan juga tahu jalan-jalan mana yang bisa kita lewati dengan motor sebesar itu gitu. Jadi enggak semua jalan bisa kita lewati gitu. Kita juga harus tahu faktor risiko kalau kita bawa di jalan kecil yang ramai gitu. Pasti kita cari jalan-jalan yang cukup besar. Untuk Sulawesi Tengah cukup enak. Kita juga punya kebun kopi itu menarik kita setiap weekend ke sana gitu.
1: Jadi ramah ya, bisa bilang ramah ini ya kayak.
0: Ramah.
1: Oke, jadi sudah terjawab ini ya, jalanan Sulteng ternyata ramah untuk Harley dan dan terakhir ini dari saya ini ya kayak. Jadi kenapa memilih Harley nih mungkin ya tadi dibanding motor-motor besar lainnya ini kayak Rizky sendiri?
0: Iya. Saya berangkat dari motor besar itu langsung Harley duluan, Pak. Gitu. Jadi memang kecintaan sama Harley itu memang tumbuh dengan sendirinya. Ya mungkin karena pengaruh circle juga, pengaruh perkumpulan. Jadi kalau kita kumpul, kita beda sendiri, aduh pengen juga jadinya kan gitu. Jadi teman-teman juga sebagian rata-rata itu punya Harley sebelumnya, bukan Harley motornya. Mungkin kan motor besar ini kan banyak gitu. Ada motor sport, ada motor adventure gitu. Ya memang sekarang lagi cukup FOMO ini Harley di Palu gitu. Untuk khususnya teman-teman yang punya motor besar gitu.
1: Oke, ini katanya terakhir tadi pertanyaannya dari pendengar kita. Susah gak sih Bang cari bengkel khusus Harley katanya di Palu tadi? Kalau bengkelnya gimana ini Kak?
0: Kalau cari bengkel hubungi aja admin HDCI Kota Palu. Nanti kita bantu. Bengkel Harley itu cuma satu di Palu. Okay. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini ada namanya Ojan Garage. Itu Mas Ojan itu cukup lihai dalam kerja motor Harley gitu. Karena memang dari awal Harley 1-2 dia kerja. Mulai itu datang lagi teman-teman baru, jadi dia sambil berjalan.
1: Gitu. Jadi ada ya ternyata ya, tadi selain spare part-nya mungkin dari luar, ternyata kalau urusan bengkel atau apapun ada ini ya di Palu ya. Jadi
0: nggak kalah dari Jawa lah pokoknya.
1: Jadi jangan khawatir ini, dan semoga terjawab ini untuk pendengar kita. Boleh mungkin ini mau siap-siap gabung ini Kak, ikut komunitas HDJI-nya
0: boleh,
1: sendiri.
0: Boleh, monggo, kami tunggu.
1: Oke, luar biasa. Jadi tadi ya seru sekali mungkin untuk apalagi laki-laki nih ya kayak, karena sebagian besar laki-laki gak ini gak di komunitasnya atau ada perempuan juga ini?
0: Sebagian besar laki-laki satu perempuan aja Kak gitu.
1: Oke, ada perempuannya ada, ya ada, berarti ada ya perempuan. Dia berkendara juga atau gimana ini Kak?
0: Sama juga berkendara ya? Juga punya Harley, cuman kan jenis Harley itu kan banyak Kak. Yang heavy, ada yang tengah-tengah, ada yang kecil gitu lah. Dia punya yang tengah-tengah yang memang proper untuk perempuan pakai gitu.
1: Oke, jadi boleh nanti ya ini bersama dengan teknik kita Mas Irfan, kita nanti kalau sudah punya motor besarnya Harley ini kita bisa join.
0: Boleh mau cobain juga motor juga. Waduh. Kami boleh. Gitu.
1: Ada mungkin di mana ini Kak biasa untuk kumpulnya ini Kak?
0: Kami kumpul setiap Sabtu biasanya di Cafe Lu, biasa di Circle, biasa di foodie gitu.
1: Oke. Jadi boleh dicobain dulu ini ya.
0: Boleh mau datang, mau lihat-lihat motor, mau kenalan, monggo kami welcome gitu.
1: Terbuka ya. Terbuka. Oke, luar biasa. Jadi enggak cuma tongkrongan aja ini, ternyata masyarakat Palu juga boleh ini kalau yang mau bertanya-tanya langsung, mau kalau sudah punya mau join boleh, tapi kalau belum ini boleh tanya-tanya dulu atau cobain dulu ini ya
0: Kak. Enggak ada masalah Kak, enggak ada masalah.
1: Oke, luar biasa ini ya. Dan terima kasih banyak ini Kak Rizky untuk obrolan kita ternyata di malam hari. Tadi kita sudah mau close, ternyata ada yang masuk lagi ini ya, dan luar biasa sekali tadi untuk harapannya, kemudian pesan dan kesannya tentunya. Semoga untuk obrolan malam hari ini kita tidak apa ya, menjawab pertanyaan semuanya ini ya, untuk masyarakat khususnya di Kota Palu. Tadi yang mau bergabung silakan monggo begitu ya Mas ya, karena terbuka ini ya.
0: Terbuka sekali.
1: Terbuka. Kalau yang belum punya mau cobain dulu atau mau tanya-tanya seperti apa ini Harley yang cocok untuk kita gitu kan, pakai sesuai dengan mungkin tadi ya, berat badan kita juga berpengaruh atau gimana nih Kak tadi Kak?
0: Berat badan enggak sih Kak,
1: enggak ya?
0: Mungkin terlebih percaya diri.
1: Oke. Okay.
0: Karena ya biasanya ada yang banyak sih teman-teman yang punya badan kecil tapi mampu bawa yang seri yang paling atas, yang paling berat itu ada-ada aja Kak gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang rasa percaya diri dan kebiasaan. Biasanya sih itu berangkat dari memang hobi motor dari awal gitu.
1: Oke. Okay. Jadi boleh ini nyobain Kak, takutnya kan nanti enggak kenal atau tiba-tiba saya mau nyobain gitu.
0: Boleh, tapi tetap kita dalam pantauan
1: dan dalam
0: kita.
1: Dalam pantauan ya, iya.
0: Kita ajarin gimana gitu. Okay. Karena kalau jatuh lumayan juga perbaikinya, Pak.
1: Mengingat tadi spare partnya nggak ada di Palu ini kan,
0: harus
1: order dulu,
0: harus
1: di luar. Gitu. Oke, dan terima kasih banyak ini Mas Irfan, nanti boleh nih ya Mas ya, kontak-kontak juga kalau mau cobain.
0: Boleh, mau cobain boleh.
1: Dan luar biasa ini Mas Rizky obrolan kita di malam hari ini ya Mas Ria, terima kasih sudah memperkenalkan juga dan mau ngobrol bersama kita di RRI Studio 1 Pro 1 tentunya, supaya masyarakat ini mengenal gitu ya.
0: Betul.
1: Tadi kegiatan dari Harley Davidson sendiri dan ternyata seru ini ya, boleh nanti bergabung untuk pendengar semua mau coba dulu, mau tanya-tanya semua lengkap ini ya, boleh langsung mungkin di DM tadi di Instagramnya HDJI Palu ini ya. Dan tidak terasa ini Kak untuk perjumpaan kita di malam hari ini sudah di penghujung acara, dan terima kasih banyak ini juga Kak Rizky sudah hadir di studio Pro 1. Dan pendengar semua, saya Dinda Kurnia Islami sekaligus narasumber kita di malam hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta berjaringan dengan Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Agar pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga kan untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu nggak mau nama lu terus pasti lu 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 2,7 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak.
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji Tuna Netra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Sunjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat beliau semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita...

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan saat ini meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buraj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk malam hari ini, kami akan menghadirkan usai warta berita bersama dengan Pro 3, dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen yang akan menghadirkan topik pengenalan akan Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Christian Towilipu, Sarjana Teologi. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu kidung-kidung rohani ke ruang dengar Anda.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, bersyukur untuk malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026, kita jumpa lagi dalam siaran religi Mimbar Agama Kristen bersama saya, Yohanes Kristanto Wilelipu STH, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu yang boleh berjumpa dengan kita semua pada malam hari ini dalam Mimbar Agama Kristen. Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini, saya menyapa kita semua shalom bagi kita semua di mana saja Anda berada. Biarlah kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja Anda berada pada saat ini, mari kita akan siapkan hati kita semua untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan bagi kami semua hingga pada saat ini kami boleh ada itu semua karena Tuhan. Dan saat ini kami ada di dalam siaran religi Mimbar Agama Kristen, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, mengurapi kami semua, agar kami semua senantiasa dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahkan semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada pada malam hari ini, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Hosea 6 ayat yang ke-3a. Kita akan melakukan dua pembacaan, Hosea 6 ayat 3a dan Yeremia 9 ayat 23 sampai ayatnya ke-24. Bagian yang pertama saya akan bacakan bagi kita semua, Hosea pasal 6 ayat 3 bagian A. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua bagian kebenaran firman Tuhan ini merujuk pada satu bagian penting dalam kehidupan kita, yaitu hidup berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Tema dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah pengenalan akan Allah. Kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan adalah sebuah relasi pribadi yang hidup dalam kehidupan kita seorang percaya, di mana kasih dan ketaatan bukan sekedar pengetahuan intelektual kita, di mana inti pengenalan akan Allah adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memahami sifat-sifat Allah dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah kunci hidup kekal dan tujuan utama kehidupan manusia, yaitu hidup dalam pengenalan akan Allah. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi apa yang harus kita bermegah di dalam kehidupan kita? Yaitu bahwa kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, berikut adalah bukti pengenalan kita akan Allah. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Bagian yang pertama adalah kita mengenal Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Alkitab menegaskan bahwa cara utama mengenal Allah yang sejati adalah melalui pengenalan kita akan Kristus. Di mana di dalam Yohanes 17 ayat 3 firman Tuhan berkata,
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Bagian terpenting bagi kita, bagian yang pertama adalah dalam pengenalan kita akan Allah, marilah kita mengenal Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa kehidupan kita, bagaimana relasi kita dengan Kristus, dan bagaimana pengenalan kita akan Kristus sejauh perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini kembali mengajarkan kita, kembali meneguhkan kita, bahwa pengenalan akan Allah dimulai dari pengenalan kita kepada Kristus. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang kita sudah dengarkan bersama-sama, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita di dalam pengenalan kita akan Kristus. Bagian yang kedua adalah bagaimana kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti hidup di dalam kasih. Sebab Allah adalah kasih, sehingga orang yang mengenal Tuhan pasti mencerminkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kasih kita kepada sesama manusia. Saya akan membacakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa marilah kita saling mengasihi. Marilah kita mengasihi satu dengan yang lain, oleh karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Oleh sebab itu, mari dalam pengenalan kita akan Allah, dimulai dari pengenalan kita tentang hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Bapak-Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kasih adalah inti dari kekristenan. Berpusat pada perintah untuk saling mengasihi, seperti Kristus mengasihi. Memiliki kasih yang sabar, murah hati, serta mengasihi Allah dan sesama. Ketika kita berbicara tentang kasih, tentunya dasar kasih kita adalah kasih Kristus. Sebab Efesus 5 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan yang telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita. Kebenaran firman Tuhan ini kembali mengajarkan kita agar kita senantiasa hidup di dalam pengenalan akan Allah. Hidup sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi pengenalan kita akan Tuhan bukan hanya sekedar kenal, tetapi mari kita berusaha. Ada upaya yang harus kita kerjakan, ada upaya yang kita lakukan untuk kita bisa mengenal Allah. Bagaimana kita menghidupi pengenalan kita akan Tuhan? Yaitu lewat ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, lewat itulah kita senantiasa dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, terus mengajarkan kita bahwa apa yang perlu kita megahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kita perlu bermegah, kita perlu berbangga diri, karena kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dimulai dari pengenalan kita akan Kristus. Kita mengenal Allah dimulai daripada
ketika kita hidup di dalam kasih Kristus. Oleh karena Allah adalah kasih, sehingga orang yang mengenal Tuhan pasti mencerminkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada pada saat ini, penting bagi kita semua untuk kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan berbangga dengan kekayaan kita, jangan berbangga dengan hikmat yang kita miliki, jangan berbangga dengan kekuatan yang kita miliki, jangan berbangga dengan kebijaksanaan yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan datang bagi kita semua, banggalah karena kita mengenal Allah. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa yang terpenting dalam kehidupannya adalah mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, kebenaran firman Tuhan ini datang bagi kita semua pada saat ini, meneguhkan iman percaya kita, memberikan kita kembali pemahaman baru bagaimana pengenalan kita akan Allah. Pengenalan akan Allah tidak hanya sekedar dinilai dari ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, seberapa rajin kita beribadah kepada Tuhan. Tidak dinilai dari seberapa banyak kali kita mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah, tetapi dilihat dari bagaimana kehidupan kita setiap hari. Orang yang mengenal Allah akan dikenal dari kehidupan setiap hari, dari sikap tingkah lakunya setiap hari, dari tutur katanya setiap hari, orang akan mengenal Allah. Oleh sebab itu, mari bangun terus pengenalan kita akan Tuhan. Bangun pengenalan kita akan Kristus. Hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bagian ini penting bagi kita semua. Kita belajar untuk terus mengenal Allah di dalam kehidupan kita lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa kita setiap hari. Pengenalan akan Tuhan harus dimulai dari kehidupan pribadi kita. Seperti apa kita membangun relasi kita dengan Tuhan, itu penting bagi kita semua. Kemudian bagian yang kedua, kita melihat bahwa di dalam kasih itu juga senantiasa kita mengenal tentang ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan dimulai dari ketika kita belajar firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dari kebenaran firman Tuhan ini, pengenalan akan Allah dimulai dari ketika kita belajar firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita senantiasa mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu, di mana saja Anda berada, bagian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, yaitu mengenal Tuhan melalui ketenangan dan firman. Mengenal Tuhan memerlukan waktu untuk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan membangun keintiman dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan, kita membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih dekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Seperti apa kita merenungkan firman Tuhan? Adakah waktu-waktu kita merenungkan firman itu siang dan malam? Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perlu waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Perlu waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan, membangun doa-doa kita, dan senantiasa merenungkan firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Saudara pendengar setia
dimanapun Anda berada. Marilah kita membangun pengenalan kita akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar kenal, tapi bagaimana kita menghidupi pengenalan itu, sehingga kita betul-betul mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan melalui pribadi Kristus, mengenal Tuhan dengan hidup di dalam kasih, dan mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir adalah mengenal Tuhan dengan mengubah karakter hidup kita. Filipi 3 ayat yang ke-10, pengenalan akan Kristus mengubah cara pandang, nilai-nilai hidup dan karakter seseorang untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pengenalan kita akan Allah melalui karakter kita setiap hari. Orang akan mengenal kehidupan kita, orang akan mengenal kita bahwa kita orang yang hidup dalam Tuhan lewat karakter hidup kita setiap hari. Oleh sebab itu, saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada pada malam hari ini, mari kita membangun kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, membangun pengenalan kita dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan pada malam hari ini datang kepada kita semua. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan hanya asal kenal, tapi ada upaya, ada kekuatan, harus ada sesuatu action yang dilakukan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita semua pada malam hari ini dan tentunya menguatkan kehidupan kita. Saudara pendengar setia RRI Palu, sekali lagi saya mengajak kita semua dalam jumpa kita lewat siaran religi mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua, dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat pengenalan kita akan Kristus, lewat hidup kita di dalam kasih, dan juga lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, bahkan lewat karakter kehidupan kita setiap hari. Mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, perjumpaan kami semua dengan pendengar setia RRI Palu lewat program Religi Mimbar Agama Kristen, biarlah akan memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan bersama-sama, bagaimana kami harus hidup mengenal Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam pengenalan kami akan Allah. Ajar kami untuk senantiasa mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kami tidak berbangga dengan apa yang kami punya. Kami tidak bangga dengan kebijaksanaan yang kami punya. Kami tidak bangga dengan segala sesuatu yang kami miliki. Tetapi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami agar kami senantiasa berbangga karena kami mengenal Allah yang hidup. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap pribadi kami, dalam setiap pribadi pendengar setia RRI Palu di mana saja berada, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, beroleh rema yang luar biasa dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua, dan di penghujung dari acara pada malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, demikianlah siaran religi mimbar agama Kristen pada malam hari ini bersama saya Yohanes Kristanto Wililipu. Kita berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang dalam program yang sama, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ya untuk pendengar kita yang malam hari ini menikmati suasana minggu malamnya ya, karena besok hari Senin, hari dimana aktivitas akan dimulai kembali ya. Dan saya yakin dengan long weekend yang sudah dijalani ya, kurang lebih 4 hari lah ya. Yes, 4 hari. Karena terhitung Sabtu Minggu itu juga termasuk hari yang sangat mahal ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari coba ya. 4 hari diberikan waktu untuk bisa me time ya. Dan juga tentunya mengerjakan hal-hal yang mungkin saja sudah Anda planningkan. Wow. Bulan Mei adalah bulan yang memanjakan Anda untuk liburan ya, bagi para pekerja. Wahai kaum pemburu cuan ya, bersyukurlah kalian. Kalau misalnya pas di bulan Mei ini dapat giliran cuti, kemudian juga libur ya, oke. Tapi jangan khawatir, ketika yang masih tetap beraktivitas bukan berarti Anda kehilangan kesempatan untuk bisa menikmati hidup. No, no, no ya. Jadi apapun kondisi kita tetap bersyukur ya, karena libur itu kalau kata Raisa, aku aja masih kerja. Apa itu libur, ya kan? Mungkin kita bisa mengikuti Raisa gitu ya. Kita bukan Raisa mungkin, Raiso. Malam hari ini di Ruang Rindu ya, ada Umi yang menemani Anda. Sampai di mana kebersamaan kita? Sampai di pukul 23 ya. Oke, ada beberapa lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Dan malam hari ini saya membuka line telepon. Oke, cluenya Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia di tahun 80 dan juga 90 ya. Silakan untuk Anda bisa bergabung di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Kok suara saya jauh deket 5000. Kok ada ongkosnya ya kan. Baiklah, silakan ya, jangan tunggu sampai besok ya, karena besok lain lagi program kita ya. Malam hari ini harus digercepin ya untuk gabung di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Baik, kita akan sapa dulu penelpon kita ya. Ada yang bergabung. Yuhu, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu dengan Pak Nyoman di Rambaka.
1: Iya.
0: Oke, ternyata tebakan saya benar ya. Baik, Pak Nyoman, silahkan, gimana?
1: Mancanegara boleh.
0: Indonesia malam hari ini, Bapak ya. Gimana? Heeh. Oh, iya. 80-90-an ada enggak yang pengen didengerin?
1: Meriam Belina.
0: Meriam Belina.
1: Untuk sebuah nama.
0: Oke, Meriam Belina ya. Oke. Meriam Belina yang judulnya Untuk Sebuah Nama.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Baik, Pak Nyoman di Ramba ya. Baiklah, kita bergeser lagi di malam hari ini. Yuhu, halo.
2: Halo, selamat malam, Umi.
0: Selamat malam, Oma.
2: Iya. Ya. Ruang rindu,
0: semua hampir tengah malam, kenapa belum bubuk?
2: Itu, soalnya aduh, belum bisa tidur, jadi saya nggak
0: tahu
2: nih pas ruang rindu.
0: Oke, baiklah, Kong, lagunya siapa?
2: Boleh
0: dah?
2: Lagunya Yana Yulio.
0: Oh boleh, no, kalau ada.
2: Yana Yulio.
0: Yang mana itu?
2: Masih Cinta.
0: Aku masih cinta.
2: Masih Cinta.
0: Itu?
2: Iya.
0: Oke, kalau nyanda ada Yana Yulio, kita Joko yang menyanyi, boleh?
2: Iya, saya rindu dengan Najwa ini. Aduh.
0: Oh, kenapa kita ada bawa dia? Kenapa dia Mbak Ekor?
2: Ada Mbak Ekor, aduh.
0: Ada Mbak Ekor, kasihan dia, Oma.
2: Tadi.
0: So itu dia, sudah Joko turun. Kenapa pedingin sekali,
2: dingin ini. Alhamdulillah sehujan.
0: Iya, karena tidak ada yang menjaga, makanya ada Mbak Ekor ini.
2: Iya, Naswa. Salamnya Oma.
0: Iya, Oma. Oke, selamat menikmati istirahatnya ya Oma ya.
2: Iya, makasih. Oke. Selamat malam
0: juga. Terima kasih untuk Bunda Ella ya. Oke, ada siapa di sana? Mari kita berdendang. Oh, bukan ya. Kok kita berdendang jadinya ya kan, Wak? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Iya.
3: Lewat lagu.
0: Nakanan Toto. Ibu Yanti.
3: Yang baik hati dan tidak sombong.
0: Bapak Tende lagi. Oke, Ibu Yanti. Iya dong.
3: Ada juga lagu yang aneh sekali, yang mudah-mudahan.
0: Aduh.
3: Nikmatnya cinta dari Endang Estorina sama Rati Purwasi.
0: Endang Estorina yang judulnya
3: Nikmatnya Cinta. Nikmatnya malam senin meskipun cuaca dingin.
0: Nikmatnya bercinta dari Endang ya.
3: Cinta dia mungkin,
0: pokoknya ada

0: Rindu suasana lagu lama yang penuh makna? Atau ingin mendengar nyanyian tembang kenangan secara langsung? Saatnya Anda kembali bernostalgia di program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: program live music kenangan dari RRI Pro 1 Palu. Langsung dari studio Karebata RRI Palu. Dengar dan saksikan lagu-lagu legendaris yang pernah mengisi hari-hari Anda.
2: Anda masih mengikuti Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagi.

0: Pendengar Pro 1, kita back again ya, dan silahkan 455442 dan juga di 0811 456 03908 ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, bisa dicoba kembali nanti ya. Oke, dan kita lanjut lagi ya di 0811 456 03908. Baik, halo. Iya, selamat malam. Oke. Kita cek-cek lagi ya, apakah di malam hari ini banyak penelpon kita yang belum bisa memejamkan mata. Kenapa belum bisa tertidur ya? Apakah banyak yang dipikirkan atau seperti apa ya? Oke, 455442 dan juga di 0811 456 03908 ya. Oke, halo. Baik, terputus ya, bisa dicoba lagi ya, jangan khawatir. Kalau misalnya ada terkendala di nomor yang satu ya, boleh dong coba yang lain ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warga Taipa.
1: Iya, ruang rindu.
0: Ruang rindu. Iya, memori lewat lagu.
1: Oh, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Ceritanya terbalik tadi depan.
0: Oh, tidak apa-apa. Yang penting nanti dikasih buku cocok. Oke, Pak Ali di Taipa. Malam hari ini, Taipa gerimis atau sudah stabil cuaca atau hujan ini?
1: Cuaca sudah mendukung.
0: Mendukung ya? Mendukung untuk tidur cepat. Oke, sebelum menuju ke tempat istirahat ternyamannya, yaitu tempat tidur ya, mau diputerin lagunya siapa dulu nih?
1: Lagunya Daddy Dore. Ingin memeluk dirimu.
0: Daddy Dores yang judulnya
1: Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu ya. Oke. Pas-pas kalau begitu ada yang di samping toh.
1: Oke.
0: Oke. Iya. Oke. Terima kasih, masya Allah, amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Taipa ya. Oke, baiklah, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Apa tuh?
0: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Iya, rumah berbagi memori gitu ya.
0: Iya. Dengan siapa nih?
2: Maya di Gorontalo.
0: Oke, Mbak Maya di Gorontalo ya. Oke, Mbak Maya di Gorontalo. Malam hari ini, Gorontalo cuacanya cerah apa gimana nih?
2: Hujan, Mbak.
0: Hujan ya, alhamdulillah. Hujan berkah ya, semoga ya. Oke, Mbak mau request lagunya siapa ini, Mbak Maya?
2: Dari Rati Purwasi, Samsara Bensi dan Senduk.
0: Rati Purwasi. Rati Purwasi sudah diputar ke sana itu.
2: Jadi nggak boleh ya?
0: Iya.
2: Satu penyanyi.
0: Iya, boleh. Ada kok DP cadangan.
2: Kenapa, Mbak?
0: Ada cadangannya nggak?
2: Cadangannya ada dari Betaria Sonata, Lumai.
0: Betaria Sonata, ya no, kita sok putar Betaria Sonata tadi di awal.
2: Tolong diganti sama lagu yang ini, Mbak.
0: Paramita Rosadi.
2: Jangan ada air mata.
0: Jangan ada air mata. Oke.
2: Okay.
0: Oh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada air mata ya, yang ada mata air saja ya. Baiklah, kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu ya. Ada Dedi Dores, kemudian juga Paramita Rusadi. Jangan ada air mata. Jauh-jauh dari Gorontalo. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asri ya, warga Tombolo Tutu. Iya. Oke.
3: Memori.
0: Memori lewat lagu, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Iya, pokoknya itu sudah bungkus. Mau request lagunya siapa ini?
3: Lagunya Obi Mesa.
0: Obi Mesa.
3: Obi Mesa, cobalah mengerti.
0: Obi Mesak yang judulnya Cobalah Mengerti. Cobalah Mengerti ya. Saya coba cari, mudah-mudahan saya ketemu.
3: Ketemu di mana itu?
0: Di mana?
3: Jalan apa?
0: Iya. Kalau ketemu orang ya baku janji Joko orang di depannya penjual apang. Saya biasa loh ke Tombolo Tutu kalau misalnya sempat jalan-jalan pagi nyari kue apam di depan masjid, depan masjid. Ada kan yang jualan apam ya di situ ya?
3: Kita kalau hari ini di wali kota.
0: Oh gitu, di wali kota. Iya. Ibu Asrianya ke wali kota, saya warga Palupi malah jalan-jalan ke Tombolo Tutu buat beli kue apam. Di depan masjid Tombolo Tutu.
3: Iya. Ibu ke sana.
0: Iya, suka soalnya dengan kuenya. Apamnya tuh beda gitu. Rasanya pas. Oh, narasa. Narasan Toto. Sampai anak-anak juga suka gitu karena manisnya pas, kemudian juga kelapanya tuh fresh gitu ya. Jadi pokoknya mantap lah. Sedikit promosi ini ya. Ada apam enak di Jalan Tombolo Tutu, tepatnya di depan masjid. Masjid apa ya namanya itu ya?
3: Gue bertanya itu.
0: Oh, kue bertanya. Oke, baik. Nanti kita putarkan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dedi Dores, Paramita Rosadi, kemudian juga Obi Mesak ya. Lagu yang akan hadir untuk mewarnai ruang rindu pada malam hari ini. Kita sudah di putaran kedua ya. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani.
4: Ruang rindu.
0: Iya.
4: Sama Mbak Umi.
0: Iya, betul.
4: Selalu Mbak Umi.
0: Alhamdulillah, doa yang sama. Pokoknya sehat-sehat kita ya.
4: Iya, alhamdulillah. Amin.
0: Iya.
4: Masih boleh lagunya?
0: Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Lagunya siapa?
4: Lola Pitaloka.
0: Dia Pitaloka.
4: La Lola Pitaloka.
0: Oh, Lola Pitaloka. Lola Pitaloka. Iya. Yang judulnya
4: Akui Saja.
0: Akui Saja. Oke. Okay.
4: Boleh.
0: Nanti saya coba cari kalau lagunya tersedia diputarkan ya. Oke. Okay. Tapi ada opsinya enggak kalau misalnya saya enggak ketemu lagunya?
4: Iya, kalau enggak ada pamber saja.
0: Oke, okay, siaplah kalau
4: pelipur
0: begitu.
4: Lara.
0: Aduh, pelipur lara ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih sudah bergabung di siang di malam hari ini ya. Oke, okay, terima kasih ya Ibu Ani ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Ada yang nelpon, ada yang masuk, ada yang nelpon, ada yang masuk. Po sabar komio. Semua akan dapat giliran pada waktunya ya. Jadi kalau ada penelpon yang sedang berbicara, Ranga, domo komio juga no sibuk-sibuk bah telepon, apa masuk Ranga suara telepon ya. Jadi komio tunggu saja. Sabar ya, di sesi kedua ini saya mau selesaikan dulu requestan dari 4 penelpon saya. Saya akan bagi 2 ya. Bagi 2 lagunya. Dan yang mau bergabung sebentar ditunggu aja. Setelah lagu-lagu terputar, kita akan kembali lagi membuka line telepon ya. Ibu Mas, Pak, posabara komi uleh.

0: Ada lagu dari Dedi Dores, Ingin Memeluk Dirimu ya, yang belum sempat saya putarkan karena di awal tadi yang muncul malahnya versi iringan musiknya aja ya. Padahal saya nyarinya yang terbaru ya, yang muncul kok itu. Oke, nanti kita coba ya untuk bisa memutarkan lagu yang sudah di request ya. Tadi juga ada yang request lagunya Lola Pitaloka Akui Saja ya, tapi kita baru terhenti di Obi Mesak. Oke, okay? Jadi masih ada dua lagu lagi yang akan saya putarkan nantinya ya. Baik, di 0811456030908 ya, kembali kita menerima penelpon. Halo.
1: Halo Umi.
0: Tantu sobat gas-gas dari tadi. So ini semua.
1: Semenunggu dari tadi.
0: Semenunggu. Silakan Ibu Maspa, tidak usah lama-lama apa nanti semua habis nanti waktu. Lagunya siapa? Novia Kolopaking ya. Yang mana itu, Le?
1: Yang simpen rindu.
0: Au. Oh. Oke deh, siap. Sama-sama. Amin amin amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novia Kolopaking ya. Oke. Kita ke penelpon lainnya di 455-442 dan di 0811456030908 ya. Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku ya. Oke, di mana disimpannya ini? Kan saya pasti. Biar ku simpan ya. Oke, lagunya sebentar akan diputarkan ya. Ditunggu dengan Manis Manja Group. Kita kembali lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rani.
2: Iya, pastilah. Pas juga tembang lama.
0: Enak ya, murah gak pastilah di malam hari ini. Ruang rindu.
2: Oh, ruang rindu.
0: Jangan kau bilang pastela di malam hari. Masih malam ini. Besok baru pastela. Oke. Okay. Aduh, Ibu Rani, jangan kau minalin baku ini.
2: Ya baru banget.
0: Oh iya. Siapa tuh yang sakit? Oh iya iya iya iya iya. Diharapkan juga.
2: Mbak Umi berasa bangun.
0: Oh gitu ya. Aduh, berarti suara saya mengganggu ya. Mengingatkan jangan komyu tidur nyenyak. Apa ini banyak orang sakit, bukan di rumah sendiri tentu ya. Oke, okay, Ibu Rani, insya Allah yang sakit cepat disembuhkan ya.
2: Iya.
0: Yang jaga orang sakit juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya.
2: Iya,
0: biar makin semangat jaga yang lagi sakit ya. Mau request lagunya siapa, Komiu?
2: Irfan
0: Jun.
2: Irfan
0: Jun. Oh, selimut rindu. Lagu-lagu pemanggil semua ini. Selimut rindu ya. Oke, okay. Irfan Jona, terima kasih ya. Iya. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Om Joko bilang, so ini semua lagu-lagu pemanggil ini. Nih, tahu pemanggil apa leh. Jangan kata pemanggil musibah ya. Aduh, bahaya. Ada Lola Pitaloka yang akan kita dengarkan dulu ya. Sebentar untuk yang lainnya, Pak Iswan ya. Puasa bareng komiuleh ya. Akan ada gilirannya ya. Kita masih punya waktu 30 menit lagi.

Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Sudah hadir beberapa lagu-lagu pilihan terbaik tentunya untuk malam hari ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda ya di waktu penghujung malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah sangat setia bersama dengan RRI. Satu penelpon terakhir ya. Kayaknya dari tadi penasaran nih. Kalau saya nggak ngangkat nanti takutnya.

0: merajuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi udah mau closing Bunda, sebenarnya.
1: Bunda Umi, saya mau pamit ya.
0: Oh, pamit kemana?
1: Bersama Nugru Riposolima.
0: Oh, oke. Kirain tadi mau pamit meninggalkan Kota Palu, enggak ya?
1: Makasih, Ma.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Iswan udah pamit, saya juga harus pamit. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda, Bruri Marantika dan juga Dian Pisesa menjadi pelengkap kita untuk malam hari ini. Masih ada ruang inspirasi tentunya yang akan menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali menyapa Anda untuk membuat acara siaran edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim di hari ini ya, untuk mengawal pekan, dan kita sudah masuk juga pada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Di hari ini saya Wa'ode Rina Mustika bersama dengan Edi Firmansyah ya, operator untuk siaran hari ini, bakal mengawal perjalanan Palu pagi hingga pukul 10 nanti. Di subuh ini juga kita akan mengikuti untuk Mutiara Pagi Islami. Ini kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu, yang mengangkat judul Mengetuk Pintu Langit, Mengapa Haji Bukan Soal Mampu Tapi Soal Mau. Ini akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber nanti ya. Silahkan juga Anda bisa bergabung, serta informasi-informasi yang berhasil dihimpun dari Dewan Redaksi kami akan kami hadirkan pada pukul 6 nanti dalam Lintas Sulawesi Tengah. Komentaran opini Anda pagi ini juga dapat kembali Anda ikuti pendengar pukul 7 hingga pukul 8, serta Warta Berita Sentral pukul 8 pagi nanti, kemudian dilanjutkan dengan Palu Menyapa ya, wawancara bersama dengan narasumber hasil dari diskusi kita di sesi Suara Publik dalam Kopi Anda. Serta Halo RRI juga akan kembali di ruang dengar Anda pukul 9 nanti. Itu dia untuk serangkaian kegiatan yang akan kami hantarkan di ruang dengar Anda hingga pukul 10 pagi. Tentu saja akan dilanjutkan hingga pukul 24 bersama dengan rekan-rekan penyiar lainnya. Dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami, dan kita akan mengawali terlebih dahulu dengan pengajian kalam suci Al-Qur'an, di mana akan kami hadirkan lantunan ayat suci untuk surah Al-An'am yang akan dibacakan oleh Hajah Hasni Haji Timi.

بسم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pendekar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kami dapat menyapa Anda sekaligus juga mengajak untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi Islami, yang mana di hari ini hasil kerjasama RRI Palu dan juga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato Karama Palu. Alhamdulillah pendengar, pagi ini Anda juga nanti bisa ikutan bergabung ya di line telepon kami 0811-456-03908. Dan pagi ini juga sudah hadir di studio Pro 1 Ustadz kita dari FDKI UIN, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sabir M.Sos.I. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pagi-pagi kita sudah berkumpul di sini Ustaz ya, untuk insya Allah dalam keadaan yang sehat, kemudian juga dalam keadaan yang positif, untuk bisa membagikan ilmu kepada seluruh pendengar. Nah Ustaz, untuk topik kita di pagi hari ini, mengetuk pintu langit begitu ya. Mengapa haji bukan soal mampu, tapi soal mau. Nah yang kita ketahui ini kan, naik haji bagi yang mampu gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau sekarang ini bagi yang mau kah atau seperti apa, nanti kita coba dengarkan mukadimah nih dari Ustadz kita. Silahkan untuk Ustadz Sabir, materi pagi hari ini bisa kita jelaskan kepada pendengar. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat itu, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, akan tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan taslim tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, haji adalah rukun Islam. Walaupun disampaikan bahwa haji itu merupakan kemampuan kita untuk sampai ke sana, akan tetapi paling tidak kita ada upaya, upaya yang sesungguh yang kita sungguh-sungguh kita agar supaya kita bisa sampai ke sana. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan kita fadilah-fadilah atau kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, perjalanan haji itu adalah sama dengan perjalanan jihad fisabilillah. Artinya, seorang jamaah haji yang meninggal di Mekah, di Madinah, atau dalam perjalanan ke Mekah, baik pergi atau pulang ke tanah air, maka itu kematiannya itu adalah sama dengan jihad fisabilillah. Yang kedua, bahwa orang yang berhaji itu diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillahi azza wa jalla falam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuh." Bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah semata, lalu dia menghindari bicara kotor dan perbuatan yang keji, raja'aka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali suci sebagaimana kelahirannya waktu dilahirkan oleh ibunya. Yang ketiga adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Bahwa haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima di sisi Allah, itu tiada balasannya kecuali jannah atau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah haji itu ijabah doanya mulai berangkat sampai kembali ke rumahnya masing-masing. Nabi pernah menyampaikan atau berdoa, Allahumma gfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang diminta ampunkan oleh jamaah haji. Itulah sebabnya hadirin pemirsa, bahwa kita ada tradisi mengunjungi, menziarahi calon jamaah haji ketika akan berangkat ke tanah suci. Sebenarnya inti daripada silaturahmi itu adalah bagaimana kita menitipkan doa kepada jamaah haji. Dan doanya ini adalah doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah adalah minta diampunkan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah sebahagian kecil dari fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, disinilah kita harus bagaimana kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengetuk pintu langit Allah agar supaya kita juga bisa berhaji. Saya kira ini dulu sebagai pengantar, nanti kita perdalam di tanya jawab. Terima kasih.
0: Baik, okay. Jadi ada seperti yang dijelaskan dari Ustadz kita begitu ya, bahwa berhaji ini sekarang kalau sudah mampu harus mau juga begitu ya. Karena kalau dipaksa ini tentunya tidak bagus juga gitu ya Ustadz. Okay. Silakan yang pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, kami tunggu di 0811-456-03908. Nah Ustadz, apa sebenarnya makna haji ini bagi umat muslim? Karena ada juga yang sudah ingin sekali tapi biayanya ini belum cukup nih Ustadz. Ya.
1: Haji itu adalah yang terpenting bagi menurut saya adalah niat kita. Jadi niat kita, jangan sampai tidak ada niat dalam diri kita ingin berhaji. Karena menurut saya dan pengalaman yang saya alami, bahwa bukan sebenarnya masalah dana atau uang yang menyampaikan kita ke sana. Buktinya banyak orang yang banyak uangnya tapi belum sampai ke sana. Yang terpenting bagi kita adalah niat. Karena di sisi lain kita lihat di sekitar kita ada orang yang tidak mampu, tetapi karena mungkin niatnya, karena niatnya kepada Allah yang ingin sekali dia mengunjungi Baitullah itu, sehingga niatnya itu yang mendatangkan rezeki. Mungkin kita tidak mampu, akan tetapi karena dia sudah pelihara kemenakannya, atau ada orang yang telah dia berjasa kepadanya, lalu dia menjadi orang yang sukses, bisa saja Allah dengan melalui perantara itu dia dinaikkan haji atau umrah di Baitullah.
0: Oke, kembali lagi kepada niat tadi nih Ustaz ya, dan berbuat baiklah karena kita tidak tahu rezeki itu dari mana bisa datang.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah Ustaz, ini kan sekarang ada banyak sekali yang kita lihat memposting gitu ya ketika sudah di tanah suci. Apakah itu masuk dalam kategori riya misalnya seperti itu ya, atau seperti apa? Mungkin itu bisa menjadi motivasi juga buat yang lain untuk bisa hadir ke sana. Tanggapannya Ustaz gimana?
1: Itu tergantung niat. Tergantung niatnya. Kalau kita memposting itu niatnya, misalnya taruhlah saya misalnya orang yang sederhana, orang yang biasa, lalu saya posting, orang lihat, maka orang bisa terketuk hatinya bahwa ah, kehidupannya sederhana saja kok dia mampu. Ini bisa disampaikan, dapat disamakan dengan kurban ya, yang sekarang ini ada orang yang tidak mampu tapi bisa kurban. Tidak apa-apa diposting seperti itu agar supaya terketuk hati orang-orang yang mampu, orang yang kaya, akan tetapi tidak memprioritaskan. Kecuali kalau memang ada niat imam posting seperti itu lalu ya ingin karena ingin dikata seperti itu, jadi kembali kepada niat saja sebenarnya. Mm-hmm. Niat kita sama dengan mengumumkan sumbangan dengan menulis nama atau tidak.
0: Iya.
1: Itu dari niat kita saja.
0: Oh, baik, kembali lagi berpikir positif lah ya. Yeah. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat kita yang belum terketuk pintu hati. Oke, okay, baik. Nah, ini Ustaz juga ada WhatsApp ya. Kami coba bacakan dulu dari pendengar kita. Iya. Ada Pak Edi ini ya yang ingin bertanya juga. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Salam.
0: Oke, okay, sebelum saya baca ini ada yang ingin bergabung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayang sekali terputus. Boleh dicoba kembali untuk Anda. Oke, okay, Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Mas Edi bahwasanya ketika akan berangkat ke Tanah Suci, apakah itu diwajibkan juga untuk melakukan semacam bara sanji atau berdoa begitu ya, tapi mengundang ini Ustaz?
1: Oh iya, iya. Baik. Sebenarnya tergantung dari niat kita juga. Karena memang ada sebahagian orang tua kita di kampung itu seakan-akan mewajibkan berzanji. Ini pengalaman sendiri, dia berzanji, berzanji menganggap bahwa berzanji itu nanti menyelamatkan atau sehat di sana. Saya lihat ada ipar saya kemarin berangkat umroh, dia tidak berzanji. Pada saat dia sakit di Madinah karena cuaca dingin, apa kata orang tua itu? Oh, tidak berzanji memang itu. Nah, ini kalau seperti ini sudah pandangan kita, ini tidak benar. Tapi selanjutnya apakah berzanji itu dibolehkan atau tidak? Menurut saya itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja karena itu sebagai media kita. Media kita mengundang orang untuk hadir. Karena ini kan ada orang kan dalam kultur kita ada kunjungan keluarga. Ini kalau datang satu-satu kan repot juga kita. Repot juga kita kalau datang satu-satu. Iya. Makanya kalau ada berzanji, berzanji itu jadikan sebagai media berkumpulnya para keluarga sana family kita agar supaya satu kali acara itu seperti pengantin misalnya. Agar supaya kita juga tidak repot, kita juga bisa menyuguhkan makanan yang bagus. Kalau misalnya satu kali daripada tidak berzanji, itu kembali kepada niat. Makanya waktu saya haji 2017 itu saya tidak berzanji. Bukan berarti saya anti berzanji, tidak. Saya ingin menyampaikan kepada tetangga saya bahwa tanpa berzanji, tidak pun kita berzanji, kita bisa selamat dan sehat. Makanya doa yang saya sampaikan di awal saya berhadapan melihat Ka'bah, ya Allah sehatkan saya di tanah suci ini, karena kalau tidak Allah sehatkan saya dengan keluarga saya, maka misi ketauhidan di kampung itu akan lemah atau bagaimana itu. Jadi ini pernah itu ya, jadi berzanji itu sebenarnya di penamaan akidah yang harus yang lurus sebenarnya. Tapi boleh-boleh saja, silakan.
0: Oke. Okay. Berarti ini mungkin sebagai ucapan rasa syukur juga ya, begitu rasa syukur, ya. Ya. Oke, okay, kita terima dulu lagi Ustaz, ada yang ingin gabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Pak Nursin di Ampana.
0: Oh, baik, silakan Pak Nursin.
2: Ya, masalah haji ini cukup jelas tadi disampaikan oleh Ustaz. Saya hanya mau bertanya, orang yang tidak mampu fisik, material, dan banyak yang dia tidak mampu, tapi dia berniat, tapi ada penjelasan-penjelasan yang apakah benar Pak Ustaz? Kalau kita sudah bersembahyang Jumat tidak putus-putus selama 40 hari, maka amalan itu sama dengan amalan naik haji. Apakah benar itu Ustaz? Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 40 kali Jumat berarti ini ya. Seperti apa nih penjelasannya Ustaz?
1: Baik, untuk salat Jumat itu saya tidak ke situ ya. Artinya saya tidak bisa menjelaskan yang lebih rinci karena ini kan persoalan. Saya sangat kepada niat itu tadi. Sebenarnya niat ini sejak kita dewasa, sejak kita mumayyiz, sejak kita melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya seperti sholat,
0: zakat
1: dan puasa. Sebenarnya di situ harus tetap niat kita juga untuk berhaji. Jadi sebenarnya kalau niat awal kita dari dulu, saya kira kita tidak akan sampai kepada usia renta baru kita berangkat. Sebab dalam pandangan saya bahwa kemampuan yang sesungguhnya itu adalah setelah kita memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang pangan maupun rumah. Jadi setelah itu terpenuhi, maka kita seharusnya telah memprioritaskan atau menabung sedikit demi sedikit untuk ibadah haji kita ini. Kemudian terkait dengan niat tadi, jadi ada dari ceramah Ki Haji Dr. Amir Mustafa LCMA, beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Nrekan Sulawesi Selatan. Saya pernah mendengar beliau dalam manasik hajinya. Jadi dalam kitab Tazkiratul Aulia ada seorang ulama Saudi yang bernama Abdullah bin Mubarak bermimpi dengan dua malaikat. Malaikat yang pertama bertanya, berapa orang yang berhaji tahun ini? Malaikat yang satu mengatakan, kira-kira ada kurang lebih 600 orang. Lalu malaikat yang pertama tadi mengatakan, lam yukbalu minhum. Semuanya tidak, di antara 600 itu, lam yukbalu minhum, tidak ada yang diterima hajinya. Illa rajulun. Kecuali satu orang. Lalu malaikat itu bertanya, siapa dia? Dan namanya Muwaffaq itu tinggal di Yaman. Maka setelah bangun ulama ini, dia mencari Muwaffaq itu. Sampailah dia ke rumahnya di Yaman. Ternyata beliau ini atau Muwaffaq ini adalah seorang tukang jahit sendal. Di sebelah rumahnya hidup seorang yang miskin. Jadi biasa tetangganya itu merebus batu hanya sekedar menghibur anak-anaknya untuk makan. Maka sampailah ke ulama ini bertanya, wahai Muwaffaq, tahun ini Anda berhaji? Bilang, tahun ini saya tidak berhaji. Memang tahun ini cukup dana saya untuk berhaji. Akan tetapi karena saya melihat tetangga saya tidak makan, maka saya sedekahkan uang ongkos naik haji saya itu untuk kepada tetangga saya. Nah, di sini kita bisa memetik bahwa karena niatnya untuk haji, sehingga Allah menerima daripada hajinya Muwaffaq ini. Padahal dia tidak berangkat haji. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa jangan sampai kita tidak punya niat. Kita boleh miskin, kita boleh tidak punya apa-apa. Akan tetapi jangan sampai kita tidak punya niat untuk berangkat haji. Ya. Jadi itu pentingnya niat. Nah, disinilah fadilahnya sedekah, bahwa ibadah sosial itu jauh lebih penting daripada ibadah pribadi kita. Kira ya itu.
0: Oke, berarti semua saling terkait gitu, Ustaz ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang amalan-amalan yang bisa menyamai amalan berhaji tadi sebelum akhirnya kita dipanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji, apa nih Ustaz?
1: Kalau menurut hemat saya, kuatkan niat itu. Kuatkan niat di setiap waktu sholat, minimal di setiap waktu sholat kita terlalu berdoa untuk bagaimana Allah menghadirkan kita di Haramain. Kemudian kita tentu sambil usaha sedikit demi sedikit kita menabung. Ini saya biasa berpikir, ini pegawai negeri PNS, Ini kalau beli mobil, sebentar kreditnya. Mm-hmm. Beli mobil, beli rumah, sebentar. Tapi kok haji tidak? Berarti tidak ada prioritas dalam hidupnya untuk berhaji. Sebab kalau misalnya taruhlah misalnya kita ukuran PNS ya, yang sudah tentu gajinya sudah terukur. Mm-hmm. Kenapa kita misalnya tidak memprioritaskan itu? Saya kira kalau kita prioritaskan itu paling 5 ya paling lama 10 tahun. Mm-hmm. Itu sudah bisa kita berangkat.
0: Tapi kalau kayak seperti itu Ustaz, kembali lagi apakah itu dari kitanya atau menunggu dari Allah begitu ya, yang memang sudah mentakdirkan kita ini harus berangkat seperti itu Ustaz?
1: Ya, setelah kita niat dengan sungguh-sungguh, sebab ini kita harus juga percaya bahwa Allah mengatakan wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Bahwa di setiap niat yang mulia itu, itu Allah akan mudahkan. Ya, jadi jangan sampai kita dalam hidup ini kita tidak punya cita-cita baik, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sampai kita tidak ingin berbuat baik. Nah, karena Allah akan mudahkan itu. Allah mudahkan itu. Itu saya sudah rasakan itu. Sejak saya misalnya kurban, karena saya sudah tekad niat saya itu sudah bulat untuk kurban. Alhamdulillah sejak saya pertama sampai hari ini, karena memang saya merasa rugi, merasa ya dirisaukan lah kalau misalnya tidak melakukan kebaikan itu. Jadi setelah itu kita niat dengan sungguh-sungguh ya, dan itu dijanjikan juga oleh Allah bahwa walladzina yujahiduna fillah, bahwa orang yang bersungguh-sungguh di dalam niatnya itu, lanah diannahum subulana, maka Allah akan mewujudkan niatnya itu.
0: Jadi memang seperti tema kita ya, naik haji ini bagi yang mau sebenarnya.
1: Yang mau sebenarnya, yang mau. Siapa yang mau? Kalau ada orang yang apalagi kaya tidak mau, itu bahaya itu. Ini ada satu hadis dari Nabi, ancaman. Ini ancaman. Ini ancamannya menakutkan. Man malaka zadan wa rahilatan. Barang siapa yang dalam kemampuan baik finansial maupun fisik, tuballighuhu ila baitillah, untuk menyampaikan dirinya ke Baitullah, walam yuhajj, akan tetapi dia tidak melaksanakan haji, fala alaihi ayyamu tayahudiyan au nasraniyan, maka kita akan disuruh memilih oleh Nabi, apakah mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Ini. Jadi kalau orang sudah mampu beli rumah, beli mobil, saya kira itu sudah masuk. Jadi kalau sudah beli yang mewah, apalagi kalau sudah ganti-ganti mobil, tambah rumah, lalu tidak memikirkan atau tidak menyetor ONH-nya, ini kena hadisnya ini. Artinya, kalau kita disuruh memilih untuk mati Yahudi atau mati Nasrani, berarti seakan-akan Rasulullah itu tidak mengakui kita sebagai umatnya.
0: Wah, ini luar biasa ya Pak. Untuk materi kita pagi hari ini sangat mengetuk sekali ya, untuk terutama bagi pribadi saya gitu kan, yang dikatakan bahwa mampu untuk membeli kendaraan, mampu untuk membeli rumah, kenapa tidak terpikir gitu ya untuk mencicil juga keberangkatan kita ke Tanah Suci.
1: Ya, dana talangan namanya. Dana talangan. Saya kemarin alhamdulillah karena saya cicil rumah. Sekedar sebuah inspirasi, motivasi ya. Gaji saya ketika saya masuk di UIN itu 1.500.000. Lalu saya cicil rumah 1.300.000. Logis tidak? Tidak. Tapi saya bisa hidup. Karena kita sudah terbiasa memang hidup biasa-biasa saja. Tahun ke-4 itu ada namanya sertifikasi. Keluar sertifikasi. Wah, sudah alhamdulillah, sudah mulai baik kesejahteraan. Tapi ternyata itu berapapun gaji kita itu akan habis juga. Mau sedikit banyak tetap cukup itu. Kalau banyak habis juga itu. saya 4 bulan itu habis, tapi memang enak ya. Ini mau beli ini, beli apa ya, tidak nahang-nahang lagi. Saya berpikir bahwa ini habis. Setelah itu saya berpikir untuk haji. Maka saya ambil talangan haji ketika itu. Nyetor, untuk nyetornya saja 50 juta karena untuk dua orang, saya dengan istri saya. Nah, setelah di store itu ya alhamdulillah belum naik, sudah lunas. Sudah lunas. Makanya alhamdulillah saya apa ya, cepat, termasuk cepat saya. Kenapa? Karena itu memang, karena kita ingin memang. Saya dari kecil memang suka pakai songkok haji. Nanti saya dewasa baru tidak pakai songkok haji karena orang orang bilang kita haji belum haji. Nah, jadi memang niat saya dan istri saya juga seperti itu, ternyata rindu sekali kita dengan tanah suci. Alhamdulillah kita berangkat 2018. Dari situ saya di Mekah itu saya berniat bahwa insya Allah saya akan kembali ke sini per 5 tahun. Itu saya niatkan. Saya tidak punya uang. Kenapa tahun yang kelima itu banyak orang yang mau difasilitasi naik umroh. Saya fasilitasilah dia sebuah travel. Akhirnya saya naik gratis. Jadi di sini saya bawa, saya betul-betul yakin itu akan niat kita. Ketika niat itu ada, maka Allah akan wujudkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Nah, ini tahun insya Allah, ini tahun depan ini itu jadwal saya lagi naik. Ini belum ada bayangan dana berapa ini. Tapi insya Allah saya yakin bahwa insya Allah saya akan berangkat.
0: Oke, masya Allah, ini niat tadi itu Ustaz,
1: niat, ya? Niat, yang yakinkan niat itu.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Saya sampai merinding ini mendengarnya Ustaz ini. Luar biasa dahsyatnya niat ini, asalkan niat kita baik gitu ya Ustaz ya.
1: Ini niat sebenarnya sama dengan cita-cita. Kalau orang niatnya waktu kecil dia cita-cita dokter, maka dia persiapkan dirinya jadi dokter.
0: Baik.
1: Kalau niatnya menjadi polisi, maka dari dini dia persiapkan dirinya. Nah, persoalannya kita, makanya ini saya katakan bahwa minimal sekali kita setelah dewasa itu sudah ada punya niat. Bahkan setelah kita mengenal ajaran Islam ini, baik di bangku SD atau Tsanawiyah Aliyah, seharusnya sudah harus tertanam niat. Apalagi sekarang ini kan jauh.
0: Oke, baik Ustadz, ada juga nih anggapan ataupun pendapat bahwa apa yang kita lakukan di tanah air nanti juga akan kita lihat balasannya begitu ketika di tanah suci. Apakah benar seperti itu Ustadz? Ya,
1: sebenarnya apa, sifat kita atau kebiasaan kita di tanah air itu terkadang kita bawa ke Mekah. Suka bertengkar, nada-nada sombong. Itu di Mekah itu memang terlihat. Jadi kalau misalnya kita agak-agak sinis melihat orang yang sakit, ya sudah sakit nanti kita itu. Kalau kita misalnya kenapa itu ini, akan begitu kita. Contoh ada rombongan saya, bahwa ini nak, kalau kita berangkat ke sana itu kalau jalan kaki ini, saya terbiasa di kampung jalan kaki. Besoknya tidak bisa jalan. Contoh kedua saya rasakan sendiri. Setelah saya pimpin rombongan saya untuk ambil umrah sunnah, setelah kita minum air zam-zam, saya mengata jamaah itu, anggota itu bilang, di mana ya jalan Sa'i? Bilang, ayo sini saya bawa. Wih, saya sudah berapa nih? Di mana nih Sa'inya? Nanti saya istighfar. Oh iya nih. Jadi di sana saya lihat intinya seperti ini. Ketika kita telah langsung menyadari kesalahan itu, maka insya Allah Allah terima. Kita langsung bertobat, insya Allah kita sehat kembali. Harus di ini. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, sebenarnya kalau kita ingin menarik sebuah pelajaran ya, sebenarnya juga begitu di kampung, cuma Allah tidak perlihatkan. Bagusnya di sana Allah telah langsung menyadarkan kita bahwa kau salah. Nah, andai kan seperti itu di kampung, saya kira bagus-bagus kita di kampung, seandainya ada begini.
0: Oke, baik. Jadi Ustaz, bisa dikatakan perjalanan di Tanah Suci ini atau di Mekah ini menjadi perjalanan spiritual setiap pribadi gitu Ustaz?
1: Iya, spiritual. Dan sebenarnya perjalanan haji umroh itu adalah apa ya, perjalanan yang menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Jadi Ustaz, apa yang bisa disarankan nih bagi kalau jemaah haji kan udah berangkat nih ya. Mungkin kita nih yang akan menyusul ibadah umroh agar kita juga diterima dengan baik di sana nih Ustaz.
1: Yang terpenting bagi kita yang haji adalah haji maupun umroh adalah niat. Niat. Dan sampai kita berangkat ke sana dengan status sosial. Ini harus diperbaiki. Jadi niat itu bukan sekedar pada saat kita akan berangkat, akan tetapi niat itu akan selalu kita kontrol sebelum kita berangkat, pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, dan setelah kita kembali. Ini harus niatnya dikontrol terus. Sebab kalau niatnya tidak terkontrol, ini bahaya. Ini bisa tidak diterima hajinya. Kalau hajinya berangkat hajinya karena tidak mau cuci piring kalau pengantin, atau tidak mau menjemput tamu, nah, ini niatnya salah. Ini harus diluruskan niatnya. Termasuk kalau misalnya ada undangan lalu tidak ditulis hajinya. Ini kalau tidak ditulis hajinya lalu tersinggung atau bagaimana, ini dipertanyakan juga niatnya. Atau dipanggil tidak Pak Haji atau Ibu Haji, tidak mau balik.
0: Oke.
1: Okay. Saya sudah haji, kok mau pergi haji? Wah, ini pertanyaan niatnya seperti ini.
0: Oke. Okay. Tapi kalau begitu seperti itu, pertanyaannya apa yang menjadi atau apa yang berubah begitu ya, perubahan positif yang terjadi kepada kita setelah pulang dari tanah suci ini, Ustaz?
1: Sebenarnya kalau kita ingin mengambil makna di setiap pelaksanaan ibadah haji, rangkaian ibadah haji itu luar biasa ya dalam kehidupan kita. Mulai dari kita misalnya ihram. Memakai pakaian ihram berarti ada larangan. Sama dengan takbiratul ihram, setelah kita takbiratul ihram salat itu berarti tidak boleh lagi kita makan, tidak boleh lagi bicara. Ada sebenarnya bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam berislam ini, kita punya aturan. Sebelum kita Islam, Anda tidak diatur. Tetapi setelah masuk Islam, ada beberapa larang yang tidak boleh dan ada beberapa hari yang harus diwajibkan dilaksanakan. Ini harus kita sadari sebagai seorang Muslim, bahwa setelah saya Islam ini, berarti ada beberapa larang yang saya tidak boleh dan ada beberapa hal perintah yang harus saya lakukan. Yang kedua, pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah, bahwa kita di dalam kehidupan dunia ini, kita walaupun bagaimana berkelilingnya kita bekerja bagaimana keliling bagaimana itu, kita tetap harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak

0: Sa'i itu perjalanan Safa dan Marwah itu sebagai apa, waktu Siti Hajar mencarikan air Ismail. Mm-hmm. Sini dalam maknanya bahwa dalam kehidupan kita ini harus berusaha. Betul, di tanah Makkah ketika itu gersang. Tidak ada tanda kehidupan. Hmm. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada tanda kehidupan. Akan tetapi Siti Hajar ini tidak menyerah. Tetapi dia berbolak-balik terus untuk mencari air. Kenapa ada air di bawah kakinya si Ismail? Ini menandakan bahwa dalam kehidupan dunia kita ini berusaha saja. Berusaha, hasil bukan kita, tetapi Allah yang hasilnya. Karena andai kan kita ini berusaha lalu kita yang menetapkan sekian juta datangnya, wah kaya semua sudah orang. Mm-hmm. Tapi kan tidak. Itu dari Allah itu. Artinya kita hanya bekerja saja. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Okay. Baik, baik Ustadz, ini di sisa waktu kita mungkin Ustadz bisa juga diajak untuk semua pendengar kita ya, pemirsa, agar kiranya memperbaiki niat seperti tema kita, naik haji bagi orang yang mau dan juga tentunya mampu begitu ya. Silakan Ustadz.
0: Baik pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada pemirsa, kalau hari ini kita belum punya niat, maka berniatlah, berniatlah dan sungguh-sungguh terhadap niat itu. Kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah, ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya sampai ke Baitullah. Nanti Allah akan mengundang kita dengan caranya sendiri, apakah kita dengan haji atau umroh. Kemudian yang kedua, bahwa ada hal yang di masyarakat kita seakan-akan putus asa. Di mana putus asanya? Bahwa tak usah mendaftar haji, umrah saja. Melihat usia kita, menurut saya silakan tetap kita prioritaskan haji. Silakan prioritaskan haji, sebab regulasi aturan haji di Indonesia ini akan berubah-berubah. Artinya menurut saya daftar saja sambil kita mengumpulkan lagi uang untuk umroh. Kan ini sebenarnya haji yang wajib. Jangan lalu kita ambil jalan pintas, saya umroh saja dah haji. Enggak, jangan. Niatkan saja, niatkan haji. Setelah kita niat, lalu kita berusaha mengumpulkan. Toh nanti kalau kita sudah niat dengan sungguh-sungguh niat itu, sambil kita mengumpulkan, lalu kita tidak berangkat, itu kan sudah urusan Allah itu. Sebab dalam pandangan saya, bahwa haji itu, mungkin saja kita tidak haji di dunia, tapi kita bisa haji di akhiratnya Allah SWT. Sebaliknya, ada mungkin orang yang haji di dunia tapi tidak haji nanti di akhiratnya. Artinya hajinya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita melaksanakan ibadah haji dengan mengambil pelajaran-pelajaran dari ibadah haji yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah akan menggiring kita pada nilai-nilai kebaikan. Maka seyoknya tidak pantas seorang haji bertengkar, menipu, mencuri dan sebagainya. Nah, inilah pemirsa, agar supaya sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kuatkan niatnya. Kuatkan niatnya sedini mungkin sambil kita berusaha. Kalau toh kita tidak berangkat, berarti itulah takdir kita, tetapi bukan sesuatu hal yang disesali, akan tetapi kita telah berupaya. Intinya ini sini adalah kemauan yang ada. Kemauan itu yang harus dipupuk, kemauan itu yang harus senantiasa kita kuatkan. Mudah-mudahan dengan niat dan kemauan yang kuat itu, Allah akan mengundang kita dengan caranya. Sekiranya.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.

0: Alamin. Semoga kita dimampukan ya, baik secara fisik maupun materi ya Ustadz ya. Amin. Dan kita juga bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci Mekah.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih Ustadz Sabir untuk pencerahannya dan juga motivasinya ya pagi hari ini. Semoga kita semua bisa kembali menguatkan niat kembali lagi dan tetap ikhtiar juga begitu ya. Oke, baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi di hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Wa'udhi Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan.
2: Paketan ini nanti kita akan rencana kesemikan rupa untuk kita boleh kucurkan paling cepat ya di tahun ini.
3: Nah, dari situlah nanti destinasi yang sudah mendapat atensi atau prioritas itulah yang menjadi pilot project, jadi motor penggerak untuk kawasan-kawasan wisata di sekitarnya nanti.
4: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat jelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Sebagai upaya dalam mendorong kemampuan literasi siswa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu melaksanakan lomba bertutur tingkat SDMI serta lomba menulis tingkat SMP, MTs negeri dan swasta se-Kota Palu. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 18 Mei 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan arus lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tengah diperketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dilintaskan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit. Berikut kita ikuti laporan Iksan Setiadi.
5: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan dilakukan di sejumlah pintu masuk dan keluar, khususnya di Pelabuhan Donggala dan Toli-Toli. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan, I Gusti Bagus, menjelaskan sejumlah tahapan pemeriksaan mulai dilakukan, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Pemeriksaan dokumen meliputi sertifikat kesehatan hewan, surat keterangan vaksinasi, serta asal ternak. Sementara pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan kondisi hewan tidak menunjukkan gejala penyakit. Jika ditemukan indikasi penyakit, petugas akan melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium guna memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK atau LSD.
1: Untuk bentuk pengawasan karantina terkait dengan lalu lintas hewan kurban baik yang masuk maupun keluar dari Sulteng, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah melakukan pengawasan karantina di pintu-pintu pengeluaran dan pemasukan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pemeriksaan dokumen, terus pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pengasingan dan pengamatan, serta penolakan dan pemusnahan. Di mana pada setiap proses tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan dokumen itu adalah melampirkan atau kita pemeriksaan sertifikat veteriner, surat keterangan vaksin, dan asal hewan.
5: Selain itu, dalam proses karantina juga dilakukan pengasingan dan pengamatan terhadap hewan yang dicurigai sakit. Langkah ini dilakukan hingga hewan dinyatakan sehat dan layak untuk dilalulintaskan. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disbunak Sulteng dan di Alvita menuturkan kesiapan hewan kurban termasuk seleksi ketat terhadap sapi bantuan presiden. Sapi terpilih telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki bobot yang memenuhi kriteria.
6: Indikasinya tentunya ya terutama dari bobot badannya, yaitu dari bobot badannya dia 922 kilo itu. Awal berat awalnya diharapkan nanti sampai akhir pelaksanaan hari H bisa dikecek lagi bobot badannya oleh peternaknya. Terus selain itu dia adalah ras simental yang memang punya potensi ya, ternak yang punya potensi untuk bobot badannya bisa bertambah lagi dan bertambah. Kemudian yang lain ya itu tadi dia punya penampilan secara antemortem dia sehat ya, dengan ciri-ciri penampilannya yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular. Jadi itu menjadi dasar kita untuk menjadikan layak untuk menjadi ternak banlas.
5: Dengan pengawasan yang diperketat serta seleksi ketat terhadap hewan kurban, diharapkan pelaksanaan Idul Adha di Sulawesi Tengah dapat berjalan aman, serta masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi.
4: Pendengar, dalam memastikan sapi yang dikirim untuk dijual dalam kondisi sehat dan layak, seluruh pedagang sapi, khususnya pedagang antar pulau, melakukan pemeriksaan kesehatan sapi baik melalui Dinas Peternakan maupun Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah. Ilham Ilyas dari CV Pajar Samudra yang merupakan pedagang sapi antar pulau mengaku keberadaan instalasi karantina hewan sangat membantu pihaknya dalam menjaga kualitas hewan yang dijual. Ia mengatakan dengan mengikuti prosedur yang ada, hewan yang dijual benar-benar memiliki jaminan keamanan dalam kondisi sehat.
7: Pemeriksaannya ada awal dari lokasi, kayak di daerah, di kampung, kemudian masuk ke sini, di kandang provinsi, diperiksa lagi oleh pihak provinsi, setelah itu terbit SKKH baru bisa masuk di karantina. Kalau nggak ada SKKH, nggak bisa. Harus bebas PMK, penyakit mulut dan kuku, bebas ELISA, beberapa penyakit itu bebas, baru bisa masuk ke sini, baru diinstalasi lagi, diperiksa selama 5 hari itu. Mereka periksa, mereka amati, kalau memang tidak ada penyakit baru diberangkatkan, baru keluar sertifikat.
4: Ilham mengakui keberadaan instalasi karantina hewan milik Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah sangat membantu pihaknya dalam memastikan kondisi hewan yang akan dijual, khususnya untuk kebutuhan di momen Hari Raya Idul Adha. Ilham juga menambahkan, melalui pemeriksaan yang ada, sejumlah hewan khususnya sapi yang dijual dipastikan aman untuk dijadikan kurban oleh masyarakat. Selanjutnya pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas ternak di berbagai wilayah mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una memperketat pengawasan terhadap keluar masuk ternak, guna memastikan kesehatan hewan serta kelengkapan administrasi pengiriman. Terkait hal tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Rahmawati Tani, bersama PLH Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kabupaten Tojo Una-Una, Agus Salim.
8: Ya, Pak Kabid, ini terkait dengan arus lalu lintas ternak yang masuk dan keluar di Kabupaten Tojo Una-Una ini, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan untuk memastikan ternak yang masuk dalam kondisi sehat, Pak?
9: Bidang peternakan melakukan beberapa langkah untuk memastikan ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan aman. Petugas mendatangi langsung para pengusaha ternak di Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak secara langsung guna mendeteksi gejala penyakit hewan. Jika ditemukan ternak yang dicurigai sakit, ternak tersebut segera dipisahkan untuk dilakukan observasi dan penanganan lebih lanjut agar tidak menularkan penyakit kepada ternak lainnya. Kemudian melakukan vaksinasi sesuai kebutuhan, serta penyemprotan disinfektan pada kendaraan pengangkut ternak dan lokasi kandang penampung sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit.
8: Ya, Pak Gus, bagaimana pengawasan arus lalu lintas ternak menjelang Idul Adha di Kabupaten Tojo Una-Una ini, Pak?
9: Pengawasan pos lalu lintas ternak saat ini belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran. Namun demikian, bidang peternakan tetap melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi pedagang dan penampungan ternak yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Pada umumnya, hewan kurban yang dijual oleh pedagang berasal dari wilayah Dataran Bulan dan Ulu Bongkah. Oleh karena itu, petugas melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan ternak secara langsung di lokasi penjualan guna memastikan ternak dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban.
8: Ya, untuk penyakit, Pak Agus, ini penyakit apa yang paling diantisipasi dalam pengawasan lalu lintas ternak ini, Pak?
9: Penyakit hewan yang saat ini paling diantisipasi dalam pengawasan, penyakit PMK, antraks, dan brucellosis. Penyakit tersebut menjadi perhatian utama karena penyebaran melalui perpindahan ternak antar wilayah dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak serta mengganggu kesehatan hewan maupun masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Sebagai upaya dalam mendorong kemampuan literasi siswa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu melaksanakan lomba bertutur tingkat SDMI serta lomba menulis tingkat SMP MTS Negeri dan Swasta se-Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
10: Sekitar 64 siswa sekota Palu beradu kemampuan serta kreativitas dalam lomba bertutur dan menulis yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Diskarpus Kota Palu. Dari jumlah tersebut, terbagi dari 31 siswa tingkat SD atau MI pada kategori lomba bertutur, serta 33 siswa tingkat SMP atau MTS negeri dan swasta pada lomba menulis. Melalui lomba bertutur, para siswa didorong agar berani tampil, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, membangun kepercayaan diri serta mengenal budaya. Sementara untuk lomba menulis, siswa didorong agar mampu menuangkan ide, kreativitas, serta imajinasi melalui karya tulis yang dihasilkan. Kepala Diskarpus Kota Palu Asharini Mastura menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari upaya dalam membangun budaya literasi khususnya pada generasi muda di Kota Palu.
11: Adapun tujuan lomba bertutur tingkat SD MI dengan lomba menulis tingkat SMP dan MTS itu tujuannya untuk peningkatan literasi bagi anak-anak, supaya mereka lebih perhatian ke literasi, membaca, menulis, dan sebagainya itu semakin meningkat dan bisa menjadi pengetahuan mereka untuk tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Berharap mereka bisa lebih meningkatkan pengetahuan tentang literasi, menulis, dan yang lainnya, sehingga mereka bisa menunjukkan kreativitasnya, imajinasi mereka bisa tertuang apa-apa saja yang mereka inginkan, kemudian bisa membangun karakter mereka nantinya.
10: Kepala Diskarpus Kota Palu itu menambahkan, kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, serta menyampaikan gagasan secara baik. Asharini Mastura berharap, kegiatan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, menulis, dan memiliki wawasan yang luas. Selain itu, para siswa juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi kemajuan daerah di masa yang akan datang. Melalui lomba di tingkat Kota Palu ini, menghasilkan perwakilan yang akan berkompetisi pada tingkat provinsi yang nantinya akan diseleksi untuk mewakili Sulawesi Tengah pada lomba bertutur dan menulis di tingkat nasional.
4: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu merancang model urban farming baru yang menggabungkan budidaya hidroponik dengan ternak ikan dan ayam dalam satu instalasi. Berikut laporan Miftahul Jannah.
12: Pemerintah Kota Palu saat ini terus mendorong konsep pertanian kota atau urban farming dan mengoptimalkan lahan pekarangan warga melalui sistem tanaman hidroponik. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu, Lukman, menuturkan bahwa penanaman hidroponik memiliki beberapa keunggulan, salah satunya menghasilkan kuantitas panen yang banyak meski dalam ruang yang terbatas. Selain itu, tanaman hidroponik juga dinilai lebih mudah untuk dikelola secara mandiri serta menambah estetika lingkungan perumahan. Diharapkan, melalui inovasi ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Ditambahkan, DPKP Kota Palu saat ini tengah merancang metode tanaman hidroponik terpadu yang sederhana dan produktif.
2: Kita juga sedang mempersiapkan satu metode pendekatan yang lebih sederhana dan insya Allah lebih produktif. Seperti ini saya contohkan. Ini ada space di bawah dan ini kita akan berikan kolam. Untuk ikan, kita akan berikan, jadikan di kolam, dan sekarang juga sudah kami rancang, itu kita berikan ayam petelur yang sudah siap produksi. Paketan ini nanti kita akan rencana kesemikan rupa untuk kita boleh kucurkan paling cepat ya di tahun ini.
12: Lebih lanjut, Lukman berharap apabila metode ini telah dimatangkan dan mendapat dukungan pendanaan, pihaknya akan menyalurkan model tersebut ke masyarakat agar penanaman dapat lebih efektif. Ia pun menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memberikan fasilitas dan pendampingan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palu melalui urban farming. Salah satunya, melalui pelatihan sistem tanaman hidroponik yang diikuti oleh kelompok masyarakat penerima bantuan, peserta pendamping teknis dan penyuluh. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami proses penanaman metode hidroponik secara runut dan dapat diimplementasikan secara konsisten di lingkungan masing-masing.
4: Kita beralih ke berita lain, pendengar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan kualitas destinasi wisata daerah. Berikut laporan Ika Dek Andika.
13: Pariwisata merupakan kekayaan yang dapat memberikan pendapatan kepada daerah bila dioptimalkan dengan baik. Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di daerah. Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah, Ferry Taula, dalam perbincangan bersama RRI beberapa waktu lalu. Ia menyebut kebijakan terkait penetapan lebih dari 100 destinasi wisata prioritas misalnya menjadi hal yang harus diperhatikan. Langkah ini menurutnya terlalu bias, tidak fokus, dan justru berisiko membuat anggaran daerah yang sudah terbatas menjadi tidak efisien. Ferry menilai menetapkan ratusan lokasi untuk dikembangkan secara bersamaan justru membuat tidak ada satupun destinasi dapat dikembangkan dengan standar kualitas yang baik. Sehingga ia menyarankan agar pemerintah fokus memilih beberapa destinasi unggulan di setiap kabupaten untuk dijadikan proyek percontohan yang kuat.
3: Kalau saya bilang, itu salah satu program atau penetapan destinasi yang terlalu bias kalau sampai sedemikian banyak begitu. Yang mana yang mau diperhatikan? Di satu sisi kan anggaran kita memang terbatas. Saya berikan masukan bahwa pemerintah sebenarnya menetapkan beberapa saja untuk setiap kabupaten begitu, dan total Sulawesi Tengah itu mungkin hanya sekian puluh saja. Nanti yang sedikit ini diberikan perhatian, kemudian nanti bisa berkembangkan jadinya dengan anggaran yang cukup gitu. Nah, dari situlah nanti destinasi yang sudah mendapat atensi atau prioritas itulah yang menjadi pilot project, jadi motor penggerak untuk kawasan-kawasan wisata di sekitarnya nanti.
13: Ferry menambahkan interdependensi atau saling ketergantungan antara industri hotel, restoran, dan kafe dengan kawasan wisata sangatlah tinggi. Industri perhotelan katanya sangat membutuhkan objek wisata yang tertata rapi dengan pemenuhan fasilitas serta infrastruktur dasar yang memadai dan bukan sekedar mengejar kuantitas destinasi. Ia pun menyatakan PHRI siap menjadi wadah pemikir bagi pemerintah daerah guna merumuskan skala prioritas pariwisata yang lebih terarah demi mendatangkan wisatawan dan devisa bagi Sulawesi Tengah.
4: Pendengar, melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, Kepolisian Sektor Ampana Kota mengoptimalkan keamanan di wilayah hukum Ampana Kota dan Ratu Lindo.
14: Kepolisian Sektor Ampana Kota mengoptimalkan Kamtibmas di Kecamatan Ampana Kota dan Ratu Lindo. Kapolsek AKP Marianto menyebut kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan berupa KRYD dilaksanakan hampir setiap malam. Sedangkan pada siang hari kegiatan tersebut dilakukan secara kontinu dan bergantian oleh para personil piket Polsek Ampana Kota. Kegiatan peningkatan situasi Kamtibmas itu memberi dampak signifikan terhadap situasi di Ampana Kota dan Ratu Lindo dan hingga saat ini aman terkendali.
15: Alhamdulillah saat ini aman, setiap malam minggu kita laksanakan kegiatan KRYD, jadi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Setiap hari juga kita anggota yang bikin patroli jam 9, jam 10 malam kita laksanakan itu. Alhamdulillah sampai saat ini aman.
14: Kegiatan dialogis dan sambang warga juga gencar dilakukan Polsek Ampana Kota melalui Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan kepolisian dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas secara langsung pada masyarakat. AKP Marianto juga rutin mengunjungi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat guna memperkuat jalinan silaturahmi di antara komponen yang tersebar di Ampana Kota dan Ratu Lindo. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Masih dari tujuh una-una pendengar, cakupan imunisasi campak di Ampana Timur mencapai 67,05% sehingga masih terdapat ribuan anak yang belum terlindungi.
16: Di tengah upaya pemerintah menekan penyebaran penyakit menular, imunisasi campak masih menjadi garda terdepan perlindungan anak. Namun di wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur, capaian imunisasi tersebut masih belum optimal. Cakupan imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur hingga saat ini baru mencapai 67,5%, artinya masih terdapat sekitar 2.000 anak yang belum mendapatkan imunisasi campak di tengah status kejadian luar biasa atau KLB campak yang masih menjadi perhatian serius. Kepala Puskesmas Ampana Timur, Nimade Lidia, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya pengendalian penyebaran campak di wilayah itu. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kasus suspek campak menunjukkan tren penurunan dalam 3 bulan terakhir. Pada Januari tercatat sebanyak 13 kasus, Februari menurun menjadi 8 kasus, dan Maret kembali turun menjadi 7 kasus.
17: Capaian imunisasi campak Puskesmas Ampana Timur tahun 2025 mencapai 91% dengan status UCI atau Universal Child Immunization. Khusus imunisasi campak ORI atau KLB itu mencapai 67,5%. yaitu Januari sebanyak 13 kasus, Februari 8 kasus, Maret 7 kasus. Jadi kalau kita lihat trennya ini menurun. Namun hasil penyelidikan epidemiologi kemarin masih banyak imunisasi yang tidak lengkap, bahkan ada yang tidak diimunisasi campak.
16: Ia menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi campak mulai menunjukkan peningkatan, namun belum merata.
17: Kesadaran masyarakat terhadap imunisasi campak, khususnya sebenarnya kalau saya lihat tren untuk UCI 2024 itu hanya 86-88%. Di 2005 meningkat menjadi 91%. Namun kemarin waktu campak KLB ini yang tidak semua. Namun kesadaran sudah mulai meningkat dan terdapat beberapa orang tua memang yang masih menolak anaknya diimunisasi.
16: Pihak Puskesmas Ampana Timur terus mengintensifkan sosialisasi serta pelayanan imunisasi, baik melalui kegiatan posyandu maupun kunjungan langsung ke masyarakat, guna memastikan cakupan imunisasi dapat meningkat dan resiko penyebaran campak dapat ditekan.
4: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, menanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Royco Pruntukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waudia Irina Mustika bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: melepaskan Adelson, tapi justru berhasil digagalkan oleh Ragil Dimas.
1: Halo, pendengar setia RRI Palu, saya Ragil Dimas, pemain FC Bekasi TV, mengajak seluruh pendengar pecinta sepak bola, jangan lewatkan kemeriahan.

0: Maklu mengajak pendengar sekalian dengarkan langsung ulasan tajam, komentar seru, dan atmosfer pertandingan serta info-info menarik seputar Piala Dunia 2026 di RRI Park. Dari gol spektakuler hingga momen dramatis, semuanya hadir untuk Anda. Tetap bersama RRI, radio terpercaya yang selalu menghadirkan informasi yang kita butuhkan. Ayo, nyalakan radionya, rasakan semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue a bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Selamat pagi, kembali kami menyapa Anda pendengar semuanya ya. Saat ini sudah 40 menit nih berlalu dari pukul 6 pagi. Untuk Anda yang hari ini juga harus kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali belajar ke sekolah ya. Oke, pagi-paginya seperti yang disampaikan Ustadz pagi tadi, niatnya nih harus diperbaiki kembali, dikuatkan lagi niat untuk segala kebaikan. Dan kalau sudah seperti itu, kita lepaskan dan serahkan kepada Allah yang mengijabah dan juga merubah takdir kita semua. Pagi ini pendengar, untuk mengawali kebersamaan di awal pekan kita ya, 18 Mei. Kita sudahi dulu untuk libur panjangnya, nanti kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Oke. Nah, sekarang ini mentari sudah mulai memancarkan sinarnya sedikit demi sedikit ya, udah mulai terik di luar sana. Dan juga warna-warna alami, dedaunan, kemudian juga awan putih, langit biru ini terhampar nyata di depan mata. Ini sebuah keajaiban ya, yang tadinya gelap gulita, yang hanya cahaya lampu, kini kita bisa lihat semuanya. Maka patut kita bersyukur untuk nikmat yang kita dapatkan di hari ini, nikmat kesehatan, nikmat yang lainnya juga ya. Oke, untuk itu jangan sampai kita terlena, berleha-leha dengan waktu yang masih kita miliki. Masih ada beberapa menit misalnya gitu kan. Alangkah lebih baiknya kalau kita lebih prepare, bersiap lebih pagi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kebut-kebutan di jalan, emosi dengan lampu merah. Apalagi Senin ini biasanya hektik. Jadi ya udah, kita mulai lagi lebih awal, enggak apa-apa, enggak ada yang salah di sana ya. Saya akan menemani Anda pendengar dengan perjalanan pagi hari ini. Jadi kita akan melihat juga perakiran cuaca nanti, apakah akan mendukung untuk sepanjang hari dan aktivitas kita di luar rumah.

Oke, pendengar, kini kita masuk dalam informasi cuaca ya. Tepat menit 45 nih, lepas dari pukul 6. Kita lihat untuk wilayah Palu. Hari ini Palu diperkirakan berawan ya. Nah, namun untuk suhunya sendiri masih di bawah rata-rata, kisaran 23 hingga 26 derajat Celcius. Ini kabar baik atau gimana nih buat kita udah terbiasa soalnya di 30 ke atas gitu kan ya. Nah, kalau 30 ke bawah, nah mungkin ada perubahan suhu, jadi kita juga bisa apa ya mengatur juga untuk konsumsi air putihnya kita misalnya, ataupun juga asupan makanan yang kita konsumsi di hari ini. Oke, lanjut dari kota Palu kita ke Sigi. Sigi berbeda dengan Palu ya. Hari ini Sigi diperkirakan berpotensi hujan dengan suhu antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan Donggala? Donggala hari ini diperkirakan berawan. Suhunya sama seperti kota Palu, 23 hingga 26 derajat Celcius. Dari Donggala kita menuju ke Parigi Mautong. Untuk wilayah Parigi juga hari ini diperkirakan hujan ringan ya, berpotensi hujan. Namun untuk suhu di Parigi sendiri lumayan tinggi, antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Dari Parigi kita ke Poso. Poso hari ini berawan ya, diperkirakan berawan. Untuk suhunya sendiri masih di bawah 25 derajat Celcius, kisaran 19 hingga 24 derajat. Lalu kita ke Morowali, Morowali Utara terlebih dahulu ya. Di Morowali Utara hari ini berpotensi hujan pendengar, namun untuk suhu ini lumayan tinggi ya, di antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Setelah Morowali Utara, kita menuju ke Morowali Induk. Rupanya hujan ini masih meluas sampai ke Morowali Induk ya. Namun untuk suhu di Morowali sendiri kisaran 22 hingga 26 derajat Celcius saja. Lalu kita ke Tojo Una-Una. Di Tojo Una-Una hari ini berpotensi berawan untuk suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Kita menuju ke Toli-Toli dan juga Buol. Hari ini sama ya, Buol dan Toli-Toli berpotensi hujan ringan dengan suhu antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Apa kabar untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut? Di Banggai sendiri, untuk Luwuk Banggai hari ini diperkirakan berpotensi hujan untuk suhu 18 hingga 23 derajat Celcius. Menuju ke Banggai Kepulauan juga hujan ringan, dan begitu pun dengan Banggai Laut. Ini untuk perkiraan cuaca hari ini, Banggai Bersaudara berpotensi hujan ringan dengan suhu kisaran 27 hingga 28 derajat Celcius. Itu dia pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan kembali selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.
2: Kanal inspirasi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang kain ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Kini kita sudah masuk di segmen komentar dan opini Anda ya. Saya tunggu untuk aspirasi Anda, komentar Anda, masukan-masukan positif dari Anda terkait dengan pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha ini. Dan menjelang Idul Adha yang kurang lebih 2 minggu lagi ini, enggak sampai 2 minggu lagi ya, aktivitas lalu lintas ternak di berbagai daerah mengalami signifikan. Dan seiring tingginya kebutuhan hewan kurban di masyarakat, distribusi ternak dari sentra peternakan menuju lokasi penjualan ini menjadi masif, termasuk di Sulawesi Tengah. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar, tapi juga menyangkut pengawasan kesehatan hewan, keamanan distribusi, dan juga perlindungan masyarakat, di mana masyarakatnya ini sebagai konsumen tentu ya. Olehnya itu, pengawasan arus lalu lintas ternak ini menjadi langkah penting untuk memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi yang sehat dan juga layak. Nah, untuk peningkatan mobilitas ternak menjelang Idul Adha ini pendengar, menghadirkan tantangan tersendiri ya, terutama terkait risiko penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease. Mobilisasi ternak tanpa pemeriksaan dapat memperbesar potensi penyebaran penyakit antar wilayah. Karena itu, pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan fisik, kelengkapan dokumen veteriner, hingga pemantauan di titik keluar masuk ternak ini menjadi aspek yang sangat penting guna menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat tentu berharap hewan kurban yang dibeli ini memenuhi syarat kesehatan gitu ya, cukup usia, bebas cacat, dan tentunya aman. Nah, hal ini membuat peran pemerintah dalam pengawasan kesehatan hewan semakin strategis, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun pengawasan langsung di lapangan. Dengan pengawasan yang optimal, distribusi ternak menjelang Idul Adha diharapkan dapat menjadi lancar, aman, dan mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Oke, itu dia ya terkait dengan lalu lintas begitu ya, pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Biasanya kita beli daging kalau kiloan langsung di pasar gitu kan, tapi kalau beli per ekor, ini kita dapatnya dari mana? Nah, ini mungkin bisa jadi informasi yang baru lagi untuk kita ketahui pagi hari ini berdasarkan dari tanggapan komentar Anda nih pendengar. Ditunggu untuk komentar dan opini Anda di 0811 456 03908.

0: Oke, kita kembali pendengar untuk melanjutkan komentar dan opini Anda ya. Silakan di 0811456 03908. Pagi hari ini berbicara tentang bagaimana pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Oke, di 0811456 03908. Dan juga sebentar untuk program Palu Menyapa ini bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ini ya. Halo, selamat pagi RRI Palu.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada komentar apa pagi ini Pak Mulis?
1: Topik kita kan pengawasan lalu lintas
0: ternak.
1: Ya, menjelang Idul Adha. Saya kira bukan hanya menjelang Idul Adha, tapi paling tidak pengawasan lalu lintas ternak ini kan perlu, sangat diperlukan.
0: Karena every day gitu ya? Dengan,
1: ya. Nah, itu yang maksudnya. Kalau saya begini Mbak Umi,
0: ini Rina kita, di sini.
1: Mbak Rina, ya, ini kan peternakan kita di Sulawesi umumnya ya. Itu kebanyakan tidak mempunyai, tidak punya range, tidak punya, ada range, tapi ada range-nya itu ada di Sulawesi Selatan saja yang ada. Range itu peternakan besar. Kita rata-rata peternakan rakyat. Itu ternak rakyat ini kan dipelihara oleh masyarakat, apakah dia secara dilepas ataukah di apa namanya di kandang, di opening lot atau apa, itu kan tergantung daripada kondisi daerahnya, tetapi itulah kondisi peternakan rakyat. Hanya saja yang kita ketahui begini, kalau peternakan besar itu rata-rata punya catatan kelahiran ternak itu, bahkan catatan kesehatan itu lengkap, itu terbawa yang dimiliki oleh usaha-usaha besar itu, tapi kita kan tidak pernah, dia tidak tahu sapinya lahir di mana, kan tidak tahu dia lahirnya bagaimana kondisinya, ya tidak tahu, apalagi catatan penyakit tidak pernah ada. Ini antar pulau, ini bukan antar pulau saja ya, antar daerah kita yang dekat saja, dari Gorontalo, dari Manado, atau dari Banggai, dari mana kan ada. Kalau saya ingin melihat itu pengawasannya itu perlu diperketat pada area-area pintu masuk. Contohnya pintu masuk dari Donggala, mungkin ada yang ada di mana sana di Lalunduka, di mana ya sana ya, di tanamnya sana harus ada pos jaga. Ada mungkin di pantai barat sana kelihatannya juga ada mungkin di Labuan ataukah di mana di Sojol sana harus ada sih. Itu kan ada pos-pos jaga yang dimiliki oleh perhubungan. Sana kan harusnya ada kolaborasi di sana, harus bersama-sama. Ada petugas kesehatan hewan, ada mungkin babinsanya, ada polisi, babin kamtipmasnya, babinsa tentara.
0: Oke.
1: Serta apa yang ada di sana untuk ditanyakan itu apa yang bawa, dari mana asal-usul ternak. Asal-usul ternak masuk, nah itu yang kita inginkan. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak tahu apa yang ada. Di samping itu juga perlu barangkali pengawasan pada area-area penjualan hewan kurban. Juga perlu dideteksi apa yang ada di sana. Apakah layak itu untuk di mana dikonsumsi atau tidak dagingnya. Dan lebih penting lagi adalah pendistribusian, bahwa inilah hewan-hewan yang bisa dijual untuk dijadikan bahan konsumsi. Nah, ini perlu sekali, kalau tidak ya tentunya penambahan jumlah petugas, ada petugas veterinerinya, ada petugas keamanannya. Nah, itu yang diperlukan. Nah, kalau itu mudah-mudahan bisa kita dapatkan hewan yang sehat, aman untuk dikonsumsi dan halal. Saya kira, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mulis. Oke, sangat concern gitu ya terhadap lalu lintas hewan ternak ini di Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Arnold.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kumile?
2: ini ya, alhamdulillah. Mm-hmm. Ucapan balik ya untuk Rina ya.
0: Amin, amin.
2: Ya.
0: Silakan komentarnya.
2: Pengawasan ini mm-hmm. kalau pengawasan sapi antara provinsi dan antara kabupaten.
0: Mm-hmm.
2: Kalau saya berpikir begini, itu di perbatasan harus memang pengawasannya harus ketat.
0: Hmm.
2: Jangan nanti sudah lewat perbatasan baru diperiksa, kan mubasir kan kalau mau kembali ulang ke daerahnya kan.
0: Mm-mm.
2: Harusnya memang perbatasan, lewat dari perbatasan lah dicek kembali itu sapi-sapi itu kan.
0: Mm-hmm.
2: Apakah dia memang kurang sehat atau bagaimana, atau PMK atau bagaimana, iya kan.
0: Yeah.
2: Jangan sudah lewat terus kita awasi atau kita cegah. Nah itu kasihan kan, itu juga pedagang sapi kan, tidak mungkin dia mau balik kalau dia sudah lewat dari 10 km kan.
0: Mm-hmm.
2: Dari wilayahnya kan. Nah, dan kedua itu antara, jangankan kita berbicara antara provinsi, itu kabupaten ataupun di dalam kota kita ini Sulawesi Tengah, kita tidak tahu bagaimana kesehatan sapi atau kambing, ya kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi terkadangkala ya kita berpikir begini, itu ternak-ternak sapi yang ada di daerah-daerah sini, itu kan mereka tidak naik kendaraan. Itu terkadang-kadang mereka tarik di antara gerobaknya kan.
0: Hmm.
2: Berapa ekor bawalah di tempat penjualan, iya kan. Nah itu dalam keadaan hidup. Tapi bagaimana dengan keadaannya sudah terpotong, iya kan. Sementara ini jangankan hidup ada, hari-hari saja kita perhatikan itu keadaan sapi, daging sapi di pasar. Apakah kita bisa antisipasi?
0: Iya.
2: Kan? Uh-huh. Nah ini terjadi kan. Ini misalkan kita mau beli, tapi itu daging sudah terpotong, sudah per kilo-kilo lah di pasar, mm-hmm. Iya kan. Ini kita mau beli ini, ternyata yang kita cek ini pemotongannya ini barangkali tidak halal, iya kan.
0: Mm-hmm.
2: Atau mungkin ada penyakit, kita tidak tahu. Ini kan sebenarnya kalau kita mau periksa sapi-sapi kan harus ada sertifikat dari kesehatan kan.
0: Iya.
2: Dari peternakan, sekurang-kurangnya lah dari dokter lah, dokter hewan kan. Apa benarkah itu sapi yang sudah terpotong itu sehat, bisa dikonsumsi oleh masyarakat bawah? Karena masyarakat bawah kasihan, kadang-kadang orang tidak mau tahu, yang penting ada daging, iya kan. Tapi kenyataan di lapangan mereka makan, ambil ayam penting masak bagus 60 menit, ya kan, 60.
0: Mati sendiri di PHN.
2: Iya, makan saja kan, buatkan Uven Poi ataupun Kaledo, alhamdulillah dimakan. Yang penting makan, ya kan. Gampang urusan mereka itu, gampang masalah urusan itu. Mau sehat dan tidak mau sehat, yang penting kita kenyang, ya kan. Ya kalau memang itu membawa virus, ya kita tidak tahu bagaimana bentuknya kan.
0: Mm-hmm.
2: Namanya dorong berbeda. Jangan-jangan ini daging ini ya, begini. Wah, itu urusan Allah. Nyawa itu urusan Allah. Itu kan.
0: Okay. Jadi
2: kalau kesehatan itu urusan dokter. Iya kan. Nah ini dan tidak pikirkan itu urusan dokter ya. Kalau mati satu kali bagus. Kalau mati masih sakit.
0: Mm-hmm.
2: Tiba-tiba sudah penyakit hewan di bawah-bawah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu kan mengeluarkan biaya banyak. Jangan mengandalkan KTP. Kalau KTP bosan juga dokter, iya kan?
0: Baik.
2: Pelayanannya. Jadi mudah-mudahan itu ada dan seterusnya.
0: Mm-hmm.
2: Itu daging-daging yang dipotong itu ya halal lah.
0: Mm-hmm.
2: Jangan tidak punya sertifikasi kan kesehatan itu
0: harus
2: ada. Mm-hmm. Jangan kita berbentuk-bentuk pengawasan di luar daerah kita sendiri saja gitu. Harus cari tahu kan. Oke, Bunda, saya ini menunggu sedekah dari Bunda Rina.
0: Menunggu kupon gitu ya.
2: Pagi saya dengar ini harus banyak bersedekah.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak bersedekah, umroh harus diadakan. Itu tidak boleh tidak. Oke.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan rezekinya Bunda Rina.
0: Amin.
2: Ditambah-tambah ya.
0: Amin.
2: Kita pasti punya niat ke sana. Oke.
0: Okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Dan ini kenapa bisa menjadi perhatian, karena memang menjelang Idul Adha ya, biasanya permintaan untuk hewan kurban ini meningkat. Jadi ini yang digarisbawahi oleh tim Dewan Redaksi RRI Palu. Halo, selamat pagi RRI Palu.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Guru.
3: Warina.
0: Yuhu.
3: Selamat
0: malam. Alhamdulillah. Hari ini masih ya, ada aktivitas sekolah ya?
3: Aktivitas masing.
0: Oke. Okay,
3: kira-kira
0: baik.
3: Besok lebaran baru libur.
0: Oh, baik.
3: Jam terbangnya libur.
0: Iya, kemarin sudah 4 hari ya?
3: Iya. Tapi kita tidak dapat 4 hari, Marina.
0: Oh.
3: Iya,
0: mungkin nanti
3: karena kami satu alat masuk.
0: Ah, benar.
3: Iya.
0: Nanti dekat Lebaran aja berarti kita libur lagi ya?
3: Iya, kira-kira begitu.
0: Ada komentar apa nih, Bunda Ami?
3: Iya, mengenai hewan kurban ya.
0: Kesehatannya dalam lintas.
3: Iya, hewan kurban ini sesuai syariat ya, untuk yang paling utama. Kita mau apa menyembeli hewan kurban harus sesuai syariat, tentunya dalam kondisi sehat, tidak cacat, memenuhi syarat ya untuk dikurban barunya. Kemudian ibadah kurban ini merupakan bentuk ketaatan yang luar biasa kepada Yang Maha Kuasa yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Kemudian mengenai pengawasan barunya secara lebih ketat, kita sepakat pintu-pintu masuk dari daerah luar perlunya apa dideteksi ya hewan-hewan yang masuk ke daerah kita karena sangat penting ya kesehatan hewan itu masuk dalam syariat. Kemudian untuk masyarakat yang berkurban barangkali dalam kota, kita ini dalam kota Palu ini masih banyak kota ternak hewan kita. Itu di Sibalaya banyak sekali hewan kurban di situ, kami dapat kemarin 3 ekor. Kita gunakan dulu hewan ternak lokal ya Mbak Rina. Masih banyak warga kita peternak hewan kurban dalam kota. Kita lihat di Pakuli itu banyak juga, di Sibalaya. Kita utamakan itu dulu supaya kita tahu persis ya kesehatannya, kesehatan hewan ini kurban. Penjual-penjual hewan itu banyak dalam kota kita. Kita utamakan hewan lokal barangkali Mbak Rina dulu ya. Daripada hewan-hewan yang masuk dari luar. Banyak hewan kita dalam kota. Makasih Marina.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Di dalam daerah kita sendiri juga banyak begitu ya yang menyediakan untuk hewan-hewan kurban, dan mudah-mudahan juga ini lebih mudah untuk dipantau begitu ya dibanding yang didatangkan dari luar daerah. Karena masih dipertanyakan juga nih. Oke, di belakang Ibu Ami silakan. Selamat pagi Pak Amir.
4: Ye, assalamualaikum Pak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini panitia kurban ya. Nih kayaknya Pak Amir ini ya. Iya kah?
4: Penerima kurban. Penerima kurban. Allahu Akbar. Jadi begini Mbak Rina.
0: Iya.
4: Pengawasan hilir mudiknya ini hewan sebenarnya bukan nanti main seperti ini. Setiap saat harus ada upaya itu ya. Karena ada dinas-dinas terkait kehewanan apa semua perizinan antar pulau dan seterusnya. Tapi khusus hewan korban ini Mbak Rina.
0: Kurban ya.
4: Saya ini. Ya kurban, bukan korbannya. Kurban.
0: Baik.
4: Maaf, bukan. Kurban. Jadi begini, seperti apapun keadaannya hewan itu, tergantung insan atau manusia yang mau berkurban. Kan kalau data yang rusak kemari dari luar, tidak mungkin kita mau beli. Kalau orang berkurban itu betul-betul teliti, sesuai aturan yang ada. Bayangkan, senilai manusia yang pilihan Tuhan, ya, pilihan Allah yang mengkurbankan waktu itu. Apa arti semua ini? Apa arti hewan-hewan ini Mbak Rina? Seperti apa kelasnya ya? Jadi kalau setiap kita mau berkurban, kita bukan masalah, kalau mau masalah harga saya kira tidak ada nilai dengan banding waktu Nabi Ismail ya. Jadi saya kira tergantung orang yang mau berkurban ini, pasti dia beli yang terbaik. Mau berapa puluh di situ datang dari luar, modelnya seperti apa, pasti yang terbaik yang diambil. Bukan cari-cari yang termurah, tidak bisa begitu. Jadi saya kira sudah ada aturannya ini Mbak Rina ya. tergantung, karena ini untuk kurban. Yang jadi masalah itu kalau yang setiap hari disembeli itu dengan cara yang tidak betul, ada lagi mutilasi apa semua, ini yang paling berbahaya.
0: Iya.
4: Kalau kurban ini semua yang pilihan, biar 30 sih itu paling 3-4 saja yang paling baik yang memenuhi syarat misalnya. Mm-hmm. Tapi kita kadang begini ya, mana sudah agak kelihatan bulunya, tapi pasti ada, mungkin ada cacatnya di dalam atau apa. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya tidak terlalu mempersoalkan itu hilir mudiknya di mobil seperti ini. Yang perlu jadi perhatian kita, pengawasan ketat itu setiap saat. Yang dikonsumsi manusia ini, kalau kurban ini sudah jelas aturannya harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu, berapa syariat itu, harga tidak jadi soal. Kalau memang betul-betul mau berkurban, bayangkan kalau orang Marina mau berkurban, mau cari-cari yang paling apa, Homi, tentu yang paling baik, bukan masalah harga. Kalau masalah harga tentu sana mahal deh. Misalnya ada begitu besar tapi bagus, mahal. Nah itu, ini yang perlu kita apa? Kalau kurban ini saya tidak terlalu khawatir, karena kalau salah dia berkurban berarti tanggung juga akibatnya. Bukan masalah konsumsinya seperti apa, tapi nilai kurban itu harus sesuai betul syariat yang ada, Mbak Rina. Sebanding apapun, sebesar apapun, tidak sebanding peristiwa yang lalu itu.
0: Betul.
4: Waktunya ya tidak ada nilai kita ini. Bayangkan kalau tiap hari kita punya satu yang terbaik lagi dicari. Nah sekarang kalau hewan tak cari yang terbaik, seperti apa yang terbaik itu? Nah itulah kalau niat memang mau berkurban yang betul-betul baik, yang betul-betul prima brilian, karena perbandingannya dengan Nabi Ismail itu. Jadi saya kira ini, Mbak Rina, yang perlu pengawasan setiap harinya ini. Ini lalu lalang kesana kemari perdagangan hewan kita ini tanpa ada pengawasan yang ketat. Apakah daging-daging dijual itu sudah sesuai syariat semua? Kan kita dengar kemarin ada mutilasi, Mbak Rina. Itu kemana? Ya mungkin dibuang di laut, itu dikonsumsi orang itu, Mbak Rina. Hewan-hewan yang dimutilasi itu, apa sih ada tempatnya dimakan itu, dikonsumsi manusia atau orang? Yang hewan-hewan seperti itu layaknya dikonsumsi yang seperti itu. Dan kita tinggal lihat kasih yang masih hidup, dia tinggal kepalanya, kakinya, badannya, itu dagingnya kemana? Siapa yang konsumsi itu? Itu pertanyaan. Kemungkinan kita sudah yang konsumsi, Mbak Rina. Tanpa ada. Tapi katanya kalau di syariat itu kalau tidak ditahu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada gejala-gejala begini, bukan masalah tidak tahu. Kita harus hati-hati.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir di Biro Maru. Okay. Lanjut di 0811-456-03908. Ini mungkin nanti bisa jadi pertanyaan juga kepada narasumber gitu ya. Seperti apa sih pengawasan yang hari-hari ini dilakukan? Karena hari-hari kan juga ada konsumsi daging gitu kan. Oke, dilanjutkan kita mendengar untuk pengawasan arus lalu lintas ternak nih menjelang Idul Adha di 0811-456-03908. Selamat pagi, Pak Sofan.
5: Di Marina.
0: Iya, silahkan.
5: Ya, terkait dengan lalu lintas ternak ya di sekarang ini kan ini lagi proses penyembelian hewan kurban, tentunya banyak pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan khususnya di dinas peternakan ya, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten ya. Kalau kita ini kan kebanyakan mendatangkan sapi-sapi dari luar seperti Gorontalo ya, tentunya berbatasan dengan Parigimau Tong ya, demikian juga yang dari Sulawesi Selatan ya, berbatasan dengan Kabupaten Nunggala ya. Itu harus ketat pengawasannya, karena kita ketahui ya saat ini kan banyak penyakit-penyakit ternak, khususnya penyakit mulut dan kuku, antraks, ini harus diwaspadai. Karena penyakit ternak ini bisa menjadi berbahaya buat orang-orang yang mengkonsumsi ya, gitu. itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya mereka-mereka yang sudah melakukan penyembelihan kurban ataupun berkurban sudah harus mempersiapkan ya, di mana sumber-sumber ternak. Pertama, Rina ya, halo.
0: Ya, silakan.
5: Mereka apa namanya, para donatur kurban itu mendatangkan sapi-sapi lokal ya, karena sudah diketahui sumbernya. Jam di kompleks saya itu rata-rata ternak-ternak yang didatangkan itu ya sekitar situ, karena ini kan kita sudah berlangganan tiap tahun, tentunya kita sudah mengetahui ya dari mana salah satu ternak yang dipelihara ya, minimal ya status ternak itu sudah harus kita ketahui ya, dari mana sumbernya, kemudian jenis penyakitnya sudah harus terkontrol oleh dinas kesehatan ya, peternakan hewan maksudnya seperti itu. Kemudian Mbak Rina, selanjutnya juga ya, ini saran saja buat petugas-petugas veteriner ya, baik di tingkat kabupaten atau provinsi ya, jangan nanti saat proses penyembelihan ya, ketika proses penyembelihan selesai, mereka datang ambil sampelnya ya, baik sampel daging, kemudian tulang ya, itu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, seharusnya ini proses pengawasan sudah pada dilakukan, mulai dari penimbangan misalnya ke ternak ya, kemudian proses penyuntikan ya, kemudian pemeliharaan penyakitnya, itu sudah harus dilakukan. Jangan nanti pada saat proses ini rata-rata teman-teman petugas kesehatan hewan nanti saat pemotongan baru tiba melakukan pencatatan di mana proses pemotongan dilakukan, mana sampel dagingnya mereka awasi dan diteliti di laboratorium. Yang jadi pertanyaan kan, kita kalau itu masuk di laboratorium, tentunya kita harus menunggu hasil laboratorium dulu baru bisa dilakukan proses pemotong, iya, penyembelihan ataupun konsumsi. Nah, ini kan kita, masyarakat tidak ketahui apakah ternak tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak ya. Ketika misalnya diambil sampel misalnya dagingnya, ini proses penyembelihan masih terus dilakukan, bahkan sampai pada pembagian kepada mustahab ya, atau orang-orang yang berhak menerima. Sementara hasilnya kadang-kadang tidak diterima oleh si pemilik ternak ataupun pengelola daripada hewan kurban tersebut. Ini kadang-kadang yang terjadi, Marina ya.
0: Baik.
5: Sebaiknya memang Marina ya, catatan-catatan terkait dengan status ternak, kemudian kondisi ternaknya, kemudian mulai dari sampel darah itu sudah pada dilakukannya sebulan ataupun beberapa hari sebelum proses pemotongan. Baik, itu diberikan baik informasi kepada si peternak, Marina, bahwa ternak ini misalnya ada ya ciri-ciri penyakit mulut dan kuku misalnya, ini mengandung ini ya, supaya kita waspadai mulai dari pemberian obat, kemudian pencegahannya sampai pada proses pemeliharaan harus dilakukan secara higienis ya, seperti itu. Okay. Itu sekedar saran saja, Marina. Terima kasih.
0: Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikhawatirkan sudah disembelih baru di riset, sudah dimakan dagingnya. Nah, mungkin juga sapi yang sudah disembeli dibiarkan berlama-lama ya, walaupun dimasukkan ke dalam cold storage gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, pendengar ada komentar lain mungkin di pagi hari ini untuk menambahkan 6 penelpon di pagi ini ya. Silakan di 0811 456 0398. Seperti apa juga Anda melihat untuk kesiapan kita begitu ya dalam pengawasan arus lalu lintas ternak jelang Idul Adha di dalam waktu dekat ini, silakan di 0811 456 0398. Nah, peningkatan mobilitas ternak ini ya yang sekarang terjadi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri pastinya, terutama terkait tadi penyakit resiko penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku, kemudian lumpy skin disease, kemudian juga masih banyak lagi yang dikhawatirkan gitu kan. Nah, mobilisasi ternak tanpa pemeriksaan yang ketat itu dapat memperbesar potensi penyebaran penyakit antar wilayah. Ya, tadi disebutkan Pak Sofani, mungkin yang dari luar daerah masuk ke sini tanpa adanya pengecekan dulu, misalnya walaupun di tempat awal dicek begitu ya, kita nggak tahu di pertengahan jalan mungkin kena virus atau gimana. Okay, dan untuk apa ya tadi, mobilisasi ternak tanpa pemeriksaan yang ketat ini bisa memperbesar potensi penyebaran penyakit antar wilayah. Nah, olehnya itu pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan fisik, kemudian juga kelengkapan dokumen veteriner, hingga pemantauan di titik keluar masuk ternak ini menjadi aspek yang sangat penting guna menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan masyarakat. Oke, kita tunggu lagi untuk komentar dan opini Anda pendengar di pagi hari ini. Silakan di 0811 456 03908.

Kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Amir DM gitu ya, soal harga itu sekian, yang paling pasti, paling penting ini adalah bagaimana sapi ataupun juga hewan kurban lain yang kita berikan ini sudah sangat layak begitu ya. Kalau soal biaya, ya kalau kita mampu, sapi-sapi sekelas kentung ya, sapi presiden, ini bisa juga nih kita jadikan kurban kita di tahun ini ataupun juga tahun-tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita perhatikan lagi soal kelayakan dan kesehatan daripada hewan kurban yang akan kita berikan di setiap tahunnya. Pastinya yang terbaik ya, seperti itu. Ditunggu untuk komentar Anda pendengar di 15 menit terakhir untuk program komentar dan opini Anda pagi hari ini.

Dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negócio é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Izin Bapak, dengan Bapak siapa?
1: Dengan Bapak Elias.
0: Pak Ilyas, Bapak suka nonton bola, Pak?
1: Suka.
0: Suka. Bapak punya jagoan apa nih?
1: Jagoan saya Spanyol.
0: Spanyol. Kenapa, Pak?
1: Ya, karena situ banyak pemain-pemain yang dunia yang bagus-bagus Spanyol.
0: Di antaranya?
1: Di antaranya enggak lupa namanya.
0: Oh, yang pasti Spanyol, Pak, ya?
1: Iya.
0: Itu yang paling dijagokan. Apakah ada yang kedua dan ketiga?
1: Kalau yang kedua itu Argentina mungkin.
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Dengan pemainnya siapa nih, Pak?
1: Lionel Messi.
0: Messi, ya? Argentina, Pak?
1: Iya.
0: Oh. Kalau dari pemain-pemain yang menurut Bapak yang paling jago cara mainnya, Pak? Punya trik?
1: Kalau trik cuma yang Lionel Messi.
0: Oh, Messi, ya? Oke. Di mana, Pak? Yang mana bagian mananya?
1: Bagian crossing dan pengumpan bola.
0: Pengumpan bola, ya? Ya. Kira-kira yang menang nanti yang atau masuk final lah? Negara yang akan masuk final, Pak?
1: Saya berharap yang dua-duanya ini pasti akan masuk final.
0: Dua-duanya ini apa, siapa nih?
1: Spanyol dan

Oke, di sela-sela komentar dan opini Anda pendengar, kami ingatkan juga ya, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pesta Bola Piala Dunia di RRI Palu. Kita sudah mulai nih, ada Deep Talk, kemudian juga ada Di Balik Bola ya. Ada info-info menarik lainnya, trivia terkait dengan Piala Dunia 2026. Jadi, apalagi nanti pada saat kegiatan nih, kita akan ada bedah tim, kemudian juga akan ada komentar-komentar terkait dengan pertandingan yang sudah terjadi. Nah, Anda pun juga yang gemar dengan bola nanti bisa ikutan ya. Oke, selanjutnya kita masih ada 5 menit kebersamaan pendengar di pagi ini untuk komentar dan opini Anda. Silakan di 0811 456 03 908, yang bisa Anda akses untuk tersambung bersama dengan Rina pagi hari ini terkait dengan pengawasan arus lalu lintas ternak menjelang Idul Adha ya. Kalau tadi banyak yang mengatakan jangan nanti Idul Adha dulu baru ada pemeriksaan yang masif, karena setiap hari ini ada yang namanya penyembelihan, konsumsi daging seperti itu ya. Jadi butuh juga pengawasan. Oke, namun untuk momen ini karena memang permintaannya yang cukup meningkat sehingga memang harus

ada yang namanya aware dan juga peningkatan pengawasan di sana. Oke, baiklah pendengar. Kita nantikan pukul 8 ya, kurang 4 menit lagi nih untuk mengikuti juga Warta Berita Sentral, informasi-informasi yang tersaji dari Sabang sampai Merauke yang bisa Anda ikuti melalui Warta Berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih, nantikan juga Palu Menyapa, ini obrolan bersama dengan narasumber kami Ibu Dandi Alvita, SPTMP, selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi suara publik dan kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia.